0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Dengar ke pengelak pagi, 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ia menerima servis Arya Mirawan Atta lalu masuk ke gol minit ke-15. Tambah kenyap dalam minit ke-59, Mimet Dagi Siraya Kalidinca tentang golnya dibatal ke bak VAR.
1: Ya, ya, main kontroversi yang megak namanya bala ya ke dalam internet tadi bisi madah ke bisi.
0: Nak patut dibatal.
1: Patut dibatal.
0: Kursi madahnya patut batal. Tang saja apa biak kira takkan nanti 9 minit dengan sekali agak tu nak batal gol tu je. Kalau Mustafa Zico masuk ke gol ia ke 2 Egypt minit ke 67 jadinya tadi kiranya ke masuk minit ke 79 cak. Mayu abalah sida fan Argentina sekedar tadi dah pada mapi cak. Lama kau pergi dari Allah cak. Tentang nyam semua kini betul keajaiban dalam 10 minit cak.
1: Betul betul. Lalu namanya penalti namanya keeper Egypt mana Ahmad namanya anunya ya cak.
0: Save
1: ya save ya selamat ke penalti Lionel Messi.
0: Ya ya.
1: Jadi semua orang banyak masuk mula cak.
0: Ya ya ya. Entahnya tadinya aku pun bisa terkepang na lama dembal kena. Entang nyam cak kira kena save menya ne cak.
1: Ya.
0: Entang saja pihak minit ia ke 79 dia Christian Cameron masuk ke gol ke terubah Argentina lalu kerang ujung ke kira turning point ba mes tu ja danya 80 minit ke 83 siapa lagi nanti kali na Messi kira ngaso gol tu di seri 2-2 tang ujung-ujung ja minit ke 93 dia Enzo Fernandez nyekur gol kemenangan kepenudi ngagai tim Argentina tu tang danya alus tak cira-cira sampai ja dua kad kuning dikeluar ke ngagai pemain ari Egypt kalai terim Mustafa Sawyer kena minit ke 95 ngau pia mega Hamdi Fati ngau pia mega bala sida kos pun bisi kena kat mirah mega cak.
1: Bona.
0: Carut tidak ujung minit tadi cak.
1: Ya, ya mia tadi tadi apa sudah leading 2 kusuang tang pengujuang ya bagi cerita ini nyala ya cak.
0: Hero lah dulu.
1: Hero lah dulu. Argentina ga ya ke nyingkang ngagai quarter final. Lalu dekat satu dengan Switzerland dah cak.
0: Ya, Switzerland lalu dah ba situ lagi match ke di main datu satu mengecak. Switzerland udah mujur ngagai quarter final pengudah sida tadi seri ngelawan Colombia kusung-kusung. Tu peneti tu kita noleh aku nak mana cak. Nya tahu di pada kita 40% teknik, 70% nasib.
1: Ya. Mereka nasib lah. Mereka nasib lah.
0: Mereka pun nasib lah, Cak.
1: Nasib lah.
0: Keepernya panukannya, termunya terbaik-terbaik apa aja. Cak, jangka-jangka aja. Ini 7 bolanya.
1: Ya, betul ni. Bola itu segala, ada, Cak. Bola itu segala.
0: Utai ya, kenyataan tang pihak mega. Ngelalu ke Abang Do, kita sama datai di menua, Sarito. Dah siapa tegal, Cak.
1: Udah. Eh, betul, Cak. Bisa singgah lo.
0: Oh, lah, caw dia.
1: Oh, jelukuang, jelukuang.
0: Oh, jelukuang. Tang ngenang ke round of nyaca quarter final kita tu cak ya ke dekat di atur ke alain tadi nanti dia ke table itu ya abang knockout stage kaman tadi ke alai kena 10 hari bulan jam 4 pagi France berdapat dengan Morocco Spain bertemu dengan Belgium 11 hari bulan 12 hari bulan Norway, England lagi tu cuam dan cak berdau
1: dan yes
0: dengan pihak mega 12 hari bulan Argentina, Switzerland ke sekali tu wakil dari Afrika siko, dari Latin siko cak, ni aku buka Europe megang.
1: Europe megang ah, Spain dari Latin ah,
0: okay, Argentina.
1: Argentina,
0: Argentina,
1: tu buka dari Europe megang
0: ni. Dari Europe megang, jadi siko Afrika nya Asia ni buat tumbuh dah bungkus. Oleh nak kini Argentina atau Morocco mai trofi tu pulai kelimpah hari ke Europe. Jadi bakal dua-dua hari tinggal kira kumpul lah kira chance untuk ia pulai ke Europe ya. Tak pulai ke 80% dia tahu.
1: Tang hari berarti terbaca terbeda bersebelah media ramai cak. Semua orang milih Argentina nah.
0: Ya. Februari ke Argentina mai dia tahu. Lepas ni juara bertahan. Tanya mai agi bisi dua utai ke boleh ngalang ya. Tiga.
1: Berat temu semua aja boleh magang. Semua boleh magang. Bola itu segala.
0: Ya man. Nanti mesti semifinal cak. Pan dia bertemu dengan Europe gak?
1: Bertemu dengan Europe mana?
0: Finalnya dah temu. Sekali ke temu dengan Europe, tau ke temu tunggau wakil tunggal Afrika apa final lah. Nyapa nanti bakal wakil tunggal Afrika atau boleh ngalah.

0: perantau ke repeat match World Cup ke sebelah tu. Jadi baru.
1: Ya. Yeah. 90 minit atas padangnya Sergei namanya whistle yang berdau di sepo referee nah cak.
0: Peluit bunyi.
1: Peluit.
0: Peluit yang berdau bunyi.
1: Ya. Sergei nya biar bisa peluang.
0: Amat. Bola itu segala.
1: Bola itu segala.
0: Maka tadi sekeda ya jiran aku kunmu yang minat je tina cak tumu ada apa pis kali hidup baru.
1: Wei.
0: Kenapa yang kedengar orang manjung ibu gua.
1: Lagi bisa sinar harapan ni gua.
0: Yang kaya kenyap yang mana. Oke, okay, udah tu lagi kita barandau. Kita pagi tu 2 pagi kena ke gaji ke terubah cak. Berapa gaji ke terubah? Diterima kita ke terubah ya. Kita bekerja.
1: Lagi kemenua ya macam cerita kita oke.
0: Okay? Oh, aduh sebab kalau mana aku cuma 45 ringgit gaji aduh terubah.
1: Oh. Lagu hari Lucy M. Enggak itu ni.

FM. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: pagi.
1: Why FM.
2: Saya Rida malam gini cah siang hari itu dah.
3: Oh, malam lagi muda aku ya. Dani meso pagi kita pagi itu 2 pagi bulan yang kami bakal selama.
2: Kenang ke cerita abang gaji ya keterubah diterima. Kita mungkin kita keterubah kerja. Okay, kerja kerja itu cah.
3: Ya.
2: Keterubah kita.
3: Subuh.
2: Nyingkang ke alam pekerjaan.
3: Ya, mari kita mulai ke pengingat kita begitu.
2: Oh, ya, ngiranya tadi kerja kita nyambil menya.
3: Oh.
2: Kita punya tadi kerjanya tadi
3: part time ke sama aja tadi nah.
2: Nyambil part time sama aja. Tahu ke kerjaan tadi, kerja aku nyambil lalu permanen nyentuh ke dia tahu.
3: Ya, mesti ke kenyanya. Laban nyangkanya rindu ke pengawaknya kini. Tahu ke peluang dia sigi udah kini Ramadan nah. Segi udah suratan takdir. Rezeki kita dapat ya nak.
2: Menyiko kapan ku sumpah tujuh peturuan ke jari hak.
3: Okey, kita mesti peningat kita Daddy Allen begitu. Mulai ke peningat ku ya tahun 2008 gawa banquet.
2: Ah, apa banquet dia?
3: Oh, jadi RM8 sejam ku ya. Ya gawa mayanya gaji keterubah ya. Kena yang beli panggal sebab aku cak. Oh. Laban hostel Nur Sida dia nak naik panggal.
2: Oh, sebenarnya jadi aku hostel aja panggal nak naik.
3: Nadai. Benda terimanya sebulan bulannya segi berpanggal ke jari metindu aku ya. Oh,
2: tiram bisi nak cak.
3: Tiram bisi panggal nak naik.
2: Panggal nak
3: naik.
2: Ya. Lain mega hostel tidaknya. Panggalnya yang kau bisi cak. Entah kita junior tentu dah sapu sini aja. Cak.
3: Amat selalu yang kenyala.
2: Sudah sini yang mesti kena duduk je panggal. Hati aku, kau bola aku. Soro tino kena sini panggal. Si kasak kasak macam cak. Lebah pala tu mesti kasebal ngudua.
3: Tentu lebah apa panggal mayuah ada cak. Kau raya gi, jadi mesti pala bisi. Ia kena berap ni gulian mesti kau bisi dah.
2: Oh kaki si tega.
3: Oh, mesti bisi. Kaki panggal mah.
2: Okey, biar mengasih sama pagi enggak gaya cupu kira pagi tu. Okey. Jadi ya saya start yang ngajar dalam kena 321 ingat ya cara ya cak.
3: Pula.
2: Tahun 1978 gaji diterima ya banyak ngau ilawin semua mai RM405 aja.
3: Oh.
2: Udahnya ya niki grade dalam tahun 1983 tahun aku ada aja. Dak di up kurang gaji ya ngai 830 pukul rata ya. Adanya niki baru grade jadi ya PKM atau ke penolong kanan cak. Banyak 1996 hanya baru ya 3650. Lalu grade maduk baru dalam tahun 2004 ditikik kurang jadi guru besar nya RM7,665 nyentuh ke pincin.
3: Besoi.
2: Oh, kena 2007. 2007 ke
3: 2017.
2: Dia tahu udah pincin 4,345 besai gaji.
3: Besai gaji. Lanjut langkah peningkat kita tahun 91. Ya, gawa bos pemakiat gaji 380 aja mayanya jadi cashier.
2: Oh, 91 cashier.
3: Oh, oh. Tang cukup gagal terima gaji nyampaunya mayanya lebih duit gi bisa aku ya.
2: Di
3: shopping penuh aja bakul trolinya.
2: Ya, aku kerja keterubah cak. Kira nanti result SPM sobat cak. Tahun 2000 kerja ngau company Lauji Heng ngetar jalai.
3: Udah. Pemalu nah, cak.
2: RM16 gaji mayanya cak.
3: Enggak jembatan mata lupar cak. Bukan.
2: Nah. Ini anda mulai malu kerja. Aku dan main ngon jembatan cak. Aku orang bermain ngon bitumin entar.
3: Wow.
2: Orang bertanya jadi kerja kemanya nabur batu.
3: Oh, nabur batu.
2: Nabur batu. Batu kena ada yang calori ada cak.
3: Batu men lah.
2: Ah, batu men.
3: Oh.
2: Kena ada yang calorinya. Engkau bapungkiahnya tak tabur tisinya ya ke nade kena tambun ngon batu ni kita ngelamunnya baru. RM16 pagi kolomi pri.
3: Oh, pun lah. Si pekes ya.
2: Si pekes mainnya. Nya merangsangkan datai temukan nama siapa datai temu boleh kelumi merangkai ku sanggang dia.
3: Iya kelawan. Ada empit lah.
2: Nah, dah ini dah 4 orang ke dulu ya kebam ke aku tu.
3: Kasih tu dah kapan telu deh nya nak ampir. Okey, Silver Angler peningkat kita itu dari Sibu. Tu jauh baik mulai ke pengingat tu. Mungkin tahun 87 lah.
2: Oh.
3: Kalau kerja ngupak payak. Payak je undang je. Nitih ke pemayuh payak di kupak lu timbang ke berat. Sari RM4.5 ke RM6. Namanya gaji uliah ke udah pun RM5. Tahun 89 ya megak bising orang kerja sumil. Sari RM6 nitih ke pengawak. Nusun kayu RM6. Nyambut kayu hari mesin RM7. Letak kayu RM9.
2: Oi.
3: Teli 10, driver forklift 12. Eh, besar gaji driver forklift.
2: RM12 sehari ni. Tahun 89.
3: Tahun 89.
2: Aku lagi confuse yang upak payah anca. Yang upak payahnya isi ya ke kulit ya kira sekilo anca.
3: Isi ya apa kulit ya.
2: Yang kakak aku nanti kulitnya sekilo baru paringnya lebih mati-mati enggak ya aku cak. Nanti kulitnya sekilo seguni kadang ada sekilo kulit payah.
3: Sari impariat kena beringat tadi umpa paya.
2: Ah nya kuna tenya ati isi nang apa? Ujing ati kulit mayan yang ati tes kilo. Okey sama pagi megah gaya Krista Pempari. Ingat dah tahun 1992 9470 aja gaji ya maya ya ke baru gawa. Dia tu udah pincen ngajar ya. Ati bakal tahu makai gajinya. Parai kita we na hidupnya 470 ah. Aku kayak bola aja. Aku dia tahu gaji aku dia tahu cak. Artinya pos pun yang 450-nya nya 9 nombor aja cak.
3: Iya. 9 nombor
2: ya. 9 nombornya ditransfer dia ngagai utang, nombornya duit dan pegaca. Cak. Yang rabor aja nombornya lu temu susut kayak apa.
3: Okey, kita penulis baru kita mendengar lagu. Hari Rico Johnny ia suba gawa part time ba Fanfare.
2: Oh, Fanfare
3: suba ka Fanfare famous.
2: Ya, mama mai.
3: Semalam gaji RM15.
2: Oh.
3: Ya, jadi nanti dia tu 50 amat. Tang nanto de pedak gaji 50 aku ya.
2: Oh. Sebab RM15
3: mesti. RM15. Sai RM15 sebab.
2: Nanti dalam Fanfare dan lagi dalam tahun 2000 sebab cak. Lagi bertiket Fanfare sebab cak.
3: Gi tamak enggak tamak ke Fanfare ne. RM15 sebab.
2: Lagi bertiket ya mesti dindi yang cak. Dindi orang mesti yang.
3: Iya iya.
2: Nanti baka kat tamak peripane panai min selet bahasa tengah siangnya. Lagi sebab dia tu nada cak Fanfare tamak perintah mangkunya gede siwa orang tak bayar mayannya kan cak besai.
3: Iya. Mayan ya dia. Nak.
2: Oh, dan anaknya cak aku tinggal sampai mek aku lem dak awi baca.
3: Eh, sebab namanya penyanyi tidak famous ya. Ya tinggi-tinggi level.
2: Ah, ya aku si tinggi level.
3: Mau sampai ya.
2: Awe pun mau sampai namanya. Ali ekspedisi pun mau sampai benda. Sepagi hari Sima cak. Oke, Simanya Sima penyanyi teringin ya.
3: Oh, iya. Oh, lamanya udah.
2: Oh, lamanya udah.
3: Zaman gini.
2: Sima. RM5 dia udah lagu semua, Cak.
3: Oh, saya gila lah bayar ya.
2: Artis lo ke RM2 aja tuh, Pak Tama Pampe.
3: Mesti nang peminat Tegar Pampe lah deh, Cak.
2: Atau di pada kerigula
3: Pampe. Lalu aku udah mau di Desmanggang semua. Selihat dari belakang siang, enak.
2: Nyana nyebut ya, Cak.
3: Oke, lagu dari Betty, Begetil.
2: Terus permainan kita,

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

0: penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung ngegenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami, YFM Iban.

0: dari Reza Reho, Ngau Sakura Diana Dewi begitu. Iya. Ha.
1: Nah, jadi dalam hidup kita api atau cuma api, air atau cuma air.
0: Betul. Ya. Nanti sikonya jadi singa. Ah,
1: siko daging jadi bayar. Eh, salah. Tak betul cak.
0: Nanti dago.
1: Lepas singa bayarnya boleh cak. Hmm. Siko air, siko darat.
0: Ya.
1: Yeah. Lepas nanti sama-sama singa dia darat. Nau lihat cak. Bapak jauh pangan diri. Pia mengganti sama dai lagi. Nyepa jauh pangan diri kak.
0: Baru ngedenya. Baru ngedenya.
1: Baru tau tak kenanya tadi cak.
0: Lan mau.
1: Siko jadi singa, siko jadi bayar. Ngomong cak nanya di. Oke, okay, jadi ya lagi mulai macam cerita kita pagi cok gaji ya ke rumah aku rindu macam nggak peninggal kita ya Chrysler Sali pagi tu cak. Aku jadi mulai kepingat terubah kerja sebab dalam tahun 2001 mainnya apa si bumenya komisi pom empatnya dia ngau bakih apa ya gawak deh ngau bakih apa ya kerja masang ketin atau ketirai bar rumah orang. Gaji mainnya RM10 kecak. Jadi RM10 kira besarnya ya lah bagi mau fomfo. Ambil baru berapa kecak. Lalu aku enjoy main PS. Jadi dia tu nadai ke gajinya lagi saya kurang ke kerja masangnya hanya kebuah tadi guna mai pengalaman tu bayar laban dia tu rumah antua ngah rumah yang putar ya aja siku lantang masa ketennya cak hanya nak guna ke ngaji orang lagi jadi nak rugi tua ya belum nantu kia sebab musim nantu ti lan dia masa keten
0: amat ne saya punya segi muda seperti tua ya cak
1: ya laban maya ya pepangan ngoh bini ya sebab saya kucaan
0: mentuh lah segi udah mentah apa
1: bukan yang benar-benar aku tak kemasa kata kan tahu tu nadai
0: yeah.
1: Penganduk nyala langkah so jadi kalik lah
0: mentuh lah segi udah lama merancang ya ya ya ke
1: lalai
0: ya, ya lalai tak sedar ke perkaranya
1: jadi uji di sebab Christmas Sali terus maju ke pengawalnya kan itu jadi sub contractor katan
0: iya
1: yeah. Yang kali asal orang masang katan baluar ke LCC nya sanggup lecah masang katan baluar ke LCC
0: komal tai. Okay, Katerina Rolls Aris Power. Gaji kita rubah ya gawa RM5 sehari. Gawa ba kedai garik cak. Di menua sudah yampu Dis Power dia. Tahun 2008.
1: 2008.
0: Dannya gawa supermarket gaji 200. Gagal terima gaji nyampaunya lebih mainnya aku ya. Men ke apin laki mainnya deh. Belanja lagi mainnya di beli tek di rimpu magang deh dan yang kurang.
1: Lepas nak tambah mengamanya tahun tersebut aja kita bisi perintah dan tetap ke gaji minimum bagi orang
0: oh iya iya iya dia tu dah bisi gaji minimum nak
1: mungkin ada pada 400 700 orang ke kerja 11 pemakil tu cak jarang dia dengar punya semuanya ribu megang cak
0: ya RM5 sehari jadi imagine cak
1: RM5 sehari sepuluh hari baru RM50 nanti 11 150 aja cak
0: ya
1: nanti bakal dia tahu kan kalau tiba bakal dia tahu kan mana yang sebab nanti dia tahu boleh hari jadutnya cak nah nanti lumayan nanti aku RM5 cak udah sebelum mumpul kerja udah hutang aku makan mie dulu. Oke, okay, Albert Abu peninggal kita itu ngenang ke baru keterubah yang gawa sebab baik orang belanggai menua Johor ya.
0: Oh, jauh lah.
1: Gaji Johor menja sebab RM350 sebulan nanti nak salah ingat ya. Ya. 40 tahun udah gawa bawa Johor lalu ingat ya.
0: Wih lama.
1: Pengalaman 40 tahun ya gaya depan bilion ke Johor baca. Tambang banyak ngena bilion MBS RM90 aja.
0: Wah, murah.
1: Murah. Tak gaji baru gak 350 ah. Tulak enggak RM90 bisi me 260 ah gaji cak.
0: Oh. Cukupnya mainnya saya ko.
1: Ndak entu berapa aja. Ko pulai gawai pan nya bekira ge RM90. Kumah ni 260 ah kena pulai gawai. Gaji aja semua kerja ko deh RM90. Nah, ni ko 200 ah sampai pulai gawai. RM60 aja kena gawai.
0: Nanti yang pandai namanya ngatur boleh aja.
1: Boleh. Nah, mustahil calon pemain kita berarti bala kita iban klub lagi cak. Ya ke gawa belang pulai riju luar cak.
0: Ini subak deh.
1: Subak deh tu lagi pun aku cak.
0: Lagi. Kau ikut aku. Nanti main RM90 ni boleh dia tu.
1: Dia tu nak daya penuh boleh. Tanggungan ke dia tu aku nanti pemadu rindu aku cak. Balanya meh kami serumah ke gawa-gawa belah Johor sekinya aja ke dianti ke pulai cak. Lepas sini ya pulai utai exotic bayar dah cak
0: pandai dia.
1: Utai ke jarang di menua tu di bae da pulai cak tempak ka ku teh cak. Berau ge mae bala kabar-kabar belayan cina ari juhur yang pulai kito cak.
0: Au bisi teh di ini yang kaban.
1: Mesti mesti. Jadi terus ket cina ya.
0: Okey, Mami Nini cerita gawak ba kedai restoran. Kedai restoran.
1: Kedai restoran.
0: Kedai makai. Oh. Restoran ku ya. Ba tabuan mayanya subak ku ya. Beri toke ya gaji 400 ya. Start kerja dari pukul 8 pagi hingga ke pukul 8 malam 400.
1: Oh, 12 jam.
0: Ya. Mayanya ya nanti result SPM. Tahun 93. Lama dah tu.
1: 400. Tak pernah sampai cak. Di 93 400 8 cok 8 12 jam. Tu makan mesti cok nang guang cak.
0: Ya, selesai gula.
1: Kenapa tu dia kerja restorannya nak balik makai ja. Meluki.
0: Makai nang guang dia mesti hostel. Selalu ya lah kenyana.
1: Mesti hostel. Dia nanti kena cok ke mana lagi cak. Transport pore nang guang cak.
0: Ya ya ya ya.
1: Jadi kena nang guang transport selalu ya. Baru nak kerja atas Nuriau.
0: Ya, selalu. Ya, baru kedai na.
1: Ya, nya keluar sebentar ke mereka ke belang. Lalu jauh dari menua deh. Tuh tanya apa ini? Si Nur dia aku nak dai.
0: Ya ya.
1: Hanya jauh terkirau kurang jauh.
0: Kirau ke namanya utai kena kena kerja kan tindu kerjanya jauh.
1: Ya mah.
0: Depan ke mereka sebab bus, van, bisa sida grab.
1: Sudah grab. Berau berau sudah grab. Ambil bisa. Pada aku mana kerjanya? Bapak pengelas sapinya.
0: Tambang. Kesebrahinin
1: saja. Kesebrahinin.
0: Grab perahu punya.
1: Grab underwater.
0: Okey, lagu hari Achan, Ketegal Ia.
1: Terus mendang kita pagi hari 3.

0: ABC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ayuh lebat 2 pagi cerita pasal gaji keterubah pagi itu, Cak.
4: Iya, apa jam ya ke penudi kita sekali, Cak. Okey, komen ya ke last tip penudi, Cak.
3: Last ke
4: kita
3: penudi.
4: Baca sehari itu, Cak.
3: Kita bisa Dominic Untur. Gaji subak gawa berkilang, ya. Tanya dia mana ke Ari itu, Cak. Ya, nama tahun itu.
4: Tahun.
3: Gaji ya sebenarnya 3 ringgit ya sehari, Cak.
4: RM3.
3: Ya.
4: Saya kok nyangkanya kiranya bawa bulu layang ini.
3: RM3. RM3 ya sehari.
4: RM3.
3: RM3 ya gini.
4: Aku tu kan mau kehilang gaji RM3 sih, ku ben kehilang aja. Nanti zaman aku kehidup dah tau gak aku. Zaman aku lagi mirip RM3 nak baca.
3: Tang, pelbagai aku tu sih udah lama atau puluh tahun tu dah saya.
4: 70-an lah saya kini.
3: Kita gini, RM3 nya nak.
4: 70-80-an nya. Tapi 90-an nak logik RM3 aja. Nanti 20-an RM3.
3: Dia tu yang madah pad, yang madah ke itu, ya ke seraya ke nganti result persa mainnya aku ya. Mula nanti student nak biasa sekolah tu.
4: Amat cak.
3: Nama kerja aja, on aja.
4: Oh, aku kalau kerja ya ke pemandu mek gaji ku 100 bulan cak.
3: 100 bulan.
4: Kawas.
3: Kerja karwah.
4: Ya, kawas. Sebab yang result STPM.
3: Ya. Kita gigi ke pocket money nak.
4: Betul. Tari ini juga kerja kawas yang lama temu lama aja. Orang ke masuk pagi, nanti orang nyarang orang ke masuk kita aja.
3: Tak karwas tu, nanti hari hujan baru ada orang cak.
4: Ada orang. Hanya ke samping kami hujan belum maca. Tukai
3: dah. Tukai tu sahati.
4: Tukai sahati kulit senang hati. Tiba hujan mesti semian tu kami gawat cak. Bersih boleh tu ke gariang ah. Lalu ni kawan sapu sapu belum.
3: Lalu namanya semiannya ke depan jen.
4: Ya, kemana? Kalau lu bersih, si titi pasir ada yang berdeca. Lalu kalau lu ada yang kawan soalnya punya belum ah. Kan nyapu kena sepiaknya jadi kau okay, kita buka compound.
3: Okey. Okay. Jadi tu ujung ke rendau kita pagi tu Cak.
4: Ya, terima kasih Mayo komen gambarnya dah sempat dibaca. Kamu Mayo happy laban menjerti nganjuang tadi temu ke sini penyukuan jetina.
3: Oh, pulai ke baru kena.
4: Mesti Cak. Kita mesti kamu di hati orang kalah Cak.
3: Okey, buang dua hari pagi tu.
4: Temu baru kita pergi lah Batrio pagi semua salah lelaki.
3: Bye-bye. Lagu ke penuh dari Nick Rifiansi. Nari ngasuh apa dia pala. Gaji RM3.
4: Mesuk kan ya.

0: bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion ringgit yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembangan pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan Madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapal Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun bara daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34 ribu orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersama kembali ke kita dalam geng pagi Mir FM, geng pagi Syaz dan Leo.
1: Hai, Assalamualaikum. Kali yang ke kali kedua kami on air minggu tu. Esok kali ketiga.
0: Ya, maksudnya suara kita masih relevan.
1: Okey ga.
0: Sebab pagi tu kami gembira sebab Argentina dah marah ke separuh akhir.
1: Oh, ya pun tipi-tipi saja oleh ya.
0: Tapi first half dan kami sama tutup TV.
1: Benar. Kami si puas hati. Sidaknya mula-mula first half yang main slow gila.
0: Oh.
1: Kami alu gitu drama tak nak drama queen
0: terus kena no
1: terus pada seolah-olah kami je referee saya udahlah cukuplah.
0: Okey, akan kita kongsikan di info sukan tu kelak dan apapun lepas tu kita akan bersama rakan pelapor kita untuk tinjauan cuaca Syaz.
1: Ya.
0: Dan hari tu kami orang ada playlist kita orang jam kedua.
1: Dropkan lagu kita orang mau lagu apa. Kelak kami dok mainkan yang di titi tu. Engkasialah kalau kami tulis lah. Kami dah sedia buku.
0: Okey, buku playlist.
1: Buku playlist. Padah je siap.
0: Setiap Rabu 10 sampai 11 pilihan kita orang. Kami orang mainkan lagu kita orang.
1: Betul.
0: Dan apapun kita terus layan lagu tu. Lagu terbaru Pasha. Aku Bukan Cinta.
1: Okey, boleh.
0: Kena ke Maya?
1: Kena, sedih kah?
0: Nih tahu.
1: Argentina dah menang waktu tadi.
0: Okey, apapun terus bersama Syazali di Game Pagi.
1: Diri awet.

0: Ya mungkin usup terbaru daripada beliau. Syaz, seperti yang dijanjikan, kita akan bersama rakan kita di Mad Malaysia gini kerana cuaca kita. Pagi tadi kami mau jalan pukul 5 setengah. Hujan ni pemain.
1: Yalah, lepas tu sejuk je pagi tu.
0: Macam ni tu gaya apa keadaan cuaca kita seberapa tanggelak. Kita bersama Rafi, rakanku di Mad Malaysia Media. Hello Rafi.
2: Hello.
0: Hello, apa khabar Rafi?
2: Baik, sehat.
0: Baik, sehat ya. Okey, kita nak teruskan gini keadaan cuaca kita hingga seberapa tanggelak. Silakan.
2: Okey, terima kasih. Ya. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri buat puasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, ribu petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Okey, terima kasih Rafi.
2: Sama-sama.
0: Dan selamat bertugas.
2: Okey, kembali.
0: Okey, rakan kita Rafi, Mad Malaysia Miri. Katanya ada sikit dulu tempat dah hujan. Bukan di Miri je. Ni tahu di Miri ke?
1: Betul. Tapi kadang-kadang ialah kita harapkan dia punya satu dua tempat je hujan. Kita pun terkena juga sejuknya kadang-kadang. Betul. Ada sikit sejuk lah, lembap lah.
0: Ni tahu ada di hulu hujan, anginnya apa sejuk. Nimbak di dari hulu.
1: Kan? Tapi sikit je lah, jangan banjir lagi.
0: Yalah, dah namanya ramalan tena. Okey, lepas tu kita akan kongsikan info sukan Syaz. Dan apa kata kita berhibur dengan sikit lagu baru juga.
1: Boleh.
0: Dengan Daina Sini, Siang Ku Ngenang Ku Ya.
1: Wah, semen. Baru ni dengar aku lagu tau.
0: Nama nak ada kenang ya? Ana?
1: Mesti, meh. Bisa meh, tak kenang ya.
0: Kan. Okey, teruskan bersama Syaz Ali, Ogeng Pagi.
1: Iria Bam.

0: yalah, kami depan Angga kan, naik pasang fenomena naik pasang
1: dan
0: tapi
1: juga,
0: takut banjir juga.
1: Lepas itu dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada, terutamanya jika berlaku hujan lebat sambil sambil kita menikmati keindahan alam.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu

0: Info Sukan Media FM 8 Julai 2026 untuk Piala Dunia FIFA 2026 pusingan 16 terbaik. Jendina dan Switzerland melengkapkan senarai 8 pasukan terbaik Piala Dunia 2026 selepas masing-masing mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 16 terbaik awal pagi tadi. Jendina bangkit daripada ketinggalan 2 gol selepas menewaskan Mesir 3-2 dan Mesir terlebih dahulu menerusi jaringan Yasir Ibrahim pada minit ke-15 sebelum Mustafa Zico menggadaikan kelebihan pada minit ke-67. Namun, juara dunia itu mempamerkan semangat juang tinggi apabila Cristiano Ronaldo merapatkan jurang pada minit ke-79 diikuti jaringan penyamaan Lionel Messi pada minit ke-83. Enzo Fernandez kemudian muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada masa kecederaan minit ke-93 sekaligus memastikan Argentina mara ke suku akhir. Sementara itu, Switzerland turut mengesahkan kemarahan selepas menewaskan Colombia melalui penentuan sepakan penalti 4-3 selepas kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sepanjang 120 minit perlawanan. Colombia lebih banyak menguasai permainan, namun penjaga gol Switzerland Gregor Kobel cemerlang menyelamatkan beberapa percubaan berbahaya sebelum Switzerland lebih tenang menyempurnakan sepakan penalti untuk menepas tiket ke suku akhir. Untuk jadual suku akhir, Perancis akan menentang Maghribi pada 10 Julai 4 pagi. Sepanyol akan menentang Belgium pada 11 Julai jam 3 pagi. Norway akan berdepan dengan England pada 12 Julai ini jam 5 pagi dan Argentina akan menentang Switzerland pada 9 pagi pada hari yang sama. Empat perlawanan suku akhir ini dijangka menyanyikan aksi sengit apabila hanya empat pasukan terbaik akan meneruskan cabaran ke pentas separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026. Itu sahaja info Sukan Media FM untuk hari ini. Majulah sukan untuk negara.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: rock pagi tu.
1: Out lah, lama kita si dengar lagu apa tapi siapa tadi? Santesh. Dulu kan lagu Amalina.
0: Kan itu lagu baru tapi lagu yang tadi dikeluarkan tahun 2025.
1: Masih dalam kategori lagu baru juga.
0: Baru juga. Sebab kita main lagu rock sebab kita Argentina dah raya ke separahir.
1: Ya lah tadi apa boleh buat lah. Saya punya pasukan itu sudah balik sudah.
0: Pasukan kami dah balik.
1: Kita pilih pasukan lain.
0: Neto kita pilih pasukan lain. Sama ada Morocco, Perancis ataupun Argentina. Siapa lagi? Switzerland, Colombia, Spain, Belgium dan Norway, England dan Switzerland. Mana yang kita pilih?
1: Tiga teratas mungkin kami boleh pilih England.
0: Okay.
1: Argentina.
0: Okay.
1: Dan siapa tadi seorang tadi?
0: France.
1: Morocco.
0: France.
1: Morocco kot.
0: Maksudnya yang akan masuk ke separuh akhir. Okey, luar asalah Argentina, Norway, Belgium dan France.
1: Okay. France pun boleh.
0: Antara empat-empat tu lah yang akan bakal masuk final. Kami rasa lah. Mungkin kita orang rasa. Okay, kita orang, pilihan kita orang boleh type kento di TD kita. Okay, siapa pilihan kita orang yang bakal memenangi Piala Dunia 2026.
1: France dengan Morocco. Dengan Morocco esok pukul 4 pagi. Siapa kita rasa?
0: Bukan esok, lusa.
1: Lusa. Esok lah 10. Hari itu kan 8. Benar, hari itu 8. Esok kosong.
0: Esok kita boleh mandatik relax dulu.
1: Ya, betul. Jadinya hari Jumaat 10, betul-betul lusa. Pukul 4 pagi, France dan Morocco. Mungkinkah France, mungkinkah Morocco?
0: Antara dua. Sebab antara Morocco dua adalah wakil, satu-satunya wakil yang bukan dari Europe ataupun selatan benua di Latina. Mereka di kawasan tengah sebenarnya. Betul. Antara wakil-wakil kawasan tengah itu Morocco,
1: Belgium, Egypt dah keluar malam tadi. Ya, lagi tinggalkan. Belgium.
0: Ijak ketinggal.
1: Belgium masih.
0: Yang masih tinggal. Morocco. Ni utusan tu. Utusan tu malah aja hilang tu. Yang macam jelas nangga Argentina tu. Okey, yang tinggal gitu.
1: Egypt dah keluar.
0: Yang tinggal wakil Timur Tengah. Morocco saja. Dari Latin, France, Spain, Belgium dan juga yang lain-lain lah. Tapi harapan kita supaya Argentina lah.
1: Kami rasa Argentina akan bertemu dengan France untuk final kelak. Ramalan saya lah.
0: Ni tahu dah.
1: France akan bertemu dengan Argentina. Kami rasa, kita orang rasa. Tahu lah apa yang akan berlaku.
0: Type komen itu, type komen apa pandang kita. Kita rasa boleh menangkah pasukan pilihan kita ataupun macam ni. Okey, apapun kita terus beribu dengan lagu tu. Kita lain lagu Hindustan tu.
1: Lagu dia baru juga.
0: Hadir Jo Pia Kahrega.
1: Si pernah dengar lagu tu.
0: Kita dengarkan terus bersama geng pagi Bira FM.
1: Lepas tu kita ke pusat berita radio. Berita dunia 10 pagi akan kudara.
0: Ya.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Kembali bersama Leo dan Syah sekali pagi Mira FM di jam kedua.
1: Betul. Segalanya pasti Aida Agil. Lama kita sudah dengar lagu ya kan?
0: Lagu yang zaman masa sekolah kendah ni.
1: Eh, sekolah menengah kot. Sekolah menengah. Ya, sama zaman dengan
0: Quintan.
1: Nadia kot.
0: Oh, Nadia.
1: Salam zaman, untuk kekasih.
0: Zaman sekolah menengah.
1: Oh, sekolah menengah ya.
0: Pastinya kita orang ada juga pengalaman kita orang. Lagu apa yang kita orang mau? Tolah di jam kedua kita akan bersama dengan Leo Dasyas di playlist
1: kita orang. Ada yang dah minta lagu tadi, tiga lagu.
0: Ada tiga dah. Antaranya lagi. Lagu Cinta Pantai Merdeka.
1: Lagu Kapila, lagu apa sikit tadi ya?
0: Kenyang Mata.
1: Ricky L. Nama Kenyang Mata.
0: Kenyang Mata ngai pada orang lagi ya. Kenyang dah.
1: Okey kak.
0: Okey, kepada kita orang yang baru saja bertemankan Leo dan Syah sehingga pagi yang mudah muat turun tim klik segalanya pejuang, terima kasih.
1: Boleh, betul. Dan jangan lupa untuk kita orang tonton channel TV OK dan juga Second Plus untuk siaran langsung Piala Dunia 2026.
0: Betul. Dan cuma tinggal beberapa pelamanan saja lagi.
1: Yalah, si berasa kan Leo.
0: Si berasa baru ajak berakhir pusingan 16 terbaik dan betul, memasuki suku akhir.
1: Si lamanya ya kelak Leo.
0: Si lama minggu si depan dah final. Minggu depan dah final minggu dua.
1: Berapa
0: minggu lagi.
1: 17
0: dan minggu yang sikit lagi kita akan berketum di Marudi.
1: Kami dah nyeru sidaknya dari hari Ahad, Isnin kami on air, kami dah lock. Harap-harap sidak duanya si mungkin janji. Ada Jabrullah di Marudi menunggu kita, pendengar kita di sini. Ada juga Hafsah, kami pada kita dua mesti ke Konti ikut kami. Sebab kita memerlukan Leo. Orang yang di Marudi untuk hadir dengan kita, masuk on air sama-sama. Untung-untung kita orang dapat on air.
0: Merasai macam ni game pagi-pagi tu. Dua minggu lagi kami wangkan kemudi untuk barang mereka kita. Di sini kami akan berkonti secara live di Facebook, di TikTok dan juga di RTM Klik. Datang kami.
1: Betul.
0: Okay.
1: Dan Leo kelak sedanya di Konti. Jangan kita carinya di Konti. Nun, kita carinya dekat air Nun.
0: Oh, dekat air. Kami akan mengulas. Okay, baik Syaz, kita akan tunaikan permintaan rekan kita tadi.
1: Ya, Cinta Pantai Merdeka. Adeng Karim minta lagu tu. Anik minta lagu Kapila, Rindu Tanpa Kata.
0: Okay, jom kita playlist kita orang di game pagi.
1: Ini apa, Em?

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Silakan pakatkan kapila untuk kita pegang playlist King Pagi.
1: Ya, dah mainkan lagu yang diminta. Kita dua si minta banyak. Kita dua si buat beri gift pun siapa. Tapi tap-tap screen je hadiahnya.
0: Hadiahnya kami orang minta tap screen je.
1: Tap-tap screen. Adeng Karim tadi udah dimainkan lagu tap-tap screen ya. Jangan si Anik sama Jua udah main lagu tap-tap 5K.
0: Kan. Okey, tu soalan cepu mas tu kita
1: Syaz.
0: Okey. Bila usia 40 sampai 50 tahun tu Syaz? Apa benda yang kita perlu ubah?
1: 40 ke
0: 50 tahun.
1: Apa benda yang kami perlu ubah?
0: Yes.
1: Apa? Ubah pola makan.
0: Okey.
1: Jaga kesihatan. Lepas ya ubah circle.
0: Circle. Bawa tiga.
1: Apa lagi dah? Berapa lagi?
0: Okey, cukup tiga cik. Buat sementara
1: pola makan.
0: Okey.
1: Circle, apa lagi sikit tadi?
0: Dua, okey dua.
1: Nah, tiga tadi deh.
0: Tiga deh.
1: Nama tadi? Kesihatan.
0: Okay. Kesihatan.
1: Lepas ya yang kami perlu ubah juga dah masuk 40 ke 50 tahun tu. Dekatkan diri dengan Tuhan je lah.
0: Okay.
1: So kita boleh pergi bila-bila masa gitu.
0: Maksudnya tu ada empat. Ada empat gig lah. Okay. Bagi Leo tu sebenarnya tips. Tips sebenarnya. Tips untuk kita orang yang umur 40 sampai 50 tahun tu. Okay. Yang perlu diubah. Cara bekerja.
1: Cara kerja.
0: Bersederhana. Okay. Kedua, mun ada cuti, cuti. Manfaatkan cuti. Benar. Sebab waktu cuti tinggalkan seketika hal-hal kerja, beri perhatian dan dekati anak-anak yang tengah membesar. Betul sih.
1: Benar. Macam dia mungkin sebab anak-anak tengah besar. Macam kami anak memang dah besar.
0: Cucu.
1: Belum ya. Belum lah, belum sampai tahap ada cucu lah, tapi semua masing-masing dah bekerja. Di sia kelak Leo akan dapat di fasa walaupun kita sebaya. Leo akan berada di fasa Leo akan honeymoon. Bersama isteri. Lepas ya walaupun ada rasa best kan, sebab si perlu hantar anak sekolah apa semua. Leo kan boleh bangun bila-bila masa mau makan si makan di makan di luar. Tapi satu fasanya kelak kita akan rasa macam sunyi pun ada juga.
0: Boring.
1: Sebab anak-anak dah kerja. Macam kita kan, kita kerja, kita pun jarang jumpa mak bapak. Bagus pun ada sebulan sekali. Mau kerja jauh. Tapi mau kerja jauh, entah-entah masa raya, masa gawai, macam cuti-cuti aja lah.
0: Sebab dia lah manfaatkan cuti kita. Okay.
1: Benar.
0: Ketiga tu Syaz, masalah kerja bukan di rumah.
1: Oh betul.
0: Okay, tu paling penting.
1: Masalah kerja bukan di rumah.
0: Untuk fikir masalah kerja di rumah. Rumah adalah tempat baik dan masa terbaik untuk kita orang berehat.
1: Betul Leo, betul. Dulu kita umur-umur masa 30 kerja di office bawa balik ke rumah. Betul Leo?
0: Betul. Then keempat, hargai masa kita orang. Kasi perlu kau paham masa kita orang dengan orang lain. Tapi masa kau bahkan masa kita dengan keluarga kita.
1: Betul Leo. Sebab apa? Kami Arya mun dia perasan orang ada update, bukan update lah, orang-orang macam tanya kami. Silap je mada kita DJ tu. Si ada masa dengan keluarga mungkin iya. Tapi kami jawab si. Sebab masa kita sendiri yang atur.
0: Betul.
1: Ya terpulang kepada individu. Mun yang gila kerja mungkin yes, punya saya ada komitmen. Tapi macam kita yang berkeluarga, mustahillah kita abaikan keluarga kan Leo.
0: Betul.
1: Kita susah-susah macam ni pun bercuti, tapi kita tetap cari masa untuk bersama dengan keluarga, untuk urus rumah tangga.
0: And then berkata tentang kerja, kelima tu yang paling best. Sebelum kita beribu tu, okay, kerja kita tu bukan kerja wang. Maksudnya kerja orang lain bukan kerja kau.
1: Pula hadirin pun je lah tu.
0: Maksudnya ibu tak agak say no.
1: Yes.
0: Untuk kerja orang lain yang si semena-mena kita yang pula.
1: Okay. Tok kami kasar sikit. Ibu kau nak ngencang, suka tikul lah kerja aku. Ibu kau pada panggil nama kerja aku.
0: Sebabnya usia tu kita pun yang pilih untuk kerja untuk tenang.
1: Betul. Tapi kami si suka Leo. Ada jenis orang yang suka komplain yang sebelah kerjanya. Hey, you look at this. How dare you do that for me? Gitu.
0: Okay, Mampun. Kita akan berhibur dengan lagu tu. Okay, lagu yang diminta oleh rakan kita tadi. Katanya nak minta lagu tu. Kenyang mata aku ya.
1: Kenyang mata.
0: Okay. Hanya dengan kabar lagi.
1: Mimi Rebel.

0: Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Throwback Eight Pagi Media FM.
2: Di malam tadi kan pas kami mimpi, nangga air pasang. Erti mimpi ya? Ya.
3: Lainnya.
2: Jadi maksudnya tadi rezeki ke apa ya lah kami dapat nangga kan air pasang fenomena air pasang. Dan tapi juga takut banjir juga.
3: Lepas saya dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada terutamanya jika berlaku hujan lebat sambil

0: Okey, perjuangan ni amu untuk kita orang. Ha, kena ada suara tu.
1: Ni aku tu kan.
0: Okey, apa pun waktu kini tu 10:48 minit pagi.
1: Si berasa jam kita. Berasa. Tapi tersalah tekan tadi.
0: Oh.
1: Mula-mula tadi kami nampak Sang Puteri, tapi tiba-tiba hanya keluar semangat perjuangan. Kenapa kami baru perasan?
0: Siapa? Sebab esok pun kami dua syas akan bertugas juga. Game pagi. Dan esok ada tetamu nak.
1: Ada.
0: Dah.
1: Sebelum ada tetamu pukul 10 kan?
0: 10. Pukul 10.
1: Pukul 10.
0: Okey. Apapun banyak yang minta lagu tu Chas. Okey, banyak dah minta lagu tu.
1: Minta
0: ada
1: lagu helikopter lah.
0: Oh.
1: Apa lagi?
0: Apa lagi lagu tema? Okey, apapun
1: tok. Sebab Mac nangis DJ. Apa halnya tok nangis? Apa?
0: Kena menangis ya.
1: No, Kerisha, kami menangis. Aku menangis kehilanganmu dari Skoen katanya. So macam ada di bawah komen tadi, macam ada kami menangis ni nak kami tanya nya.
0: Tapi lagu ya saya ada, lagu
1: tu ada. Kita carilah.
0: Rindu-rinduan jadi kenangan.
1: Bolehlah lagu ya, Kerisha.
0: Okey.
1: Ain.
0: Okey, apa pun kita layan lagu tu, lagu yang diminta oleh kawan kita tadi katanya mendengar lagu helikopter. Ya. Helikopter dah kita orang. Geng pagi. Geng FM.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: paling comel.
1: Paling comel siapa minta lagu tadi kami pun dah lupa Leo.
0: Lagu dendangan G-Spin dan Siti Nordena.
1: Lama saya dengar lagu ya. Tapi best lagu-lagu zaman-zaman kita dulu.
0: Zaman kita, zaman time ya, time bercancan orang dah.
1: Cintu-cintu.
0: Bercancan zaman sekolah macam-macam lah ceritanya. Dapat apa modah teh, dapat surat yang ada pupu, buka surat terus terus putih keluar.
1: Aduh.
0: Wangi.
1: Oh, benar. Kami pernah, bukan kami yang dapat lah. Kami pernah jadi postman, posto. Mahnya waktu.
0: Sebab dulu, kebanyakan orang yang posto-posto tu, nyalah penyimpan moho sebenarnya. Nyalah tahu siapa bercacan dengan siapa.
1: Yalah.
0: Di sekolah.
1: Rahsia anda di dalam genggamanku.
0: Yalah, awas. Kenangan dulu. Kita dengar lagu-lagu yang... malas segala tu, time lah kita terkenang zaman kita lagi muda.
1: Kami suka jadi postman zaman dulu, Leo.
0: Kenapa?
1: Sebab masa zaman sekolah, kami boleh makan free, kami boleh dapat sabun cuci free, omo free, buku free.
0: sebab bayaran lah.
1: Ya. Macam ni wadah?
0: Oh.
1: Adalah sebabnya.
0: Sebab jadi posto tu di sekolah tu sama ada kita sebagai postman mengantar surat-surat cinta
1: ataupun
0: jadi mata-mata cikgu. Ada juga jamia. Kan.
1: Tapi kami selalu jadi bangsa disuruh kawan-kawan cuci kasut bola. Benci kami ba. Tapi yang best dapat omo. Omo ya, bukan yang apa, bukan sekilo Elio kan yang kecil ya. Ni untuk beli yang besar sekali tu sih. Yang 3 kilo ke apakah? Yang bestnya.
0: Sebenilah.
1: Dapat yang 3 kilo, 2 kilo lebih ya lah di baknya omo. Kami pada boleh mun suruh cuci kasut bola boleh. Bukan kami seorang lah, ada kawan kami seorang ki. Ayah memang BFF kami orangnya. Saya dah istilah cinta-cinta.
0: Boleh sebut namanya. Boleh sebut namanya.
1: Janganlah. Janganlah. Tapi zamannya best. Zamannya best. Kami orang saya dah bercinta pun zamannya. Memang kita geng-geng bah, sama-sama pala.
0: Sebab kita tahu jenis yang apa orang dati. Mau bercinta tapi orang saya suka.
1: Macam kami itu nak. Macam kami orang, kami orang jenis yang sendirian berhad. Ikut palak dream pun kami orang si juga sidaknya members si ada. So nyamai bola si kalanya members kan.
0: Kan.
1: Macam, tapi best macam adik beradik lah.
0: Yalah. Bukan lagi kita orang di apa asrama.
1: Di asrama, kami orang di asrama time ya. Tapi best yang ada sebabnya biasalah budak lelaki nyamo ambil hati kita tak nak. Biasalah budak lelaki malas cuci baju sekolah, malas cuci kasut.
0: Betul.
1: Boleh tapi punya si beri duitnya akan beri omo.
0: Tapi duit beri omo. Soalan yang kami mau tanya dengan pendengar semua tu. Kita orang belajar menulis surat cinta tu dari siapa?
1: Tanyalah Leo, tanya si dak. Mungkin kita tanya kami siap ada jawapan.
0: Okey, tapi boleh juga kita orang type yang itu di ruangan komen, belajar dari siapa, tahun bila. Bolehlah kita mengenang-enang cerita bercancan Dolok Mangge. Mungkin kita kenang Dolok Mangge memang mun kita kenang senyum seorang diri.
1: Tapi kan Leo, kami teringatlah benda tu macam kami jadi timbul tanda tanya. Macam pelik juga. Kenapa orang dolok bercinta munya si di sebelah tepi pokok bunga di bawah pokok kelapa?
0: Sebab ya pokok adalah sebahagian lagi tanaman yang menghasilkan bunga-bungaan.
1: Contohnya untuk bunga. Contoh. Ibu kita orang nganok mengecam kami. Contoh je. Kami kan pernah nangkap. Itu contoh pokok bunga. Yang boleh jadi macam tu. Dia bercerita-cerita. Apakah? Apa perasaannya pegang-pegang bunga-bunga sampai putus daun pokok bunga ya, Ba?
0: Ya seni sebenarnya.
1: Seni.
0: Seni masa bercinta.
1: Benar juga.
0: Kan? Macam kita orang... mun kita orang main bola ke apa ke mesti kita orang lepas main apa tengah main bola.
1: Dia
0: lecek-lecek
1: dulu.
0: Gentang-gentang kaki lah. Konon lah. Gecing-gecing gigi.
1: Itu lah. Kegang-kegang lah.
0: Kami pakai butuh. Butuh mahal tak?
1: Benar. Esennya ada kad baru. Beli kad baru tak nak?
0: Esen. Maksudnya esen masa bermain. Macam dia zaman bercinta. Esen kita, passion kita masa bercinta. Pegang apa benda-benda yang dekat dengan kita. Kita pegang.
1: Contohnya pegang baju. Jersey baru tak nak?
0: Oh.
1: Macam ianya.
0: Ya dulu zaman uji dulu, tapi zaman itu zaman ialah yang kita kenang zaman dulu. Macam mun dapat kita balik ke zaman dulu.
1: Iyalah. Zaman dulu best, si ada toksik.
0: Oh. Tapi apa kena ya?
1: Benda, tapi jangan pusing balik.
0: Benda ya asyikkan hilang.
1: Ya, kedangan hilang, kita.
0: Tapi untuk ayah, kita dengar lagu tu. Lagu dendangan siapa tu?
1: Ku menangis kehilanganmu sekuen.
0: Sekuen
1: okay. Kata orang dolor.
0: Kita mainkan.
1: Bukan Ali Jeffah suka sebutnya, suka hati sekuen.
0: Sekuen. Kan? Okay, kita beri bawa dulu di Geng Pagi.
1: Miri Afim. Ni ni ada.
0: Kita lain diwang tu. Okay, lagu tu khas untuk semua pendengar kita yang sedang memadukan tu, sedang
1: masak kami rasa.
0: Sedang buat nak kah? Di kereta kah? Untuk khas untuk
1: alulah kenangan musik jiwa. Sila jangan.

0: Este ketiba tegau berubah. Lagu yang dilahirkan pada tahun 1993. Ah. Hmm. 93 antara 92 dan 93. Mereka ni hanya ada dua album saja.
1: Betul.
0: Yang sebab Leo ingat masa tu Leo dah beli dua kaset mereka.
1: Oh.
0: Dan di album pertama mereka ada 10 kad dan kesemua hampir kesemuanya masih Leo ingat.
1: Best-best. Sangat best.
0: Mungkin kita orang rasa kita orang best dengan lagu rock apa ataupun rock car park.
1: Car park.
0: Bukan rock apa, rock car park. Sebab orang dengar lagu-lagu yang cinta-cinta tu lepak di car park.
1: Zaman dia.
0: Zaman
1: dia dulu masih ada wayang. Panggung wayang. Zaman dia lah kan Leong. Masih panggung wayang. Masa yang ni dah cyber cafe. Dah cyber cafe nya
0: cyber
1: wujud
0: cafe pun,
1: tahun bila Leong? Tahun kita habis
0: tahun
1: form 5 kot
0: 2000.
1: Kan?
0: 2000.
1: 2000.
0: Selepas 2010 kurang dah cyber cafe.
1: Betul.
0: Sebab kesemuanya pakai apa? Pakai handphone pun.
1: Benar Leo.
0: Dulu ni gaya kita wang tu, kita
1: dulu,
0: tu.
1: Ada handphone tapi handphone yang ketuk-ketuk aja lah. Dia siap ada internet. Jadi kami pun pernah pernah melepakkan diri di cyber cafe Leo. Benar. Tahan dari pagi sampai petang.
0: Biasa.
1: Ikut jam gig bayar ya.
0: Sebab dulu orang berjeting. Berjeting di MIRC. Sampai kita orang ada rasa dulu pernah chatting MIRC, berchat-chat dengan geng-geng lah. Geng-geng
1: telefon. Zaman-zamannya dulu Yahoo. Apalagi zamannya dulu Leo.
0: Gmail belum.
1: Hotmail.
0: Hotmail
1: tapi zamannya kami cuma sempat pakai Yahoo lah. Zamannya memang Yahoo terkenal.
0: Yahoo,
1: Tech, High Five.
0: Apa lagi? Friendster.
1: Friendster.
0: Di penghujung-hujung.
1: Ya, Toto yang nangga kami dua tu mun zamannya sama-sama lah kita seangkatan.
0: Sama. Kita orang rasa kembali mengembalikan kedangan dulu-dulu
1: kan.
0: Mungkin kita orang berdebar itu. Janganlah temenu.
1: Tapi kami rindu zaman kita ya Leo. Sebab zaman kita ya, kita si kenal pun sidaknya kan. Tapi kita berkawan best bah. Kita memang betul-betul berkawan. Bukan kita berkawan kata orang mengambil kesempatan. Masa saya memang friend-friend aja pun.
0: Sebab masa saya time chatting. Chatting saya dah hantar gambar.
1: Saya dah hantar gambar. Bercerita aja. Sebab ya zaman ya kita banyak kawan.
0: Nang menaip kerja. Chatting sambil saya dah hantar gambar. Tidak nampak muka. Cuma ning-ning ya dah.
1: Cerita-cerita pun yang light-light aja kan. Saya dah kita orang kata cinta di alam maya. Saya dah kami pernah dengar orang bercinta yang bertemu jodoh dekat Facebook. Pernah. Tapi zaman-zaman kita bermedia sosial ya dulu macam si ada kami dengar Leo. Adalah mungkin tapi jarang.
0: Kata Pramdi jarang. Kadang-kadang.
1: Kadang-kadang benar. Tapi best zaman ya.
0: Okey, banyak lagi yang kita kongsikan sebenarnya tu. Syaz. Kadang-kadang lama lah, apa bagailah. Apa kata kita beribu dulu.
1: Lagulah kita dulu dengan lagu Rafish Mbak Cike tadi.
0: Kata-katanya bila rindu. Mu merindu seorang. Okay, telefon lah.
1: Bila rindu sebut namanya. Kelaknya jadi sini tu arah sini.
0: Okay, apa pun terus bersama Game Pagi Mira FM.
1: Okay.
0: Lagu tu untuk kita orang.
1: Ya.
0: Okay.

0: Waalaikumsalam.
1: Ya Allah.
2: Gak absah ke toh? Yes, kami kenal lagi soal kita. Apa khabar kita, sehat?
0: Alhamdulillah.
2: Oh, dadah. Jangan dimodi, okey cuaca.

0: Ya, bagus. Dedang patah hati.
1: Udahlah, jangan patah hati. Tapi peluh juga, Leo, walaupun joget setempat, tak nak. Atau lagu permintaan orang dari Bakenuk, tadi orang tua nama titinya.
0: Orang tua.
1: Kita orang jangan tua. Si mainkan. Sebab orang tua mesti minat lagu tua.
0: Kita dengar lagu-lagu lama. Berapa? Kita bukan muda lagi.
1: Taulah.
0: Tapi
1: kami masih umur 26 tahun.
0: Sekarang umur je. Tapi mun kami saya ada uban. Saya ada uban. Masih saya ada uban.
1: Sebabnya dah ada rambut.
0: Sweet 18.
1: Okay lah. Saya dah lah. Kami tu sebaya. Belum lah. Kami dua belum lah sampai peringkat ke usia emas. Ya, siap.
0: Belum.
1: Walaupun dah filter. Tenang.
0: Baru aja. Habis tentu 30.
1: Yalah, sweet tertiba.
0: Baru 30. Okay. Sebelas 54 minit pagi dah di penghujung siaran Tok Syaz.
1: Tapi sudah. Kita dua sudah menjawab call. Tapi siapa? Esok kita orang call 423634. Kami dua bersama 9 pagi sampai 12 tengah hari.
0: Dan esok kita orang dapat bersama kami dua live di TikTok dan juga FB kami orang Media FM Official.
1: Kita dua ada tetamu special esok.
0: Esok ada special sebab ada pada tentang Labuan. Apa cerita di Labuan esok? Kami dua akan kongsikan apa kena di Labuan esok.
1: Nak makan ayam gemuk ada stokin katanya.
0: Okey, Syaz kata akhir pagi tu.
1: Kata akhir jumpa esok. Jangan jangan sedih-sedih, happy-happy jap. Dan lepaskan dari lingkaran toksik.
0: Satu pesanan yang dapat dihadam begitu.
1: Sebab dari apa? Dari yang Leo pada tadi, fakta diberinya tadi.
0: Kita harus dah 40 ke 50, kita harus berubah sebenarnya.
1: Betul.
0: Semestinya berubah 100%. Kurangnya 10%.
1: 10% jadilah.
0: Okey, daripada Rio seperti biasa, kurang kami di sana Iman. Tamakan seri manisnya dalam senyuman anda. Jikalau anda merindui kami berdua, pandanglah ke atas kerana kita berkongsikan langit yang sama.
1: Leo, kau sayang-sayang gak say?
0: Sayang?
1: Sayang-sayang gak say?
0: Apa tu?
1: Sayang gak say?
0: Okay.
1: Kami tanya hanya sayang siapa. Tapi nya tak mada, syak tak mada. Kau sayang gak ke au? Apalah kamu.
0: Nama Jawa Sawak tak saya tulis siapa lah kita lain lagi tu.
1: Okay lah. Esok lah kita nak sambung cerita Belanau. Cakup Belanau lagi kita buat besok.
0: Okay, kita lah. Bye-bye semuanya.
1: Bye-bye.

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambor, membawa berita tengah hari YFM kena 8/7/2026. Sistem parit atau kentali air di sebawah patut digagak meruan lagi dikena nyeliah ke penusah bah nyadi baru. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utum, madah ke sistem parit ke bisik diatuk patut dipansir baru dikena nentu ke kebuah bah tau nyadi. Tuk nyangka ke Tegal parit alit tau ke parit ke bisik ndak ngipak ke ubah pemansang ti udah majak nambah. Mayuah kanan dur di sebawah dia tu, agi mengkang ngenak parit tanah lama ke digagak dulu subak, kalaya minta digagak ke sistem parit kemeruan agi di sebawah ke nyadi Siti Ari Sukat Lalau Pemujur KPI bak timpuh 2 tahun ke dekat atai. Ia megak minta Bintulu Development Authority BDA berat ke perkara tu, ngadu ke pemanah sistem parit ngon tali air di sebawah dikena nentu ke pemansang majak ulih digagak ndak tertanggul ke Tegal bah bak kandang benuanya. Ia mansut ke Jakutuk lebuh berjadi Pesta Sebawah 2026. Pengeraming itu hari Orang Induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching 2008 tu ilah. Rambai jakuk dikenak ngintu pengeram itu ianya Sarawak Women in Digital Economy. Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet ngau Penglantang Raban Bansa, Dato' Sri Fatimah Abdullah, madah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau nguluk pengeram itu ilah. Mayu bengkah aktiviti udah dilanggur. Nyengkawam ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy. Kelimpah ari pengawak mandang ke pemansang ari upis menteri tu, serta mayuh bengkah agensi upis perintah ngau megak bala urang dagang induk. Ke penudi bak pengerami tu ilak, ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak bak 7 bengkah kategori. Ia maksud ke penerang tu, bak pengerami berjadi bob induk Sarawak ianya Sarawak Women in Digital Economy di Kuching. Bak sebengkah awam pengarang berita kebukai, Dato' Sri Fatimah mansut ke penerang pasal Indeks Penyerakup Nasional 2025, IPNAS 2025, dekat nyadika lalau tiap berguna amat, dikena negap ke penyerakup rakyat belalau ke penerang hari indeks tu. Yang madah ke 7 pansiat tu diatur, hendang dikena berarti ke penemu mensia mayuah pasal penyerakup. Tu megak dikena napik penanggul ke tau nyadi, bak penyerakup kemaya hari tu. Skor IPNAS 2025 ianya 0.701 mandang ke penyerakup bak Malaysia bak jelanya pemanah tang tu megak majak tegap enti dibanding ke ngau bak pansiak ke sebedau tu. Pansiak tu megak boleh 6 bengkah perkara defisit sosial ti patut diperhati ianya etnisiti, media, politik, ngau federalisme, pengarap, kelas sosial serta perkara pelajar. Kalai pansiat tu boleh nyawa perintah ngau agensi ti berkuasa boleh ngagak langgur intervention kemeruan lagi dikena negap ke pemanah kawal ngau pemayak menua. Berita ti ke perudi, pemansang Sarawak ba energi gaduh ngau ekonomi baru berguna ke modal mensiati ngembuan penglandiak ketinggi. Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin, madah ke sistem pelajar patut berubah, maju nitih ke pemansang teknologi. Pengawak tim ranak ke pukuk buat infrastruktur, ngau ke berega besai, sebinak tahu ngenatai ke penguntung dari pengerja pengawak menua tu, ngembuan penglandiak tik tinggi. Nyalai yang minta bala pengajar, kelebih lagi bala sidak ke ngajar buat menua pesisir, ngambil ke seruran cakah ngemansang ke pelajar nembiak sekolah, ungkup pemansang menua Sarawak ke Jemahila. Ia mansut ke jakuk peransang tu maya berjadi pengerami makan lemai, berserimbai ngau konvensyen bala ketuai sekolah primary Gerempung Kepala Pengajar Malaysia 2026 di Miri. Ia megak bisik mendar ke duit tolong perintah RM20,000 ngagai Gerempung Kepala Pengajar Malaysia Pampang Sarawak. Tunaka kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Kalai beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Lalu disalin Edwin Nangga. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Segulai sejalai.
1: Dia tu kita terus berlenggau insin kebong takat DJ Nora buat YFM Sri Aman.
2: Okay, terima kasih agai DJ isi buat YFM Kuching.
3: Tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Yeah, lagu Sarawak Ku Sayang My Jam, kita dia tu 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih kita ke bisi boleh ngok kami bawanglah tengah hari YFM Sri Aman ke tengah hari tu. Dulu nanya ke berita kita muka sari top tinga, nama nak kini berita kita ngarap ke berita kita mana, lalu apa yang muka ngarap ke gerai, lalu mujur muka berjalan ke pengawak kita sari tu ya. Ya, jadi awak ngelat ngari-ngari YFM Masri Aman ke tengah hari top dengar. Kita mulai ngelakuin sirna kibuang berengkari ya dia tu nyentuh anggai pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Ya, terima kasih yang kita ke bisi mendiang ke kami bak radio ngali hari itu. Piamga kita ke bisi ninga ke kami ngena RTM klik, lalu piamga kita ke bisi nama tu tadi ninga, lalu terus semedak kami bak Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu anggai semua kita ya. Jadi yang kita ke nyangkanya benuang bambik ke balana kini pulih sekolah sehari itu, berbaik ke peringkat pengangkut kita ke bisi pindah ke Bukai mega ngarap ke kitanya sama berjimat barantau jalai, lalu api yang mega ngarap ke nama tu tadi ngelati ngari hari waipa Masri Aman tu lagi ngarap kenya uliah merindang kita okey nyentuh anggai ya pukul 3 ngali hari tu lagi deh. Okey, jadi itu sahaja program kita bawanglah tengah hari WiFi Mas Riaman ke tengah hari itu peningan ada ia berubah kalau iba jam keterubah lagi aku ngan kau lihat kunci ke berita kelebih lagi sekedar utai kenyadi di strata menua kelimpari aku ke dekat Amrinang kita ngau lagu mega ngali hari itu ne ngarap ke semua lagu ke dipilih aku hal lagu ke tahu Amrinang kita mega ya. Pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat berengkah macam pesan berat jaku gerah ke bisi diterima kami bawa FM, lalu pukul 1 ngali hari itu lagi nanti ada penanggul kita dekat gulai bawa program ruai kita, lalu pukul 2 ngali hari kita dekat gulai bawa program seruan dikenang setiap program kendur aku dekat nebah lagu-lagu lama ya. Pukul 2 setengah ngali hari kita dekat gulai bawa program terima pesan kali bawa programnya lagi aku ngena kau liam gak macam pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita bak Facebook Sri Aman FM, lalu pukul 3 ngali hari kita dekat terus sama dia ke YFM Kuching begulai pengeluar program kami nampung awak kami ke uliah didingah kita 24 jam nintiang hari ya. Jadi makanya aku atur sana program kita bawanglah tengah hari hari YFM Sri Aman tengah hari itu aku nama tu tadi bersaing dan pengharap hati harap ke program kami ngali hari itu terang didingah kita oke semina kita ke mendiang ke kami bawa mengeri saya aja tang kita ke mendiang ke kami bawa entikis ulu sungai.

Joget jahit bulu pipit. Betul lagu ne kena ku merinang mungkal awak angla tengari kita hari YFM Sri Aman ke tengari itu lagu kecubah tadi nya lagu hari Costello Jawi ketiak jari seribu ganti tangkan ngau lagu riwe ni boleh ngau tu di joget jahit bulu pipit ya. Ya terima kasih ya sekali lagi yang kita ke bisa mendak kami live apa Facebook Sri Aman FM ngali hari itu bakal sida Mr. Uban Dana. Wah, mana lagu pemuka Sarito DJ lagu joget. Ya, terima kasih Made. Mayu moga peningan-peningan kita kebuka peningan kita hari ni tu tadi ne hari Sibu Ramli Lee. Terima kasih apa yang moga bisa tu rumah Clarence Midan tumu minta tebah ke lagu lagi mah kungi ka lagu ke dipinta nuannya tu rumah ne ngarap ke nama tu tadi. berita kita dipakan kali hari itu mana mai tua rumah hau panas kita dia kono ane awah tuke lada tuke sawit orang dia ane. Oke okay, jadi nanti kita berarti ke nama tu tadi gerah gayari ke bisi dikeluar ke upis ke mata ke gayari di menua kita madah ke gayari di Sriaman itu berengkah ria pagi itu nyentuh angkai malam lagi gaya harinya di pelabak ke mana pihak megat dia bagi menua betuang ya mana dua bagi menua itu menyingat aku tadi hari pagi tadi nyentuh angkai malam lagi gaya harinya mana jadi dengan kita ke habis saya dekat muai ke Sri Aman atau ke betuang patut dia naik rawat di tang itu semina ada aja itu tadi peningan setiap hari info ke diambil aku hari website upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia meta Malaysia oke okay? Jadi nanti kita berarti ke gaya hari jam ke diatuknya peningan berengkah di pagi itu tadi ndang aman panas kami di Sriaman itu lalu piam ke ngarap ke gaya hari itu terus mana meh nyentuh angkai lemah itu lagi nyentuh ke malam lagi awak ke nyangka kita bisa pindah ke bukai berguna ke gaya hari ke mana jadi lancar mempengawak kita nah oke okay? Jadi nyako nama atau gerah gayari kelebih lagi ke diambil akuari meta Malaysia ngali hari itu deh. Okay, kita terus mendingan ke lagu wari Ricky L Siti lagu ke bisa dipinta peningan kita di Facebook Sriaman FM lagu Sibau Mansau.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

Ya, kita ya terus macam pesan berat ke bisa terima kami bawah FM. Jadi ya pesan ke coba tu diterima kami hari ya tinggal anak mangat madah kapaya. Ya nya mangat anak kandau udah nadai 7 hari bulan 7 2026. Ya nya hari ya 2 ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kamlayan ke dia badang kesiat biar mengadi batang ulu lemana di ulu kesiat batang kari pes 1-2 batang air. Pihak mereka akan melayan ke dia ba Sungai Keroh, Sri Aman, Sabah, Panggang, Lobantu. Kami melayan ke dia ba Merindun, Dimiri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanjuk. Ngau semua kami melayan ya kena lihat dirintai ke ba pesan tu. Kelebih lagi kita kengala mangat anak kandau ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke mangat anak kandau, madah ke mangat anak kandau. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 ini hari 2. Lalu niang tu dekat di itu Balamanyuah kena 8 hari bulan 7 2026 ya hari 3. Lalu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 7 2026 hari 4 ya. Jadi semua akan melayan lebih lagi kita ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ke rumah menua di Nanga 3 atas Lubuk Antu. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati yang mangat anak kandang auto kita dapat telefon ke tinga anak mangat bak kusung 11 25083769 tau kan ke celi yang anak mangat bak kusung 13 540085. Jadi nyak ku asiti hari pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke mangat anak kandau, madah ke mangat anak kandau dah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu ni mangat anak kandau tu dekat di Intu Balamayuh kena 8 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjuang tau ke di Anjuang kena 9 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan lebih lagi yang kita akan lalan yang mangat anak kandau kita dipinta datai ngagai rumah menuh di Nanga 3 atas Lubuk Antu. Jadi ya pesan tiga dua tuk pan pesan pemati megat tu peninga kalau pesan tu datai hari jarun gabar tau ke apai menduang ya madah ke geruda na nyariang madah ke geruda na nyariang tau ke inai menduang udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Jadi yang tu dekat di Sengai Balamayuh balot 2190 Tudan Desaras PES 6 Miri lalu yang tu dekat di Intu Malam Lusa ya 9 hari bulan 7 2026 nya hari 4 lalu dekat di Anjung kena 10 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamlayan kelebih lagi kamlayan ke dia bak barun pakan serikai kamlayan ke dia dimiri bak wak pakan sugai batu limak pakan kamlayan ke dia bak jagoi pakan meradung bintangor kamlayan ke dia bak sebawah bintulu kota skimbi Sungai Rusak, Serikai, Kabo Seratuak, ngau semua kabar belayan ke Bukai kena boleh dirintai ke bak pesan tu lebih lagi yang kita kengelala geruda anak nyariang ya. Jadi kita dipinta datai ngagai lot 2910 Tudan Desaras PES 6 Miri. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliage berkawal dengan pemati niang geruda anak nyariang tau ke inai menduang tu kita tau telefon ngagai jarun gabar yang nyapai menduang bak kusung 19 730 2804 tau ke ngagai menduang anak jarun bak kusung 14 658 9868 ya. Jadi nyak ko sitaria pesan berat kalau pesan tu tadi madah ke geruda na nyariang madah ke geruda na nyariang tau ke inai menduang udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu niang tu dekat di itu malam lusa 9 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung 10 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan kelebih lagi yang kita akan lalan yang geruda na nyariang kita dipinta datai ngagai lot 2910 Tudan Desaras PES 6
Mary ya. Jadi nya ko asite mega pesan berat ke bisir terima kami bawa FM. Lalu pesan ketiga tu pesan dari tuan rumah biju anak bu hari entayau ya. Madah ke pemati anak ya. Ianya Melaka anak biju kau dan hadai kena 7 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu tujuh kagai ya semua akan melayan ke dia ba setengian empat buah rumah. Pian mega akan melayan ke dia ba semua empat buah rumah di San Semanjuk, nyatuk dua buah rumah di Lansing, Pudai sebeliau dua buah rumah, kabelayan ke diau di Buak Merbuang, Sungai Menuang, Tituak Kerangan Muang, Sungai Arak, Bintuang, Ngau semua, kabelayan kelebih kita ke Ngelala. Melaka anak biju ya kena boleh disebut nama dito ya. Jadi yang Melaka anak biju tu dekat di Intu Balamayu kena malam 8 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 7 2026. Jadinya ko asik teori ya pesan berat mega ke bisik diterima kami bawai fam. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didinga lebih lagi kita ke dituju ke pesan nyali hari itu ne. Jadi kita buka yang kami saya pesan berato ke Jakugrah ke dekat di nama tu tadi dekat di Kunci ke Bawang La Tengari Ari WiFi Sri Aman ke Tengari itu ada salah mega kita tahu terus nama tu tadi ngirum ke pesan kitanya ngagai Facebook Sri Aman FM ngali hari itu ne. Awalnya dia kita terus sama ke lagu Ari Igu Anthony lagu Meligai Pengrindu Siti lagu ke dikrindu ke Ina Intan pihak mega siapa lagi sedak ne ngau menantu benar berjalai tau ke dalam berjalai ke Selangau Sibu tu dikenaku merindang semua kita belum lubah nantu main untuk ke garap ke selamat datai di Selangau Sarito ne.

0: Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Ya, jadi kita terus nampak baru macam pesan berat ke bisa diterima kita bawa YFM kali hari itu. Jadi pesan ke Siti itu, pesan berat mega, kalau pesan itu dari Jambal Anak Britin. Madah ke Britin Anak Jali, madah ke Britin Anak Jali tahu ke apa Jambal. Udah nadai kena 7 hari bulan 7, 2026. Lalu ni yang Britin Anak Jali itu dekat di itu kena 9 hari bulan 7 2026 yang nyalemai hari 4 berumah nyalau di Nanga Muman Spa Betuang ya. Lalu niang Britian Nak Jali itu dekat di kubur atau ke dekat di Anjung kena pagi hari 5 10 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan tu dituju guys semua ke melayan ke dia di Batang Spa, piam ke dia Batang Layar, Batang Sekerang, Batang Padi. Ke melayan ke dia ba Jelaluang Tinja Beram, piam ke di Gudang Merude Amiri. Ngau semua ke melayan ya kena uliah di rintai ke bapak pesan tu ia kenglala Britian Anak Jali tau ke apai Jambal ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Britian Anak Jali, madah ke Britian Anak Jali tau ke apai Jambal. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026, lalu niang tu dekat di Intu kena 9 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung 10 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan lebih hakikat kita ke dituju ke pesan tu ia kenglala ni yang Britin Anak Jali kita dipinta ratai ngakai rumah nyalau di Nanga Muman Spa Betuang. Jadi nanti kita akan nemu penerangka Siliagib gawal ngepemati ni yang Britin Anak Jali. Kita tahu telefon ngakai anak ya Idah bakusong 14-969-504 tau ngakai ya Jambal bakusong 12-871-1247. Jadi nyakku asiti pesan berat ke bisa diterima kami bawa YFM. Lalu pesan ke Siti tu pesan pemati mega, kali pesan tu datari Gindun tau ke Menun anak Bunya tau ke Inai Shelly, madah ke Peter Salang anak Ingun, madah ke Peter Salang anak Ingun tau ke apa Shelly. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai malam 8 hari bulan 7 2026 bak rumah wali anak manggi di Lubuk Penyau skim Skuau. Jadi pesan tu dituju ke semua ke melayan lebih lagi kita ke diau bak batu 13,000 batu 16,000 piang ke melayan ke diau di Julau di Selangau Muka ianya Beslabi ngau di Sejawung ke melayan ke diau di Bintulu di Tamin Salim Belalang Jelukung Kucing ngau Miri serta semua ke melayan ke buka ya kena uliah di rintai ke bak pesan tu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal ngau pemati ni yang Peter Salang anak Ingun tu kita tahu telefon ngagai Menun tau ke anak ya 013-561-8669 tau ke anak Shelly bak 011-2622-0451. Jadi nyak ko setiap hari pesan berat megak ke bisa diterima kami bawa YFM. Kalau saya pesan tu tadi madah ke Peter Salang anak Ingun udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai kena malam 8 hari bulan 7 2026 baru mah wali anak manggi di Lubuk Penyau skim Skuau. Jadi maya ke ngubur atau ke nganjung yang tu nadai mega dipadah ke bak pesan tu ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetas uliat lalu ngupas entebalu kalai pesan tu dicima kami hari Rebecca Saliman ngari ke Sidas Bilia madah ke pengawang tas uliat ngau ngupas entebalu niang cabo anak nyayun tau ke apai bujang dekat diatur kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 5 pagi lalu Entabalu dekat di Muai Entabalu dekat diatur kena hari 6 ya. 11 hari bulan 7 2026 baru mameleng anak embul di Sungai Stutong Jalai Menyan Nibung Tada Sibu. Jadi pesan tu dituju ke semua kaum layan kebiagian kita ke diau di Sibu, di Kuching, Kapit, Suang Miri. Ngau semua kaum layan ke Bukai kena boleh disebut ke bak tau ke dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawang tersulit tau ke ngupas entebalu niang cabo anak nyayun tau ke pai bujang dekat diatur kena 11 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 berengkah di pukul 5 pagi ngakai pukul 9 pagi. Jadi nyako Siti Mega pesan ke bisnis terima kami bawa FM ngali hari itu ngarap ke semua pesan ya ke udah dibaca ku ngali hari itu ngarap ke terang di dinga lebih giba kita ke dituju ke pesan ngali hari itu deh. Okey, jadi kita bukai menyikir pada aku tadi yang kami pesan berat atau kerja aku gerah pasal pengurami kami diatur di menua kita tak ada nada salah menggap dengar kita tahu terus ngirum ke pesan kita yang di Facebook kami Pak Sri Aman FM. Jadi sebenarnya aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu Richard Lee lagu kami dipinta peningan kita ngelihat itu lagu Lelak.

Ya, lagu hari Richard Lee, lagu Lala. Okey, 3 minit agak dah dekat pukul 1 kali hari. Jadi sebelum kita mendiang ke program ruai kita yang kali hari itu, aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu hari Swelin. Lagu. Tak ya. Lagu nama tau? Sigatuai.

0: Selamat ngalihari peningan mayu. Selamat temubaru ngau kita bawa program ruai kita. Tengah itu kita dekat bergulai ngau Dr. Joshua Taylor Thomas, ianya pegawai perubatan dari biasa pengerai bagi Menteri Aman. Bawa program ruai kita yang ngalihari itu peningan. Kita dekat ninga keranau kami dua ya Dr. Joshua Taylor Thomas berkawal ngau hari ke angan. Tanya ke cubah doktor bawa program ruai kita. Nama kesan hari angan ngagai tubuh kita mensia tu doktor.
1: Ya selamat ngalihari. Ya hari angat tu sebenarnya meri tekanan fizikal ngagai tubuh kita serta oleh ngacau pengerai kita hari tahap sederhana ngagai tahap ti oleh naban ke nyawa kita mensia lah. Setiap hari kesan ti suah nyadi lebuh hari angat tu ianya stroke haba atau ke heat stroke. Stroke haba tu oleh nyadi nyamak suhu badan nikik ngau jampat berkecuntuh 41 darjah Celsius atau ke lebih hari suhu normal kita mensia. Utai tu nyadi ketegal kita terdedah ngagai hari angat sehari-hari ya. Lebuh ngadu pengawal aktiviti fizikal lebat luar ya. Utai tu megak nyadi laban tubuh kita narai cukup air ngau garam.
0: Bas stroke haba tu tadi ya doktor, siapa orang ke pemadu ya besar risiko kena stroke haba tu?
1: Okey, laban sebenarnya semua individu tip bisik terdedah ngagai hari angat tu boleh nyadi golongan tip berisiko ya, boleh penyakit berkait ngau haba. Tajapan pia golongan beka kat disebut aku tu lagi ke bandar ya lebih berisiko boleh penyakit tip bisik berkait ngau hari angat ya. Nombor satu nembia baru 5 tahun warga emas atau ke orang tua itu berumur 60 tahun ke atas induk ke ngandung ngau ke benuang nusu ke anak ya. Golongan orang ti kerja bat luar lalu suah terdedah ngau hari hangat sehari-hari ya. Contoh baka sida petani, buruh, pelombong ngau peladang.
0: Nyak bagi orang ke ngemua risiko ke pemadu ya besar ini atau bisa penanggul lebih maya musim hangat tu. Jadi kita ngarap ke sida ke hari golongan tu tadi sama-sama berjimat meh lebih maya hari kita hangat. Jadi apa stroke haba tu tadi ya doktor tentu ya bisa ya tanda-tanda tau ke klai orangnya tau kena stroke haba. Jadi minta nerang ke doktor ne.
1: Alright. Ya tanda-tanda ngau gejala stroke haba ti suah ti kelala ianya suhu tubuh kita ini kek ngau jampat lah sampai 41 darjah Celsius. Dahnya denyutan jantung jampat hari biasa. Kadang-kadang tusah ken seput ya, tekanan darah turun, tubuh berasa kering ngau angat, tubuh berasa nak nyamai, keliru ngau bisi asai lemi isi ya, asai kepala berpusin, sebenarnya kadang-kadang orangnya asai mual, nanti dah sampai ke tahap teroknya uliah jadi sawan lah ngau luput.
0: Lebih maya mesti nangat tu kita takut ke penyakit ke berampiat kadang-kadang tu ada doktornya. Jadi dia tu nyata ada stroke haba tu si dari penyakit uliah nyadi maka ba mesti nangat tu ne. Jadi ba orang ke kena stroke haba tu tadi doktor. Bahkan ni ka ngerai kurangnya tau ke bisa nak rawatan ke uliah diadu ke nanti nyemak orangnya bisa kena stroke haba tu doktor.
1: Ya, nyemak besik kita meda orang beka kena stroke haba tu ya. Kita uliah alih ke mangsa nyak tadi ya, ari kena pancar mata panas, ngau sinaran mata panas di kelalu teriat, ngagai endor di celap lah, tau ke telindu, baka tempat berbumbung serta bisik aircon lah, penghawa dingin ya, tempat celap ya. Udah nyak kita uliah celap ke mangsa, ngau kain ti basah, tau ke imbur ngena air celap ya. Udah nyak kita uliah meri udara bersih tumpu ke kipas ngagai mangsa nyak tadi ya. Nyamak nadai bisik kipas tau berpuput ngau surat kabar tau ke kertas oh. Udah nyak nyamak mangsa nyak udah ngeledah beri ya irup air celap. Paling penting kita mesti telefon lah ngagai palan pengerai tau ke hospital naka pengelengkas ya. Leboh dah pak hospital tadi sida dekat diberi rawatan lah baka diperiksa tikas denyutan nadi, tekanan darah, tika seput ngau tahap kesedaran. Nyamak mangsa tadi bisik asai beka renjatan rawatan khusus ya, rawatan special dekat diberi sida bala lutur. Udahnya sida lutur tu dekat ngeciak darah ngau utai lain ni dia ke keperluan mangsa lah
0: utai ke pemadu ya berguna doktor ne tindakan awal betul tadi ne terlebih ya. Ke sida ke gulai ke orang ke kena stroke haba tu tadi ya. Sebedau ya ke dianjung ke hospital atau ke klinik ke semak ne jadi ngarap ke sida ya ke gulai urut tu na panik ma doktor ne au ulih ngerja utai ke dipadah kenuanya tadi ne ya. Jadi apa cara kita anagang tau ke pencegahan ne tau ke utai ke ulih diadu ke dikena ngliah ke pemedias ke Tegal angat tu doktor ne minta ngerang ke maka terata.
1: Okey, jadi cara-caranya cara pencegahan lah tau ke utai ulih diadu kita anang ngadu aktiviti fizikal ya lebuah kita asai lelak asai lapar ngau awas maya baru pancar matahari ya udahnya kita mesti nyirup air kosong mayoh ya 2 sampai 3 liter sehari nitir tubuh kita lah udahnya makai utai ti sehat ngau seimbang anang terlalu ngerja pengawak bat luar terlalu bendar ya nanti uliah kita mesti kena ketupi ngau payong lah serta ngena garik ti longgar ngau nyamai di kena kita ya udahnya suah kita mandi lah mayap angatnya ne tak kena kipas angin ngambil ke tubuh kita berasa celap rehat sependah ngadu aktiviti fizikal ya udahnya kita mesti ngeliah ke air ti bisik alkohol baka arak ne kefin ngau kandungan gula ti tinggi udahnya anang ngelak ke orang bak dalam kereta ti bertutup ya laban nadai jalai angin masuk ya udahnya kita mesti anang bersenam lah lebuah hari angat.
0: Artinya tadi kurang ke rempunya tadi ngejar pengawak bah mata panas ke benar teriak.
1: Iya.
0: Tau doktor kena ujung ke randau tua tentu ya bisa jako lalau dari kita upis pengerai tau doktor ne minta anuan ngenatai ke jako lalau tau ke pesan ngekai semua balap ninga kita lebih ke sidak ke udah tua umur.
1: Iya. Ngagai semua bala peninga yang mak kita bisik tanda-tanda masalah ngau suhu angat ingat tip-tip tu ya keluar dari kawasan tip panas engkah kain basah tak kecelap bak tubuh ngena kipas kita ngena ngelap ke tubuh ya irup air setiap 15 minit udahnya kita boleh telefon upis pengerai tak hospital ya yang mak keadaan nak boleh dikawal setiap ikut hari kita keluarga atau ke penjaga kebendaria bertanggungjawab lah dalam mengemata ke pengerai diri sebilik serta ngambil langkah-langkah pencegahan lebuh gelombang haba terutamanya orang tuai kita mesti ngemata ke perubahan tingkah laku sidaya serta pastikan sidaya kekal hydrated atau ke cukup air pada dalam tubuh irup air kosong 2-3 liter sehari udahnya ubat-ubat kita mesti diambil nitih ke jam ti udah ditetap ke sidak upis pengerai kelimpah harinya kita mega mesti nyaga nutrisi bak tubuh sidak ya tajak pen kita namo ya kadang-kadang orang tuai enggai makai nitih ke selera sidak ya tu nyade kita mesti merik sidak ya makai buah tibisik buah-buahannya tibisik ngembuan air mayu maka buah semangka buah urian ngau buah lain-lainnya ngambil ke tubuh sidak ya tu semampai cukup nutrisi ngau cukup kandungan air.
0: Jadi ianya ko sekedali perkara ke patut diperhatikan kelebih hakim kaya bala kita mayu atau tadi sidak ketua umur sidak kenemia ngau semua berperingkat atau umur betul tadi ya doktor lebih maya musim angat ngarap ke kitanya sama mendiang ke Jakola Lau lah hari Dr. Joshua Taylor Thomas ianya pegawai perubatan upiasa pengerai bagi menasri aman ya peningan mayu lah pelabak aku yang ujung ke randau kami duai Dr. Joshua bah program ruai kita yang hari itu jadi ngarap ke randau kami dua itu tahu pulai ke penemu kelebih lagi yang kebala kita ke ninga kami dua yang kali hari itu awak ke semua kita gerai meh bak musim angat jadi terima kasih sekali lagi kain wanita doktor
1: sama-sama
0: ngarap ke bertemu baru bak maya ya. Kukai ya peningan maya nyadi ya nyanaka kita mendiang ke program ruai kita kali kita baru dah mendiang ke randau ku boleh ngau Dr. Joshua Taylor Thomas berkaul ngau stroke haba ya nyadi nanti kita berarti ke gerah rupis ke mata kegayari menua Malaysia atau ke jabatan meteorologi ya ke dia tau nya benar berarti ngau terit fenomena El Nino ya ke di pelabak ke boleh mai ubah gayari di Malaysia itu panas ne untuk angka gaya pun tahun 2027 ni lah ngarep ke sekitarnya sama berarti ke sekedari pesan ke nama tu di kenatai ke Dr. Joshua wak ke Bak Musiangan tu kita sama-sama gerai.

Alegori Rofina Salang berjual madu macam kita di 14 minit lalu pukul 1 ngelik hari. Terima kasih yang kita kaki terus mulai ngaku bawang lah tengah hari-hari YFM Sri Aman tengah hari-hari 38 hari bulan 7 2026 ini berastai ini nyau nama tu tadi bulan 7 ke kita ini berapa bulan dah kat tahun baru nama agak umur ini. Okay, jadi aku mai kita berhati ke Siti Aria program ke Bisir Kadiatur, lebih lagi di

besar industri ngau meranak ke Pukul Sarawak kelalu megaknya di Kaban Kaunsel Negeri Batang Air ya. Jadi lebih banyak tu ialah peningan banyak macam program bisa dekat diatur bakal pengawal madang ke barang bisa megak kaunter khidmat nasihat dari agensi ke bisa dibaik bak program tu. Lalu apa yang megak bisa talimat dari Majlis Pembangunan Sosial MPS apa yang megak UPS Menteri Raindo nembiak ngau pengelantang raba bangsa KPWK ngau banyak macam program-program kebukai ia ke mana kelebih lagi ungkup sidak ke diau di Engkari Lobantu ya. Jadi ngarap ke kita ke diau di Engkari pihak mega kita ke diau di Lobantu yang kanya lepas pengawal lebih banyak tila tau terus tau ke tau datang ke rumah nginang di Rantau Kemayo Manis Engkari ngulo Randau Solidarity Community kadekat di atas 10 ngau 11 hari bulan 7 2026 ya. Jadi program tu kebenar ya peningat setiap hari program ke diatur UPS Residen bagi Menua Sri Aman berkulai ngau UPS Pelilih Menua Lubaan tu ya. Jadinya ko setiap hari berita ke mana benar lebih lagi ungkup orang ke diau di Lubaan tu atau ke sidak ke diau di Ulu Engkari. Okey, habis itu muka peningat kita yang ngali hari itu minta tebah ke kolagori Jeffrey Nyaloy. Sapa nak kita ketinduak dalam kri.

Kehangatan Piala Dunia terus membara. Pentas suku akhir kini membuka tirai. Hanya yang terbaik akan kekal bertahan. Saksikan pertemuan suku akhir pertama, Jumaat 10 Julai. Prancis menentang Maghribi. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan siaran langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

Ya, Marina Jara baru dah merenang kita tengok lagu Bujangga Ulu Sungai. Hamayuah kita rindu lagunya ngarap ke terperindang megak ngali hari itu peningai ya. Okey, jadi yang kita akan ngintu hari pengadaan hari itu. Selama hari pengadaan kita nyangka hari itu megah hari indor kita ngingat ke derempu jadi melaki bini. Selamat nama tu tadi ngarap ke semua kita ingat tadi lantang belama amah mulai ngau pasang hidup kita ya. Tahu yang hidup itu pasang. Okey. Ya, jadi itu kenang ngau ngelansak nih Hapung Rami nyambut hari Sarawak 2026. Jadi tahun tu si budah dia pilih nur ngatu Hapung Rami nyambut hari Sarawak 2026. Ya ke dekat dia tu berengkah hari 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 tu ilah ya. Jadi Hapung Rami hari Sarawak 2026 ramai kejaku Sarawak maju makmur segulai sejalai ya. Jadi pengrami hari Sarawak ke tahun tu bakal tahun-tahun ke Bukai Megak dikarap ke uliah ya. Uliah nama tu tadi uliah merek penemu ngagai mensia mayuh kelebih lagi Siti hari sejarah ke nyadi kena 22 hari bulan 7 1963 nyen subak ya. Jadi mayuh macam program dekat diatur berserimai ngau hari Sarawak tahun 2026. Jadi masa mayuh lebih lagi yang kita ke dia di Sibu, kita ke dia di Strata Menua Sarawak tahu sama datang rami pengrami nyambut hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di Sibu 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 ya. Ya, jadi kita terus meriangkan lagu Harry Anderson ngelai nasib tua basiku petara.

Ya la gari Anderson ngalai nasi petua basiko apatara. Jadi itu siti hari nama tu tadi utaika diatur kelebih lagi upiasa menteri pengeraya menua Malaysia itu berkawal ngau tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity NHMS 2026 ungkup pengeraya inai ngau anak ya. Jadi timpuh nur ngatur tinjauan tu inya berengkahri bulan 6 tu tadi nyentuh angka ya bulan 9 tahun 2026 lalu nanti kita berarti ke Distri Aman itu pengawal amansi tu tadi tahu ke tinjauan tu benua diatur ba RPR fasa 1 Distri Aman ya jadinya aku ngenangang lansak si Terry utai ke benua diatur kelebih lagi diatur upis menteri pengerai menua Malaysia.

Ya lah kori Jeffrey Lawrence lagu takat penghidup okay, neh 18 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari pukul 2 ngali hari itu lagi peningat kita dekat pengulai program seruran dikenang setiap hari program kendor kita dekat mendiang ke lagu lama ya. Jadi itu ngenang ngelansa Siteria projek pemansang lebih lagi ia ke benuang diatur dia bagi benar betul ia projek ngagak rumah rehat ia ke baru betul dia tu kira udah datai 65% tembok ya lalu projek tu diadang dekat muka tembok dalam bulan 1 tahun 2027 ya. Jadi projek tu kebenarnya berengkah digagak 18 hari bulan 7/2025 nyen kemarin ngena belanja ia ke diberi atau ke baru perintah negeri Sarawak lalu projek tu nyen kaum ya ngagak dua buah rumah ndur belelak VVIP pihak mega dua unit rumah rehat VIP 8 buah bilik ngau pihak mega bisik digagak ba dito nya siti dewan kuliah muat 500 ikut orang pihak mega dewan santapan ngau maya macam perengka keguna mensia mayu ke digagak nama tu tadi benua digagak di betuang jam ke dia tau ianya projek ngagak rumah rehat ia ke baru betuang ya yang kita berarti ke 65% sudah tembok lalu dia datang tembok kena 18 kena bulan 1 2027 nyen ila ya jadi nya kuasi teori berita pemansang lebih lagi ya ke benong digagak dia bagi menabatuang jam ke dia tahu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Ya, Bani Mayu, jadi 10 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Terima kasih yang kita ke game kamu lengok kami pa Wifi Masri Aman. Bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu ya. Jadi aku sekali itu kongsi ke Siti Arya berita ke patut diperhatikan kelebihan lagi yang kita ke dia di Masri Aman itu. Kalai jam ke dia itu ya. Program vaksinasi anti rabies micro chip ngau perlesenan anjing hari rumah ke rumah benuang diatur di Sri Aman itu ya. Jadi program tu kebenar ya udah berengkah 6/7 2026 tu kemarin ya. Jadi aku ngarap ke kita ke dia bas ke Dandur ke dia sebut aku tu tak lagi lebih lagi kita ke Bisenginang Ukoi kita nyana tau nak berarti ke program tu ya. Wak ke kita nya tadi uliah nama tu tadi mereka kerjasama lah agar ya sidak upis ke berkuasa ke berjalan ke pengawak tu ni. Jadi ya sehari tu, 8/7/2026 program mereka vaksin anti rabies microchip ngau lesen kita nginang ukoinya tadi diatur ba Taman Salam Fasa 2 pihak mega kita ke dia ba Jalan Siau Hui Taman Gamang Taman Salam Fasa 3 Jalan Kedang pihak mega baru melangkat di Kedang Undup di Taman Srijaya. Jadinya sekedar Nur ya ke Nur ngatur program tu ya. Lalu 9/7/2026 program tu ialah dekat diatur ba Taman Makmur pihak mega Taman Sing Sing Taman Surya Taman Taman Desa Indah kawasan Jamatan Brayun ngau Taman Gamang Height ya. Lalu pihak mega kena 10/7/2026 nyari 5 tu ialah pengawal tu dekat diatur ba kawasan Jalai Payip Sri Aman. Jadinya ko nama tu Siti Arya program ya ke benua diatur kelebih ke di Sri Aman itu ya. Lalu pihak mega kena 13/14/7 ya. Atau mayuh main tema tu kanan nur ya ke nur dekat ngatur program tu ilap ringan ya. Jadi 13/7/2026 nyari satu ke dekat data itu ilap. Pengawal tu dekat diatur ba Jalan Sembau, Jalan Dato, Taman Tionghoa, Taman Airin, Taman Laki, Jalan Belimbing, Taman Lun Lun, Taman Niton. Pihak mega ba Jalan Batang Lupar, Jalan Petai, Jalan Dato Tawisli. Pihak mega ba Jalan Lansat di Taman Semanggang, Jalan Sukun, Jalan Quarters MDSA Kejatau, Lorong 1 2 Jalan Fuchau, pihak mega dekat diatur ba Taman Yeh Koi, Jalan Chai Huat, Jalan Yu Ah Hong, Jalan Friendship, Jalan Lian Hiong, Jalan Hopping, pihak mega dekat diatur mega ba Jalan Ciguang, Jalan Sungai Kejatau, Kampung Sriwangi, Kampung Baru Daya ngau Kampung Cina Sri Wangi nya kanan dur ke dekat nur ngatur program vaksinasi anti rabies microchip ngau perlesenan anjing hari rumah ke rumah kena 13/7/2026 hari satu ke dekat data itu lah ya. Jadi 14/7/2026 hari dua jadi pengawal ke sama bisa dekat diatur bak lorong 3 Jalan Fuchau pihak mega ba Taman Goodland, Taman Crystal, Taman Wawasan, Taman Bayu Engobi, Taman Mega, Taman Sejiwa, Jalan Taman Nanang, Jalan Access Sri Aman, Jalan Munggo Sabun, Jalan Padri, kawasan Kilang ya, Taman Siang, Jalan Temuai, pihak mega dekat diatur ba Kampung Muhibah, Jalan Dabai, Jalan Tan Kun Sia, Taman Sentosa Indah,
RPR fasa 1 Taman Vista Grow. Jadi nya akan endur ke dekat endur ngatur program merek vaksin anti rabies ke 14 hari bulan 7 2026 ya. Jadi yang mesti mayo lebih lagi yang kita ke dia bakan endur ya ke disebut akunya tadi yang kita nya bisi ukoi ke dinang tentu ke ukoi kita nya di kurung kita ya sebedau sida atau ke tim ke merek vaksin untuk datai bandar kita lalu pihak mega tentu ke ukoi kita nya tadi gerai sebedau ya di merek tujuh vaksin nak ngandung umur ya pan te uliah sekurang-kurangnya 3 bulan lalu pihak mega sedia ke kad vaksin anjing uduk-uduk kita nyangka ya udah kalah tujuh sebedau tau ne. Jadi setiap lagi utai ke patut diperhati ke kita kita anak-anak ngurung ukoi kita nya ya pengudah ukoi kita nya ke ditujuk ngau vaksin jadi nya ko siti area berita ke patut diperhati ke lebih lagi kita ke dia di bagian Masri Aman kalai program vaksinasi anti rabies microchip ngau pelesenan anjing rumah ke rumah tu tadi benuang diatur di Masri Aman di tau ya harap ke kita ke bisi nginang ukoi break mekerja sama penuh ngagai upis ke berkuasa ke berjalan ke pengawak tu awak ke kita ini tadi bebas rabies saban kita nemu rabies tu tentang siteri penyakit ke dibayi ukoi ya ke tahu ujung ke kita berbadi nyawa okay? Ya jadi kita terus meniangkan lagu ori ya sandai ya liung lagu ke bisim gak dipintap dengan kita di Facebook Sriaman FM ngali hari itu udah kalah sangkai baati.

Ya lagori Lukas Kasidi solo dirampas orang asa ku ingat lagu to mesti ku ingat ke poinnya apa lagu to sobana CD VCD korangnya ne nama tu tadi melakon ba tepi pan abad dia tepi yang tasi ya udahnya bisa poinnya nah ingat lah ini okay asai ke agi umur berapa ne asai ke agi umur 18-20 punya meh mulai ke pengingat mana? Okay, terima kasih yang kita kaki terus mulai ngau aku bawa ngelat tengari kita ketengari itu lebih lagi kita nyudah nyingkang agai program seruan dia kenang kita kami itu. Terima kasih agai ini tinggi piam galol lili kontes satina yen will sama baju kita kita DJ. Terima kasih Yen Will, Piam Gasen Di En, Apai Tiong, Francis Kila Jamu, Kulian Lien, Piam Gak Udau Ansa, bisa minta tebak ke lagu Ari Christopher Kelly, Asai, Ati Asai Kena Jayau, Dikena Merina Drempo ke Benua Mai Perengkap Pengangkut. Ya, tahu dah sangkai gini, Udau Ansa, tu 26 minit, ya aku dah lalu ya, nama tu tadi, ngirim ke pesan tu ne haba Facebook kita. Terima kasih mengangkat apa lama dengar itu. Mayu peningah kita ya bisa respon ba Facebook Siaman FM. Terima kasih mayu hanggai ya semua bela kita. Okay, jadi kita terus sama dengan ke lagu lama tu setelah lagu Rijon Yaman ngau Justin Jalin. Kapan nak? Sino mah namang lekak ke pengandire. Tau lagu Sino ngelengkak kenuan.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Ingatkah program seruran dikenal?
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti estrik lar ianya niang Andre Jau. Teman ia siku ari orang tindang ngemeran ke jaku iban tulin. Leka lagu tak lirik saya tadi debik ngagaya. Nanti anda setuju ngau leka lagu ia mesti utai salah, ia mesti utai bekerti scene word lalu ndak lepas ke ya. Jadi ngi aku mereka lo ndak di terima ya 6 titik lah.

Ya la Korea Christopher Kili hati asaya kena ajayau. Okay, mayu apninga kita minta tebah ke lagu ngali hari itu. Lagu-lagu lama tang kadang-kadang lagunya tadi nak dirintai ke ko ba nama to rintai lagu ke ditebah ko ba.

wari malam-malam ge tinduk-rinduk ningar dia urang. Urang penyanyi merindu ngo berita na. Urang penyanyi urang lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliapo rindu ninga puati ninga. Ya. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim urang lama mana magang. Urang kliak baru rindu ninga.

Lagu dari Richmond Allen Morshidi, lagu Nada Induk ke Dekati. Lagu kedua karinya tadi lagu dari Esther Bayang Asa Angante. Nih, okay, jadi kita terus merindang kita ngalih hari itu peringat. Kita terus mendiang ke lagu dari Mera Adams, lagu Selalu Ngante.

Ya lagu kedua penudih di kena kau merindang kita buat program seruan di kenang kita ke minggu tu. Terima kasih ya. Lalu lagu ke penudih di kena kau ninggal ke kita buat program seruan di kenang kita ke minggu tu. Aku milih setel lagu Melayu wow. Lagu ke di keluarga pada tahun 1992 subah. Pum berapa aku mengingatnya ni 1992 pum satu. Tolagori fotograf lagu di alam panah cintamu.

0: Ya, lagu kapanu di kena kita nutup program seruan di kenang kita lagu hari fotograf di alam fana cintamu. Jadi kita terus senyinkang ke program kapanu di program terima meh pesan nyali hari itu.
1: Y FM Sri Aman di Kuching 1.

0: MHz. Sarikai, Sarikai 94.6 MHz. Di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Mukah, Mukah 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, terus bergulai program Terima Amir Pesan. Terima kasih yang kita bisa meda agi mengkang meda kami live Facebook Seriaman FM ngeli hari itu bisa mega ninggal ke komen kita ya. Okay, jadi kita terus maca pesan rindu hati ke bisa di tinggal kepentingan kita ba Facebook Seriaman FM ngeli hari itu peningati kecobanya Pirit Asana. Okay, minta tebak ke sebarang jalan lagu ke ya. Nanti boleh lagu dari Karen Libau di Kenam Rinang semua peningan YFAM. Okay, terima kasih. Lalu saran anak brau tengah itu minta tebak ke lagu dari Marilyn lagi DJ bakal tunggul angus panas kami di song sarito. Sama jalan ke pengawal, terima kasih. Oh, sama-sama. Terima kasih mengagak orang di suang. Bonifes IP ya tengah hari itu hari selepin hari selepin minta dibakar lagu Reward Rock Kaban Sampai Mati di Kenaya Merindang Rengga Sengga Franius Piam Gato Rumah atau rumah igang apa yang mau Cai Linang Lina Bugis James Anyau Sima Tawil Richa Uno bisik ya. Oke, DJ Panak ya Indo Kenawit Serina Senai Janang Slomon Pagang Ajun Nuju Orang Keng Lala Tuai Biak Nalah disebut itu ya Piam Gan Nuju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua orang Keng Lala megang harap ke semua kita terperindah. Oh mayu harap pesan kan eh. Okay, Emilia, Amy Richard, Ari USM Pulau Pinang bersama dengan Ari DJ minta tebakan lagu Meligai Pengrindu Ari Igu Anthony lagu dikenal merindang Nduan Dia Stratu PM Gastema Stevie Stelov Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Emilia Sam Sir Josema Reno PM Gastasha Amanda Catherine Robin Roy Kwang Sinon Ed Adi tujuh menggangai Michael Almi Roslia Ricky Rex Bibiana Robina kelebihan genggai apa yang nginai balamnya de ake ngini kuya ngau orang ke pemadu di kesayau kuya Mary Ubon Martin ngakai nuan mega DJ kuya ngau jako pesan kule lengau serta nak betah kita kita sebilik di Sarawak ko Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang. Terima kasih Emilia. Buri nyalus minam mereka sama tengah hari lapium gai lezan darugin mereka sama tengah hari DJ panas di Bintangor sama jalan ke pengawal minta tebakan dua lagu sempekat pengrindu hari The Crew terima kasih DJ Bungai Merecas ui. Okay, lapium gai Venus Jonas ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ medak dua live peminat setia dua untuk DJ ku ya. Oh, terima kasih. Hari ini toko ya tota dene hari jalan Palma 14 Miri ku ya minta tebak lagu Dayang Bintang hari Mawan di Kenaya Merindang semua orang kebenom dia ke YFM pagi tadi hujan dia to panas kami dito DJ ku ya peninga kita hari Miri ya. Oke, lalu pihak megang ngelamai juga hari ulu entabai. Nah, berita kita di entabai, wai. Mana hari kami itu? Kaya sarito minta tebakan dua lagu. Hari ya sandai kalak sangkai bati di tujuan ke balam nyadik ya kena uliah bergulai. Ngau ya, lalu tujuan ke angkai bala anak di sebarang lain udiau. Kelebih lagi ngangkai nuan DJ ku yang harap kenuan meruan gerai serta lantang reja pengawak nuan sarito. Oh, terima kasih ya. Ngangkai nuan tu ngelamai ya juga. Nih, harap ke kita sama lantang mes hari itu, oke sebina hari itu aja tang ba hari-hari ke dekat datai, oke okay? Ya mainnya mendingan kita minta tebak aku lagu dari Marilyn Nabili atau lagu bakat tunggu langus.

Ya, lagu ke Mayu yang dipintar dengan kita Eva Facebook Jaman FM. Lagu dari Marilyn Baka Tunggol Angus. Okay, kasih yang mana piapan ketika ngawal deh. Okay, lagu ya ke dikerindu kasih kok kabar aku. Ini pas sebut mana nama aku ya. Nemu aku. Kaya lagunya tujuh ke Nuan ngeka aku. Terima kasih ya, baiklah. Okay, jadi ya kita terus maca pesan rindu hati ke bisa di tinggal kita di Facebook Sriaman FM. Terima kasih yang kainuan Kennedy Ama bersama tengahari peringat kita di Lambir Panas semenua miri itu DJ kue minta tebah kenua lagu di Stanley Puang Rumah Umur ditujung ke semua orang ke ngelala kelebihan ke bala kaban bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta mega cegu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin dia Bintulu bala petunggal di Senggam sebawah Bintulu dulu serta semua sidak serumah ku ya bak sungai lawung atas baku ngarap ke semua sidak ya di perindang tucum aja anang kurang ku ya. Ya terima kasih yang kainuan Kennedy Ama ngarap ke sidak ke dia baru malawung atas baku ngarap ke sidaknya bisa mendiang ke kita iba YPM eh ngalihari itu hau. Oke, lalu biar moga indam ngali hari itu mambam menua Bintulu to DJ minta tebahkan wan sebarang ja lagu di kena merindang orang ke ngelala. Biar moga Lili Bungang Ismina beri sama tengah hari DJ sama pejalai ke pengawal. Terima kasih. Gramung Anil Green dan Ari Julau panas di Julau untuk DJ ku ya minta tebahkan lagu Arya Shandai Shandai Gisang mabuk pengrindu kena merindang balam nyade baka Dr. Jongkar Greenang di Unimas Kuching pihak mega pengulu Belawan Greenang Esther Ensunai Gramung Pai Amoy Cikgu Lumi Jangu Cikgu Moses Gangga Pai Sebi Cikgu James Inai bonus bilik dikapit ngau sidak ke Bukai Mega ngau jaku pesan ngarap ke semua kita meruan gerai belama ko ya. Terima kasih kakak Inuan Gramo Anil Greenang lalu pemegah terima kasih kakak Inuan Hillary John sama berjalan ke pengawak DJ Aritasi Labuan tu panas kami dito DJ request lagu Ricky Andrews Bungai Pinang kena merindang kami serumah di Bayuang Serikai ngau semua tinggal ke mendiang ke wifi megang alih hari itu. Terima kasih Mayu dengan kita dari Labuan, Tasik Labuan. Bantan Kapi mari sama tengah hari untuk DJ Insin untuk ayak nuan untuk kue hari julau nanti ke pesan rindu hati tujuan ke bala kaban di Batang Mujuk Batang Kenawit Batang Tabai Batang Julau nak tinggal megang kai bala di Batang Ai Engkari ngau balam nyade Indaya kue ya ngau balam nyade ke dia baru rumah David Ujan di dengar sepaya oh orang dengar sepaya ne ngau jaga pesan kue rindu-rindu selalu harap ke kita grab lama minta tebah ke lagu ngeruman umur Arya Stanley Pua di kena merindang semua bala ayak ko ya kelebih lagi ayak kita tu hari julau ko ya. Okay, Nur Agat bisa mega ninggal ke komen ya sama dengan hari DJ sama jalan ke pengawak minta tebah ke lagu Rambang Temawai Balang hari Gilbert Gawang di kena merindang semua peringat YFM Sri Aman ngali hari itu ko ya harap ke semua ada perindang tujum-tujum selalu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu to DJ wow. Nama berita kita di Hawaii hari SK Ulu Durian Kibak Sibu harap ke sama lantang magang meh sari tau al. Okay, jadi kita nak ngasak katila ngake sida kerindu ke lagu ngeruman umur kita terus mendiang ke lagu hari Stanley Pua tu ngarap ke sida kerindu ke lagu tu sama belum kat deprina.

Ya nyarinya ko lagu Aria Stanley Pua lagu ngoroman umur lagu ke mayuh mekade pindap dengan kita ba Facebook Sriaman FM. Okey, 7 minit lagi peningan nur kita ya dekat bulai ba program terima pesan biar mengka bawa ngelat ngari ke dengar itu. Aku pelaba aku nak sempat ko maca pesan-pesan kita tang ku nyebut nama kita jauh. Okey, terima kasih yang kayak Jesse ya gelunggang pia mega enyela ceririn neh. Peningat kita rim logo. Wow, terima kasih mega kayak Michael Almi, Mary Entain, pia mega Zack Ming, Indo Kenawit, udah mega dibaca aku tadi. Terima kasih yang kayak Nuah Anita Nawai, Lemo siapa tu neh? Lemo Randi, Bungai Cempaka, Pan Bisi, ngirim ke salam, ngelihari itu, sama ngelihari DJ Mak Baji ya. Alaban sama nama ngomakku, kaya, weh, ni nama ni, insian kan ura tau. Terima kasih yang kaya Bungai Cempaka di Limbang, ne. Madeline nak ugap, terima kasih megang kainuan, senggindit. Oh, Michael Johnny Panbise ujuh cawang hari sebawah piam galois salengguti peninga kita hari ini tenen ada madah kendor piam gal terima kasih yang kainuan Enly Catherine Robin Richa Uno Jeffrey Matan sapat ya gitu Alex Delta Bina Watabarau peninga kita hari pentiak pentiak neh ukai batu nam jalai penrisen kucing terima kasih ya. Ngapri-ngapri-ngapri kita kebuka itu. Oh, apa kasih dah Sindwa Didi, Sapal Ge, Jeffrey Jeb, James Anyau, Uka Besh, ngau peninga-peninga ke buka yang begadah. Nah, sempat baca aku pesan kita. Nih, anak-anak ku, wow. Okay, jadi kena ninggal ke kita ba awak ngelati ngari kelebih geba program terima pesan ngali hari itu mayu megap ninga kita ya minta tebah aku lagu dari Jessica Tima kena ninggal lagu Stanley Pua ko to lagu Lucky Sigat. Nah, untung mah kita neh ngumpul lagi sigat. Okay, jadi ngau lagu dari Jessica Timah lagi peningat tengujung ke ngelat ngari kita hari Wifi Mas Riaman tengah hari itu bengkak bu hari pukul 3 ngelih hari itu lagi kita rekat terus mendiang ke program hari Wifi Makucing. Jadi ya, terima kasih mayu-mayu kakai semua bala kita. Ngumpul lagu bertemu baru kita Mbak Maya kebukai. Bye-bye.

Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Okey, masalah Viden lah Huma Usung Larah Mani Tamlim kerana tam pejo peji dalam program tamalang kedua hati program PDK peji dahin keluar peji dahin ke DJ Baun. Jadi una lah maus kena mana DJ I alau pahapa ni tamlim mata ma pukul 62 beluadau atau pukul na telok lavi anidi. Okey, Mani Tamlim Dani Hana saya da bulan tusu 2026 dan lah Dani hati gate dau telok. Mani Tam lantai kucing seri aman atau berdua bau keladan kelenghi redo kaya mira FM pakai frekuensi FM Jikusunong Puenji dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Nampak lahu manita melantai pasal nayak miri keladan kelenghi redo kaya mira FM pakai frekuensi FM Pita 5 Puentusu dan lahu FM Pitan Sayak Puentusung. Manita melantai hada lehudik hui naman kelantai telang usan lemting apo tutoh belaga keladan kelenghi redo kaya mira FM pakai lupa di S WG G665 kHz. Nah, pelahu manita malang hipun Amai TV maklah ada pejoh peji akling hiradau kaya Mir FM pakai channel My TV tu suji kusung. Nah, pelahu manita malang teh halam dale repahawan dale jaka ani akla dan keling hiradau kaya Mir FM pakai radio online tam nurepah RTM klik. Jadi makalah bakal-bakal lang hipun na Facebook kamu kalau hadau ne pejedahik ngejul live HP Syaredo Kayan dan lahu makalah hadau ne majausu dahim men makalah hadau lahu share live anih men bakal-bakal tam alang tehna tua jaka ani. Jadi lagu ala buka lasan tam menadi aku upah apa ni tamlim tekleng hiji lagu ala kena na David Juma ni hatelang kuma hala metuhan dahim men onin aku segeri tam tekleng hiji dah hobara ni unaring dahim men onan itam tekleng hiji lagu gua lekenan tadan ihati ayau.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Mati hari ini.
1: Sarawak Forestry Corporation lebih 20 bangu tejoh tusah bayak petap atah hungi bawang dahin bahik bangun asun mesai nurepah ngejala tegu dohirap asun jeleng halah bayak asun kalau dikakak dap pakai naharuk alang tagang sayu lawat batung tam kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dang na dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin meku nak keselamatan. Dahok pihitokan ni men Sarawak Forestry Corporation.

Okey, mau selavi dan lah huma u senglarah menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenanta dani hati ayau tu lagu negeri itam pela puluh pitamin ni tepuku netelok lavi. Okey, tini bakih tam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ. Selavi DJ dahin lahu membakih-bakih hari doka yang mirip FM. Dan lahu akai ji lagu ala kenana Diana Nini sekenap DJ dan lahu sayu bertugas Lavi Ani. Okey, sekenap manika lahu Asfian alang ala Havani ni pejadahik ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Jadi empan aku amadak lagu pengakai ka tina kuna barap lalau ano program PDK gatek saya de bulan tusu aduman 2026. Okey, tina pukul netelok telok puluh minit naik tanpa ji alam segmen surat terdengar menuhanan hanitam tekelenghi Londoni alam sejarah. Pukul pa lewi hanitam pojoh peji alam segmen ngelarah jaki. Pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam. Menuhanan hanitam peji alam dengah lewi alam pahmau meredo kaya miri FM. Pukul 4:45 minit lewi itam peji alam segmen dengah menhawang dale de lahu tepat pukul 5 lewin ai tam te payang jaki tai kelenghi adengah mempondengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi pukul 5 junang itam peji alam segmen adengah klia Diamond Onan han itam peji alam program Biz on Air dan tepat pukul 6 lewi itam lasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Kena nana hano program PDK lama toh mempukul na telok lewi atau pukul 6 na

ginanalim dang panaw pahapa nila ho damaog info man itamlim. Jadi man kalau bakal-bakal lang tinatwa jaka ni, man kalau hadaw ko si Julun da klotih manakui hakon tih ni, nila ho man kalau nganap akal lagu tih, kalau barakah kena lagu pengakai klotih, jasi kudang madakna ngawang pahapan itamlim lebih ani. Radio.

Hans Platten bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka.

0: Ngelara Jaki, dan aku Widya.
1: Nun hadui ka, aku Viviana.
2: Ini sama Om Sayu Genap,
1: Alin Paan Peji dan Nedekan.
3: Harapan kui menimitam, khususnya menimitam kayan, ja itam bergiat aktif alam na kajian khususnya mitam lang te alam pedalaman lah ja kenulun tak belajar ni naa dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman dang belajar tiah ujung kenulun tam na dengan pah pada masa yang sama kenulun kurin dah anan ngatu kita kita laho dang iyo na iha na bunah na kita ngiyo konferensi ni ja itam dang peji dengaran dahin dang share idea lah marung kenun nalang kita itam jam ne jam ni tam nuntuk tam seng nana nuntuk tam seng praktis na halam daleh tam jadi aku akhirnya ja di mitam dah kaya nalam na kajian aku yakin dan percaya usia aku dah tolong pernah nak kajian bi dim dim tak lim kada hak kaya nang habis nak kajian bi dah takut sang nujo kenun di doh hadui dah mendah hawang jadi mengkawah marunganan yang penting kenudung tak nana tenang dahin entak share bandahin dahin dah belahu mengkawah sengduan hunan kulunan yang hum bi entam bara kunun idea yang kita tak di idea nana lang mahan lelana okay jadi nunun tuah lang tak nana lelana dan memberkati dah awang lah dahin memberkati di antara itam okay jadi nanti harapan tu menitam lim

0: Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Kanana je lagu ala kanan Alex Lihan hati usu janateng tenang lagu nan hati lagu pengakai bakai taman adi hati abok lovely dahin laho kena tini selovi jangun laan menikah DJ ala utai labau pala hadui lovey ani dahin laho sayu manau man aring paun hadui ala an DJ na dahin laho kena tini adui adui nadau hak ngavan kalau hak mus daya hini dani telapau lasu lelan man aring jihman nai atang lovey vi ani dan lahu yang anak kata tabi aman bake-bake hari do kami re FM napa aman ita mate kelengi do kaya lim sekira sunur pajeleng dan lahu sekena manika DJ lo ubasa a message ala nai manakui about lovely kartini okey sekena manika lahu about lovely ala uake lagu usu jan atang nama adi ngena lagu nada pahapan ni tamlim hui nama kelo bake-bake la tek lenghi redo kaya miri FM lovely ani okey tini aku sengkusi atejo program dapat kepen na dermada ha ala dah na tek pluji dahe na plu 2 de bulan tusu aduman 2026 jadi tepluji da bulan tusu nurapa gate donam ani tino kepen dermadaha andhana ha imat riam mato mapukun pita najihma okey tepludua da bulan tusu tino program nurapa kepen dermadaha andhana ha bolivet shopping mall hati-hati ketelo mato mapukun pita najuna najihma atang pukun naji ngedau jadi man kelo napalahu man kelo amai inai alang teh havah teh donam di dua minggu ni amang kalau hadau ala havah ni teh derma dah haklo jadi kadang tulung telok nyawa kelunan ya dan kerana aku sengkeritam teh keleng heji lagu ala kena Vita Alvia nak ring dahin menonan hitam teh keleng hei alung doa ni alam sejarah.

0: Malaysia Kayan Pejirhin Klok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Klok. Okay, masalah vi dan lahoma o senglara mani tamli majadi mari tamu tekleng hiji lagu ala kena na joli jengan ni hati nun tavit na tenonan hati lagu pengakai bake taman adi. Okay, tini bake tama Rita Lawrence kena tini selovi DJ kata lagu madalo bake kui alang nyadui APM telung usan DJ hati lagu nun tavit na. Jadi aku ngina madalo nyadui APM hati telung usan angin aku letak keleng hi redo kaya ni loho keleng hi lagu anak men adi terlagu lagu anak hati lagu Rita Lawrence anak tujuh aman kelok lim kadahin lahu tini baketa mageri selovi DJ lasu sayukah kami ini lovi ani sayu lovi dahin lahu sekena manika geri ala ukusi aju lundau mana tatah ngavam dan lahu akan lagu aku ngeju au DJ kona okey men oh ni kaku medak lagu pengakai kam. Jadi empat nak aku madak empat ni tanpa ji alam segmen ngelarah jaki. Tini teji info aku si menitam lim manitejo festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 sendahana te 22 atau 26 de bulan 6 te bulan tusu aduman 2026 ha Bintulu depa ha Padang Bintulu Manuna. Jadi manita malam teh hawah 22 atau 26 dah bulan tusuan ni nak perlu mengkelolan teh habin tulu amak kelah hadau ageri poket puidoh amai inai nak pahana kelola hote anginang dahana festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 ani. Kan ana ji info manita mlim dah ingkreni tanpa joh pelalo peji alam segmen ngelarah jaki dah himan onan ai tanpa joh pelalo keleng hiji lagu pengakai baketam aku ngeju awalak dan ibau ajeng.
1: Ngarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan disebutkan oleh Dr. Noah tadi. Tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu. Saya ada KL nolong tu. Tok Kitam pun malah universiti tu. Dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka. Kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insyaAllah, tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani you. Yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri poket mani RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah. Lagi lain ada basic scheme tu. Sarawak ajak basic scheme tu nolong anak Sarawak.

0: kelok metelan nyati perlu kelok tangan ngiyoh daun taman kelok ngiyoh daun hinaan kelok ya kelok dang murib sayu ngiyoh katuk hinaan kelok katuk taman kelok munan perlu kelok nyepida teh hinaan kelok nyepida di taman kelok aku barat kelok tenang nuni ya urib kelok sayu ni ya urib kelok aru ngiyoh daun Tuhan tanak tak ngiyoh daun taman tak ngiyoh daun hinaan tak aru urib tak kan Tuhan di aku duai kelok ni ngangan kelok ni mang kelok belok-belok alam urip kambaya ni ikamna lang alun kami anda kaya ni ikamna lang itong buboh ada tamlaan ikam nyami ke ya nunahan tuana lang kentangan ku ini mengkelo hado-hado
1: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: gini gini.
1: Kena naji lagu ala kerana wancu hati hanai pio tenang lagu negeri itam pela pulu pita minit tepukun pat lebi. Okey, so lebi sungelara di lau sepesuk amani tamlim hui nama kelo bake-bake lemarin keleng hiredo kaya mir FM lebi ane. Dan nanti ni aku nama o ka so lebi di lau selabau mada lau bake-bake ta malau unai meja usu ngejelo live hape ceredo kayan so lebi men nyere lohong jau napalahu menjekila napalahu mendijai Margaret Selovi Makitan Uban Richard Lingan Florence Puyang Selovi Man Rita Lawrence dan lahu baketam Kevinda Imang na pelahu mengkelo amai inai letek kelengi redo kaya na leviani pakai frekuensi FM pita 5.7 FM pitan sayap pengkusung FM jikusun 6.G FM jikusun jipentusu alam pakai lupa di SWG G665 dan lahu mengkelo lang pakai TV tu suji kusung nampak lah mereka pakai radio online tam nurepah RTM klik lebih ane. Jadi yang panitam teklenghi dengah lebih yang lampah mau meredo kaya mir FM tindak kuna pah panitam lim teklenghi dua lagu hati ji lagu ala kenan Farid Harjai hati ini rindu dahimut onan ai tam teklenghi ji lagu ala kenan Grace atu Joy hati mahakna Tuhan.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Cara-cara penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun. Tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Belagah dahin hat langusan pakai pak di diak SWGG 665 kilohertz.
2: Okay, masalah vi dan lahoma usung larah menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenalian ngawi hati Liviana tra lagu negeri itam pela 45 minit pukun 4 lebih. Okay, tini bakit tamai ke Elmi selevi DJ sebetugas selevi ni lah sudah hak lung terutin jar sekena pa DJ. Sekena manikal humai ke Elmi ala ukusi aju lundau man lung terutin jar jaka ane. Dan ikan ni aku sang agri tam pelo pejuh peji alam sek segmen dengah menhawang dale. Kedengar launala laneman Karachi tino Pakistan kerana hadui pebeh alam dekaya menuji bilun kargo Boeing tusu telok tusu ala pepade hak perairan Karachi tek malam daw dua di. Jadi bilunanan alam teh hadua tu seputusu kilometer. Bilunanan pade hak dua tu seputusu kilometer hak barat pasen pelabuhan anan. Jadi bilunanan ken hati ni alam anau nak mensarjah hak Emiriah Arab Bersatu Taipala Karachi. Alam pukul napitan puluh sayak minit malam. Tino pilot alam bilunanan leput tino tetuk. Nerepa tetuk alam jadi hak sistem navigasi dan lahu pengawal trafik di Karachi perlu tolong. Ma'uk ada hok bara men bilun anan. Lampan uti telok menit men ohanan bilun anan an hakuma telegak empayan padek hak laut Arab. Okey, nanti dengar alang unak loh alang men Karachi. Dengar alang kedua alang men Lisbon tino dua laung matai dahin perupa laung laan kira tega alang lahu melavin pat mendalok ga ayak menuji bus Keris Metropolitana kira havah mayang steering na dan lalu pelalau te netung dah alam panau kudak te jihma do dua di hapasen sintra. Komander sub wilayah Melisbon Raya pihak berkuasa kebangsaan kecemasan dan lalu perlindungan awam ANEPC Bara tinotukan ni jadi ala pukul pitan 42 minit ajihma Harua Elias Garcia jelang Lisbon. Jadi ada halaman tenan ni hati dua doh umun tehang 30 dah 40 aduman. Kahum 35 responden kecemasan dan 26 kelita anakai tepala ngawananan jada mauk penjedahin pasukan sokongan psikologi kecemasan. Tapi petungan ni alam dahak siasat. Okey, nanti dengar alenai men Lisbon. Okey, menitam lim manana dua adengah menawan dalai dakusi menitam lim lebih ni. Dilahu dengar menawan dalai dan hitam kelengi tek jaka alam pia. Lebih jima dan kerana aku sendiri hitam tek kelengi jilagu ala kena Florence Bulan. Hati lengkuma halam alang tapah.

0: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawan Tam Paen Klenghi Dahu Halam Halang Paen Hitup Itambi.
1: Okay, masa lebih dan lahu ma'u sung larah mani tamlim. Jadi anak naji lagu ngapa apa-apa ni tamlim. Hui nak mengkelah bake-bake ala ngelara. Jaka ni nopal lahu mengkelah ala mana kelah uli nyadui lahu. Jadi mani tamlim mati nopuku na lima lebih ai tam tepa yang jaki. Tai kelinghi dengah man pau dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bi mengkelah lampake frekuensi FM pita 5.2 FM pita 1.0 mengkelah pakai channel My TV 7.0 dan lahu lupa di SWG G665 kHz. Tino pukul na lima lewin a kelopak jidahi na teli dia kenya. Alam menuti kalau dan kelahir radio kami FM atau pukul enam lewin a pakai radio online tam napa RTM klik. Dilahu kalau dan naik pejedek ngejar live page radio kayan. Jadi ampani tam teklehi ada ngah alam naiman angkasa puri Kuala Lumpur tetap kelahir jila gua lekenan Rosana urai alam kuma nyiwana menetuhan.

0: Yang jadi dengan selamat datang dengan selamat pemung kejaya Kak Use Talidio Tonisio Ayah atau bulan 7 Uman 2026 siok tau telu. Ilu kok ngeringa dengar cinta Lidio kenyam refren pemungan ini bungan. Projek Nuyan Pusat Kanser Sarawak kat Kota Semerahan nak kini tes siap fasa yang gunalan bagi Midan Kementerian Kerja Raya KKR nak kini ti taklima tender dengan lawatan ke ukur projek ina nyabda. Timbalan takliman ina hinana kaum dengan kontraktor yang lapar yang lepas siap proses prakelayakan dengan petira palak kelunan di alak dengar kelepas puyan ina Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi Yakuma sesi ina nak penjelasan pasang tu ke skop projek ina. Ini apan kontraktor suka sedia cadangan reka bentuk ngana pembinaan ya pengetigalan kena tender ina ida kena tap kidi. Kontraktor ina ina na lepa dalam senarai ida dia nak jaka abis bulan puluh uman ini. Peluak set cadangan dah ngan pelantikan ida keti pekiuk bulan Ca Uman 2027. Perintah Sarawak pencon agak bela usaha man matep gayang pakai web ngebayak pendekatan pencegahan, pendidikan, advokasi dengan pekin apa intervensi yak selau numun keang ida golongan muda. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma perintah kebiun ngenyeng nyekang kio ke pejade atau pemulan penok pakai web bayak nak pepekina puyan ini perlu tikajian penok ngan un kesedaran ya penok nang penusa ini. Ya petirak pekina dau mesidang media ke Kuching bagi jakak bulan ca abek bulan 6 uman ini pengaduk ca atau 30 lemak operasi pengurkosaan ya una kaitan ngan web idati ngan pengaduk suet 7,000 pad atau mililiter cecair web ya alat nilai pengaduk ca puan telu juta ligit lepa ida rampas. Sejak jaka ya kuat apa pengaduk ca ibu lemato 42 program kesedaran advokasi lepa idati petipu negeri Sarawak. Dalam perkina pula Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma leto kat Sarawak peketo pekuat puyan yang kritikal singkat fasa pembangunan kat negeri ini. Ida bi untuk jadik ca kelidong dalam institusi pemanak tapi sukat pekuat mepo ekonomi dalam pemanak dam. Daulah penerbitan cabub wanita Sarawak singkat uman ka anga inana nak penghargaan kenang gayang yak biolan bagi golongan leto ini ngan puyan ini lepa nadeng jadi Cin Uman 2010 ngana kelimpun suwek ca pat atau lema personality dalam kadok naan bidang. Ya petirak pekina dau siup majlis pelancaran buku wanita Sarawak 2026 ngan long isiwa Sarawak Woman in Digital Economy kak Kuching. Bub inapa ya madang lan peluak se alak bagi leto ngan kejayaan 23 the personality ya alak dalam bidang ekonomi digital. Pasen tok ke pembangunan pasen tok tenaga mahir dalam negara kan Cin kaduk kepakaran atau gunalan dalam bidang aero angkasa ngan teknologi satelit. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai Yakuma puyan ini hinana gayeng yang sedia pejade aspirasi Sarawak yang jadi satelit yang adiang lan negeri ini Midan Kena Uman 2030. Industri satelit biuna sumak nina palak kepakaran aero angkasa tapi kaum ngan kejuruteraan teknologi maklumat pembangunan perisian elektronik robotik ngan pakinapa analisis data. Perintah negeri ini nak penukan kenang pembangunan modal insan bagi nak penukan Sarawak ke un tenaga kerja ya un tigalan ngan lebih mahir lah ngan sukat ke atai dalam keperluan industri satelit ngan ekonomi angkasa bayak ta. Ya petirak pekinadau jinan petirak kuma media kelepas tai sio temu bual pemungan pelajar kejuruteraan aeronautik Irfan Anwar Chin University of Southern California. Anak Sarawak ia alat bagi dalam projek Nano Satellite INA Hinana kat peringkat antarabangsa peluak sebah kat tempatan sukat pepentangan bidang teknologi tinggi ngana jadik ca sumber inspirasi pala kado pelajar ia tai dalam bidang aero angkasa INA. Gayang buka berjuan tiket bilun Air Borneo China Kuching teka Kuala Lumpur neranak secapuian yang gunalan bagi pertubuhan syarikat bilun anun perintah Sarawak. Ketua Pengarah Eksekutif Air Borneo, Megat Andrian Wira Muhammad Aminuddin Kumar, perkhidmatan ina pencon agap la'a peng Sarawak ngana un ka petipo Malaysia ngana pengina peka awang negara. Puan ini peluak si awang yang tiga dalam pelancongan dengan dagang pelaburan kat negeri ini. Ina tu dengar tepat ini pencah pemuk kejayaan Mek Kau Saya Tali Dio Kenyam Mira FM. Dengar yang lepas dia kun Muhammad Al-Hadi Samsawi Cina Amin dengar RTM Kuching. Selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai pencah pemuk kejayaan Kau Saya Tali Dio Kenyam Mira FM.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Ya oke, tiga sana ke kemekem di kejayaan ngelak ke usai tali di kenyam FM naik pemung kejayaan ngana di jayani bungan ya cina kurang cinca jam lalu bersiaran sengen ake ya ikam di kejayaan ngelak ke umat-umat daduk kelepuk daya ikam di pemung kejayaan ngelak ke usai tali di kenyata ini cina pasen-pasen berkena dan bangin tak wajah sukat pemung kejayaan ngancam tau ini lah ya. Ayat bulan 7 umat 2026 tau telu tau ini ya pembintain no dengar cini kamu dia kawan kena dia kepemung kejayaan yang letau ini harap nah info-info dengan perkena petit belian nak kek metit kumekam nak kesukaan kini lubangin tawai tu ya. Okey, hai benau apa? Anak kini lu ngeringa ada kredit pasan untuk info Piala Dunia FIFA last kena ke jam lemas tengah. Jadi anti kempi-kempi lu bersiaran ke usai tali dia kenyah merek FM. Ya, kita pak ngeringa ada tiap belian ni ada yang lani tau nyelamai kem ke usai tali dia kenyah tau ini tau telu. Kita pak ngeringa ada tiap belian Cin DLK.

Okey, tinggal sana ke kami kembali ke jaya ngelak ke usai tali dia kenyah Mira FM makin kini lu tanah asyik kuda-kuda info ni. Lu tanah asyik info ni pas untuk ke pejadik na CCMS. Jadi pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan atau pe CCMS kat klinik kesihatan ya sukat ke ngempau lah penyampaian perkhidmatan kesihatan ngana lebih tiga lah ayah pan ini pa ke sukat ngurang lah aja kak ngena ke klinik-klinik perintah ya. Jadi nasi cah info akik kusi kumai lumo. Dan kenapa lah cah info ini lu alak ke sibu medan cah usah leto umun 22 uman ya ida tan medan ida rampas dadah ya pekio nilai ya 40 ayah ibu pat atau 40 ayah pen 2 lemah ligit nang ca serbuan ya idati ka Sibu ya. Jadi dah tira ya lepas naik cin ketua polis daerah Sibu SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad yang pada gayang ini hidati cin pasukan cin bahagian siasatan jenayah narkotik BSJN Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sibu siuk jam telu tetap-tau kat Jalan Pahlawan. Jadi setegur dati serbuan ina polis lepas rampas puluk cagram loong-loong kristal ya pekiuk dadah jenis ketamin ca atau PN puluk puan ca lima gram serbuk tisep ya ida pekiuk lepas sapun dengan dadah jenis ekstasi dengan lemak atau mililiter cecair ya un ida pesapun dengan dadah ya kuat ya. Jadi mong nilai ida ya ti rampasan ini un pengaduk dua ibu PN atau puluk dua ligit ya lepas ida rampas jenan inah. Jadi ini si info ke kusi kumai lomong sekena ke ikam dek bersiaran ngela ke usia tali dia kenyah Mira FM. Ngan nyuat tiga tawai pa ikam dek lepas matat mesej ke live chat cina jam telu ora. Ya tiga tawai kumada bling ke baja, Varen Rose, Enduk Kenawi, William Lian Chan, Varen Rose, John Jalah ya pemong kejai ngela. Ngan ikam dia like ilu nak ke mesej baca kita hikam dia like ilu ka FB tali dia kenyah. Okey, tiga apa? Mungkin tepat ngeringa datit belian ni sekarang ke Cina Diana Nini.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tiga sana ke kami kem dek jaya ngala ka usai tali dia kenya mera FM yang nyuat tiga tawelan kami kem lai kem dia mari yang bersiaran ngala selamat naik ke jaya ka usai tali dia kenya mera FM. Ya, ke lepas ini hakik kengkin tempat yang ngeringa ada pas untuk info sukan. Ya, nak info sukan ya lepas jadi tahu ini orang ya. Okey, dalam kenapa kita patut nak asyik kem dia lepas mata mesej ke live chat biar mesej madang yang nak kena. Tapi nyuat tiga tawelan kem dia lepas like ilu ka usai tali di Kenya Mira FM anduk kenal with Abdin Kebaja Betty Ali John Jala William Lian Chan Tepak Beliling Irene Wang Sandy Ann Sulan Baya Rosenja Peter Selin Avon Margaret Suling Alexandria Anyi Jenny Lian ya tiga tawelan kuma ikam ya kejai ngala ka use tadi dia kenyah Miri FM jadi nanti kembi-kembi abang nak kengkin ilu ten asik nang info Piala Dunia nang info sukan naik cina Miri FM kumaikam dia persiaran ngala ka use tali dia kenya Miri FM.

Ya, okay, tiga tahun kami kemong senakit di kejayaan yang lakak usia tadi di Kenyam RFM ya tahun ni siya ayat tahun bulan 7 umat 2026 info sukan tahu ini. Ya, Piala Dunia FIFA 2026 pusingan puluh enam terbaik Argentina dengan Switzerland. Ya, lepas nyukup lah senarai ayah ada pasukan terbaik Piala Dunia FIFA 2026 kelepas ida dua ngala lawan Dasmai. Argentina lawan dengan Mesir kenempat milu nasi Argentina tapa dua gun narsi ya penadang lana dengan gun ya adang lana Chin Yasir Ibrahim siuk minit ya ke puluk lemah kena Mustafa Zico ya lepas Mesir cala gun nang minit ke 67. Nasi semangat juang ya empaulan juara dunia ina dengan Christian Romero Mesir gun Argentina siuk minit ya ke 70 PN. Kelepa ina, habis majan kelepa ina, Messi, Lionel Messi, mesek gun nang minit ke ayah puluk telu. Enzo Fernandez kelepa ina jadi wira medan ia mesek gun kemenangan Argentina, sio minit ya ke PN puluk telu. Permainan ina, ngan ini mungkin Argentina tenang suku akhir. Dan begina pelai lunasi Switzerland pekuat tai kat suhuku akhir Medanida sukat ngalah Colombia ngembayak sepak penalti 4-3 kelepas 2-2 pasukan ini ya biun gun medan masa lepas mo'o jatuh 20 minit permainan ina kuat-kuat biun gun dengan ini ngujung kaidati penalti menang 4-3 Colombia narsi kawalan nang permainan tapi penjaga gun Switzerland Gregor Kobel adang cemerlang lan medan sukat selamat kuda-kuda percubaan gun ya bahaya China Colombia. Jadi pengembayalan Switzerland sukat menang penalti pala Colombia ngan nasik nang jadual suku akhir. Perancis ke pejuma ngan Maghribi 10 atau bulan 7 jam 4 mempam. Sepanyol pejuma ngan Belgium sio 10 atau bulan 7 telu mempam. Norway pejuma ngan England sio 12 atau bulan 7 jam 5 mempam. Ngan Argentina pejuma ngan Switzerland. Tau yak kuat pe jam PN mempam. Jadi pada perlawanan suku akhir yak pekiuk kengkin aksi-aksi yak tiga menarik lan medan pada pasukan yak terbaik ala tiket teka cabaran pentas semifinal Piala Dunia FIFA 2026. Ini tu info sukan tau ini cinta lidah kenyah Miri FM. Info sukan ini lepas sedia kontu yang kek DJ Leo. Majulah sukan untuk negara satu bola satu dunia.

0: RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Data 2026 kembali lagi, lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: Ya, okey, tiga senang ke kemekam dek kejayaan yang lekat usai tali dia kenyam RFM telur blok 7 minit 8 jam malam kita tahu-tahu. Ya, ke tisan kang ikam sengenak ke ada nga undiak termimpi-mimpi nang aksi-aksi senang piala dunia ini. Ya, unkang ikam dia luntuk pebiun senang, uman pebiun senang, entuk pebiun senang, nisap pebiun senang. Lan mo. Okey, umpalan tuyang-tuyang tepat nah ya pasukan ida lepas kalah tapi kumpin pilotia ida beralih minta pasukan madang lah sokong pasukan madang. Okey, selamat tetap ku main umong dengan age ngan dalam nasi ke ini pa ai bagi kem age mutui kemong dalam kiok-kiok kem ai kang ida pemain-pemain dini oh ya kesukat ala kasut emas. Aha, jadi kang ikam dia kina kawang kina on kang ikam dia on kiok-kiok tekak lah ya MP ya kesukat ala kasut emas kina tain. Okey, ini nasib menarik senang warna-warni luna asik dalam pengajian aksi-aksi piala dunia ini ngan nempam ida rehat nuan ada rehat ngan kelepai na hina ilu na asik nang aksi da sio pulok tau bulan sio tau pulok tau bulan hina ilu kena asik nang aksi ya Switzerland pula medan lu na asik Maghribi ngan Switzerland Perancis ya ke lawan jinan ina jadi tahan matam apa na na tiga-tiga jinan ina luntuk lau ke bana ondia laut taga naat se perlawanan bana tekajak jam na Cina ida dek sana ilu ka ini mempam ida taina ta jinanda main bola sepak ke na ilu luntuk lak ta ini okey dah mungkin apa tiga tawalan ko mai kemong senake tiga tawai pa kuma ikam dia like ilu ka usai tali dia kenyami FM ngan akan okay, kini lo tenasi info-info kelepas inilah oh. Kita tepat pesalah no tepat ngeringa dao tip belian cin Edward Seling.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, ok, tiga sana ke kumaikam dan kecayangan lah kat usai tali dia kenyam RFM yang selamat tetap kumaikam lah angan ini dengar sengah tempat dia Cina umar-umar adok kelepuk daya tau ini tiga tekam ya ini gayang yang ikam ti tau pini ta'in ya na ujung minggu ini ke kadok ka ikam dia on rancangan-rancangan pakin na ta'in dalam nasib kat mirip gini hilu nasib nang pemuyan ya jadi nak kini hina na Taste of Borneo ya kadok masam se program-program ya dati. Ya keng yo pa ikam on kang ikam de lepa te kina ta en nang program-program ya lepa idati ka ina ya. Jadi akek lo kusi la ku mai lomong info ke la ka surat dengar mi dan pengenyat pas untuk gayeng tai nemo atau pekelimpun faktor ya uban dah terima bantuan ibu bersalin atau pe BIP kena ini ya mana on dia badak kini ida duai terima bantuan ina. Jadi Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah ya badek kaduk na anna gayang mandang ketiga lah ya tambah baik ke dia lah ya nang puyan ini kudak-kudak bulan yang lah pada apa na suka nagap lah sistem penyampaian perkhidmatan BIP ini ya. Jadi daulah on palai permohonan ini mungkin tem perlu dalam proses lepelah ya mana proses ya kadok naan lah kebana dokumen-dokumen ya biun suku un maklumat-maklumat ya biun tekep dese ataupun isu pasal untuk akaun bank kena masam-masam lah ya perlu ya ida ten nak penukan kidil ah ya jadi kementerian kepencoti pemantauan dengan ida kerasa nuyan kidi dengan tiga lah nang kes inilah ya jadi nasi info ke kusi kuma ilomo sunake kemenek kejayaan ngalah ka usai tali dia kenyah Miri FM. Ngan dalam berkena pula hilu menawai kuma hilu mung sana ke ikam dengkin kereta nak kini ya banda kadok hilu nasik kereta-kereta dia fancy-fancy si una lapung dia dema tiga si kena tapi ikam biun sedar lapung ikam pakai ina nyakit mata dulu dia nak cina cintana ini on palai lapung dini ya biun ngebayak spesifikasi yang lepas netap jadi ini ada tirak yang lepas naikin Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ ida ke alat tindakan kenang ida dia dalaulan ya lapung dia penggunaan lapung HID dengan LED ya suka mungkin ca penusah lah ya kuma dulu dia ca ya jadi dalam nasib umpala lapung lah ya terlampau terang lah ya abis mata lepas telap nata jadi adang mungkin ca penusah lah nang taat lah jinan lah deriba siuk ngau ya jadi pakai nak tiga-tiga silapung kem ya dalam kalau ngeliwa kita tiga silah biarlah ya ngebayak spesifikasi yang lepas netap ya ok dengan nanti kapas dengan hakim kemaikam dan bersiaran dengan lekat usia tali dia hingga tempat pesalah tempat kena dengan datik belian cincir meeting.

Okey, tiga sana ke kumai kem dek tem kejaya ngala ka usai tali dia kenyam RFM ya. Selamat tetap kumai kem la'a ngan biola saya mesej-mesej saya naik ke live chat kini. Kena nuan dalam on mesej saya baca kini kumai ilumong. Okey, onca mesej ke ini. Mesej saya banyak lalai ini ya. Cik Maria Isabel. Hello Maria, nu dengar ya bangen tawai kejayangan jo taup ini dau Tuhan memberkati tiga tawai Maria ya arep tiga singela bangen tawai tua ilu haka use tali dio to ini. Eh dan begini apa aku mai kem dia bersiaran ngala Cina jam 3 ora bangen tawai DJ ini suka kejayangan jam ngan nempam topat ya nempam DJ Lenik ya ke bersiaran ngancam. Jadi anti kempi-kempi ya nyukung ni lu ke usai tali dia dengan nake ya DJ ini rehat nuat ya. Selamat tetap kembali kembang senake jam 6 nak keban pengalai lah hilu pencong ring ada siaran Cin YFM Impan Kucing. Jadi kembali kembali bersiaran ngala singkat-singkat di Y adang pangan tawai ngana sukat ilu menawai ilu semai apan apa lepa ketua jagat tiga agak lah jagat tiga pengumal lah jagat tiga tirak lah. Okey tiga apa bayak lah nak ingin ilu ngeringa ada tip belian Cin Eddie Kuing. Ha, jadi selamat tetap kumai lumong tu yang dek kejayaan lah nyai ni kena.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: kitab jatuh menu mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Ya, sudah lemai ungkap ya, lemai tu ya. 8/7 tahun 2026, 3 jam di konti engkau. DJ MA tau ke Tiu, nampung penuduk DJ Gaby kita 3 jam tadi megak. Ya, terima kasih kita ke agi dengar kami, milih kami jadi ke stesen pemerindang hati kita ungkap ya. Lemai tu di Bandar Kuching, mana gari kita ya. Kita ke Benung, mulai ke diri tau ke Mansang kawak lemai tu dengar kami. Ngarap ke semampak berjimat bajalai alun ngau lagu keterubah Steve Shigan berbara api dendam. Siku muka kawan kita ke ngau pentas semifinal anugerah carta siapa juara nyak ya, dah lama dah lagi nah. Okey, terus dengan kami, kita megak tahu dengan kami secara online hangena RTM klik takal channel MyTV kita. Bakal selama urung di pukul 6.15 lagi mendiang ke Hello Y Sibu ngau pengari kita lagi datang sebenarnya. Game rindu kita ngau lagu kedua ke diurintai kagum ke PL lemai tu. Sada lemai kita itu lagu di Sada Sylvia Banyik ngau lagu ya Diau Ketegal Sayau.

0: YFM Sibu 87.6
1: FM. Mereh sama lemai bertemu baru kita ba. Hello Y Sibu kalemai to. Berita yang ketrubah ngenang penemuai Premier Sarawak ke dekat ngenak motosikal ari jambatan Batan Lupa 1 ke Sibu. Jadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg dekat ngepun ke pejalan yang ngenak motosikal ari Batan Lupa 1 ke Sibu pergilah 9/7/2026 lalu dipelabak ke dekat datai di RH Hotel urung ya pukul 6 lemai. Laban sebedaunya ia dekat ngetu di Serikai laban dekat bersemayang solat di Masjid Al-Mutakin Kelimpah ti bertemu pihak bangga bergulai dengan Mesir Mayuah di Serikai lepuh pergilah lalu penemuannya tentu kat datai ngagai program Sarawakku Sayang bagi pelilih menua Sibu ke dekat peringkat 10 ngagai 12/7/2026

0: Yuh, atur atau ke servis ke dekat di pejalai. Nanti kita ke berbayar atau ke nemu servis ke bisa di pejalai ke perintah. Kelimpah pengawal digital ngau innovation. Bisa mereka sosial ngau mereka bantu ke bisa di break. Biar mereka hari kluster tenaga kerja ngau mereka pengawal dagang, ngau mereka pengerai, perkara pelajar, ngau mereka pemansang, ngau macam-macam lagi kelimpah tibise kemah atau kendur sibu kitchen. Kita tahu medak pemakai kita di menua sibu tu ni nemu akan ngiga kompia kenyamai, akan ngiga tumpik kenyamai, ngai nak nyebutnya ngambil kelapal melemai tu nang-nangnya lu pecut ke sibu. Kelimpah harinya tentu ya bisik panggau besai endur merindang bala mensemayuh ke datai buat 3 hari berungguknya 8 hari 5 dia bisik malam budaya Sarawak, lalu malam hari 6 bisik konsert rakyat, lalu tak ke patut ya diperhati ke kita megak peninggal kita di Menua Sibu ngau ke Semak endur kita di Sibu itu bisik i peraduan cabut hadiah atau ke tak cabut tiga bernasib meh ngagai kita ke udah register Sarawak PAS dan tajak pihak sawat dulu tanya about QR ke bisik disedia ke about counter e peraduan 8 bisik 99 itik perais ngantik bala kita ke bertuah lalu dekat dicabut nintian lemai hari 5 hari 6 pukul 3:30 lemai lalu ba hari ke penudi ba majlis penangguhan inya pukul 4:30 lemai dia kita dekat nemu siapa bagi orang ke cukup bertuah mai 11 itik motosikal mai wah motosikal nyempap 11 itik elok kita ngiga siapa ke pemandu bertuah di Sibu pemesemesai program kita di Sibu jadinya ngau ngelangsak meh berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang bagi pilihan Menua Sibu tentu ya kami di YFM Sibu dekat mic ke kita berita ke pemaduk baru ngenam program Sarawak Ku Sayang pelilih menua Sibu lalu ke sekali tu mega tanya ngenang Sibu RC Powerboat Race atau datai baru ke sekali tu main speedboat ngena remote dan tajak pihak okay, meet ke speedboatnya peninggal masa aku tahu atau diatur baru ke tahun tu nya berengkah 30 hari bulan 7 2026 nyentu akan ngagai 2008 2026 munyi kagai lama tang bulan tu apa sehujung bulan tu kita dekat nemu ngau sili ke Sibu RC Powerboat Race nya ngau ngelansa program ke bisi diatur di menua kita di Sibu ngujung ke Hello I Sibu ke lemai tu pulai baru ngau pengawal program kita di YFM Kuching. Bye bye, terima kasih.
1: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Ngau Tiwen, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang,

0: lekangotiwen Dixon Boss,
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin, Masterpiece, lagu Menyadi, leka Ngau Tiun Depa Masterpiece, Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, leka Ngau Tiun Roslyn Jerman,
0: Richard Lee, lagu Lelak, leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi, PB, lagu Diempu Nuansiku, leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin, Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman,
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu,
0: Vinuel, lagu Parung Pemenci, leka Ngau Tiun Andra Aba,
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, leka Ngau Tiun Ramles Walter, Alex Wan, lagu Midang Belalai, leka Ngau Tiun Ellen Nguntai,
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Mawat, lagu Dayang Bintang, leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music

0: Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik tau ke MyTV.
1: Pemujur ke uliah tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.
3: Ya, okay, segala sejalan kau. Kami pukul 6.33 minit lemai. Sebelum menatai ke pesan berat berjam ke Terubah tu, sama berarti ke gayari di menua kita yang dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Ungkap ia lemai tu, malam lagi engkau gaya tasik di menua kita. Okey, lemai tu, mesti hujan bak sekedar endur di Bintulu Miring Gau Limbang, nadai hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah engkau Kapit. Malam lagi engkau tumu pagi lagi. Mesti hujan bak sekedar endur di Kapit, Bintulu Miring Gau Limbang, nadai hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah gaya tasik di menua kita. Gelombang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Ya, angin berpuput dari barat daya ngau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam ke suah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Dua lagu kena merindang bala kita sudah aku macam pesan berat tu lagu di sada Gabriel Farus Lewis. Dan lagu ya Untuk Langit. Okey, kedua lagi Loudness Empire, Pengrindu, Nadai Penyangkai.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, kita ke lagi dengar kami baru nguing ke radio kita dengar kami ke lemai itu pukul 6.44 minit lemai. Macam pesan berat ke terubah tu datang dari tuan rumah biju anak bu hari entayau madaka pemati anak ia Melaka anak biju kena ke 7 hari bulan 7 pesan di 7 ngagai kabang belayan di setengin 4 buah rumah semua ya 4 buah rumah san semanju nyato 2 buah rumah di lansing pudai sebeliau 2 buah rumah di buak merbuang sungai menuang tituak di kerangan muang sungai ara bintuang kau semua kabang belayan kengala niang Melaka anak biju niang tu ada kat din tu balamanyuh kena ke malam tu 8 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke pagi lah 9 hari bulan 7 pukul 9 pagi. Ngalian dia pesan kedua pesan pemati mega data hari tinggal anak mangat madaka apa ya ianya mangat anak kandau dan adai kena ke 7 hari bulan 7 pesan di 7 ngagai kabar belayan di Nanga Kesit di Batang Ulu Lemana Batang Ulu Kesit Batang Kari Pes 1 Pes 2 Batang Air Sungai Keruh Bala di Seri Aman Sabah di Panggang Lubu Antu Merindun Miri Sebangki Panjai Sebangki Pandak ngagai bala di San Semanjuk ngagai semua bala kita kena boleh diberintai ke Ditu Magang kengelala niang apai iaitu inya mangat anak kandau dipintak sama datai ngesah penusah rabatu barumah menuh di Nanga Tiga Atas Lubu Antu niang diintu bala manyuh malam tu kena ke 8 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 7 pagilah penerang ke silik atau telefon ngagai tinggal balumurnya 011-2508-3769 telefon gai celiang abad lumur ya 013-54-00-585. Ngalian ke pesan ketiga datari jambal anak beritian madah ke pemati apa yainya beritian anak jali tau ke apai jambal udan adai 7 hari bulan 7 tu tadi niang beritian anak jali tu dekat diintu balamanyuh kena ke 9 hari bulan 7 lemai hari 4 buat rumah nyalau nanga muman di sepak betung dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5 10 hari bulan 7 pesan di 7 ngagai kabar belayan di batang sepak di batang layar Batang Skrang, Batang Padih, di Jelalung Tinjar Baram, Bala di Gudang, Marudi Miri. Nggak semua kita ke ndak boleh diberintai ke di Temagang, kita ke ngelala niang beritin anak jali tau ke apai jambal dipinta datai magang. Kalai penerang ke sili tu telefon ngagai anak niang tu, enya idah bak lumur ya 014-9694-504 tau ke jambal 012-8711-246. Pesan ke 100 pesan pemati muka datang dari Jarun Gabar tau ke Apai Mendung madah ke pemati binia Geruda Anak Nyaring tau ke di Kumbai Orang Indai Mendung udan adai 7 hari bulan 7 barumah sedampu di Tudan Desa Ras Pes 6 niang dekat din tu bala manyuh bat lot 2190 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri din tu malam 9 hari bulan 7 hari 4 dianjung ke pendam kena ke hari 5 10 hari bulan 7 di pendam Daya Lambir Miri pesan di 7 ngagai kabar belayan di Serikai di Barun Pakan Miri Wak Pakan Sungai Batu Sungai Batu 5 di Pakan Jagoi Pakan Meradu Dung di Bintangor Sebau Bintulu Kota Skimbi Sungai Rusak di Serikai Kabo di Seratua enggak semua bala kabang belayan kengala niang tu kena boleh dirintai ke di Temagang di Pelilih Menua Miri enggak luar Miri kita minta datang ngagai lot 2910 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri Sarawak penerang ke sini telefon ngagai Jarun bat lumur ya 019-730-2804 ke telefon ngagai Mendung bat lumur ya 014-658-9868
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM Segulai Sejalai.
2: Ya, lagi aku tampung baru pesan ke BCD. Terima kami baru angkat kedua. Merindah berkitangkan lagu lama di sada Andrew Bunny James. Nyabana dai air mata.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, yeah, pesan berenggat kedua tu aku ngalih ngagai. Pesan ngetas ulit ke terubah tu. Datari mandau anak asun. Tau ke cegu luing anak asun. Madah ke pengawak ngetas ulit. Indai sedak tu inyak niang simbot anak kudik. Kena ke hari 5, 10, hari bulan 7. Pukul 6 lemai. Terus ngau pengawak berantu malamnya. Pengawak diatur bak rumah Jos Asun. Di sungai Sembawang Manis Pedai Tengah. Di Kenawit pesan di 7. Ngagai kabar belayan Ulu Merurun, Julau, Kebelayan di Simpang, Sungai Asap, Bintulu Miri, Tuah, Bawan, Jih, Pedai, sedatu di Kenawit Magang, Gau semua, Kaban, Belayan, kena oleh diperintai ke ditu, kita tahu telefon, ngagai, mandau, asun, penerang ke silik, ngena lumur, 03820-5075. Pesan kedua, pesan ngetah sulim negat, datari Daniel, anak Liang, ngari ke David, anak Amil. Pesan madah ke pengawal ngetah sulit niang cemung anak arau tau ke indai badau kena ke pagi hari 6, 11 hari bulan 7, malam 10 hari bulan 7 pengawal nguan ulit diatur bak rumah Joseph Tinggi di Emperan Dabai, Sungai Guah Tengah. Pesan dituju ngagai amoi anak arau di Nanga Tadak di Kenawit Uka tau ke Liung di Batu 31 Semelaju Bintulu Doni Liung anak asing di Long Pilah Baram, Munau di Sungai Rusak Serikai, Kebelayan di Seratuak, Bala di Rumah Nyulang, Nanga Temalat Suang, Bala di Sungai Menuan Kapit, Bala di Rumah Dik Nangalan, Bala di Sungai Goh Hulung Gau Ilik di Kapit, semua kita kediau di Selampur Mula Kita Sarawak itu, ke Ngelala Cemung Anak Arau, pesan ke Siliak, atau ke penerang kesilai tak tahu telefon ngagai David Amil endak lumur 013-821-7103. Ngalih ngagai pesan ketiga datari Angga nak juga madah ke pengawal ngetah sulit niang anak ia Bani anak Angga adik adik atur baru rumah Ijan skim sekuau kena ke 11 hari bulan 7 pukul 6 pagi pesan dituju ngagai kabang belayan ke diau di Batang Oyak di Batu 22 Pasai Siwong di Nangat Tabau Tebalung di Dangih Pakuah Selatak di Serangin gau semua kebelayan kengala niang Bani anak Angga dipinta datai tumu pengawak nguan ulit kena ke 10 hari bulan 7. Pesan ke sekali itu datari Lili anak Inggu atau ke Indai Empuang madah ke pengawak ngetah sulit niang menyadi ia Simon anak Engku diatur kena kari 6, 11, 9, 7 pukul 9 pagi muak ke malam di Tampuang ngau pengawak ngelumbung niang Simon anak Inggu pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Bilung Sungai Engkatit bala di rumah Manuak Mancal bar rumah Syar Liwa rumah Jandua rumah William Uncat rumah Untang rumah Baraja dan rumah Empawi dan semua kabar belayan di Semirah Gad rumah Kaya Sungai Janan bala di Sungai Menuan Belawai di Sungai Yuang rumah Minggat Nanga Bawani Balih Kapit kabar belayan di Melekun kabar belayan di Mujung ngagai Derisa Ansi di Nanga Sebatang Mujung kabar belayan di Pasar Kapit rumah Robert Jambatan Suai kabar belayan di Sungai Pakut Sungai Mujung Nanga Nyugau Sungai Su Kabung Gau di Sibujaya Kalai Penerang ke Siliak tau telefon dengan Lili Engku tau ke Indai Empuang tu ngena lumuria 011-264-32441. Pesan ke penduduk datari Geruna Anak Jawi tau ke Seginang Anak Jawi madah ke pengawak ngetah sulit ngamuai yang terbalu niang Apai Jawi Anak Ujang tau ke Apai Geruna dekat diatur bak rumah pengulu Ubi Anak Gudul di Berangan Paluh pengawak diatur kena kiri 6, 11, 17 pengawak ngetah sulit muai yang terbalu tu diatur bak Endur Ciang Chuan Sibu Motori Hall Bukit 5 di Sibu pesan dituju ngagai semua bala kita kengelala niang Jawi anak ujang tahu ke apa yang geruna tu. Ianya bala kita ke dia enam buah rumah panjang dipilih menua berangan paluah. Bala di rumah jinga anak igon di Sungai Kelai Pulau Beruit. Bala di rumah Won Iriang Sungai Bekakuang. Bala di rumah Joseph anak Pitis di Sungai Naman. Rumah Cerengga Steven Sari Serikai rumah Regina Muruk Jalai Meruduk di Serikai. Kaunselor Udara Genam Gabalaya ke dia di Bukit Besar Sibu. Sedaliban semenyadi tuah bawan Kenawit Cikgu Jacqueline. Tau ke Jelumi anak genam di Miri, Cikgu Undiang semenyadi ke Diabak Nanga Strauss Jalai KJD, Cikgu Nicholas Renang semenyadi di Bintangor, enggak semua kebelayan ke Diau di Rawan, Nanga Semah Sibu, Serukai Balabukai kena boleh dirintai ke Ditumagang Kalai Penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai Geruna Kusung 1116187. 205 atau ke telefon ngagai Seginang Jawi ngelalu murid 0128947674.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pembala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Ya, bila kita ke Ninga kami ngena online RTM Klik. Terima kasih. Okey, di Sibu polis ngetan siku induk ke berumur 22 tahun serta ngerampas dadah manyo bangsa tu berungkus ya urung RM18,000 bat dua bengkah operasi ke Jalai Bajalai Pelawan Gau Jalai Belatuk. Kena ke kemari ni tiah ke penerang hari kepala polis terpilih menua Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad yang mana pemsai hari unit pemansik penyalah narkotik BSJN Indopis Polis IPD Sibu berjalan ke operasi keterubah berjalan pelawan pukul 3 lemai sidak yang merampas 11 gram dadah bangsa kristal enggau ketamin hari suspek tu kalai operasi kedua bak sebuah rumah di Jalan Belatuk urun pukul 3.45 minit hari ke sebaka kalai suspek tu ditan reman dalam pengelama ia 7 hari ngambil ke mantu meri penerang ungkap kes kebenar dipansi mengenai Seksyen 39 B Akta Dadah Berbahaya 1952 suspek megang benung kena pansi mengenai Genteran 15 Bracket 1 Bracket A Akta di sebaka ya kita kena di DC buai jauhi dadah ke kita lagu di Masterpiece Nadai Benci kedua lagi jauh lagu di Ernie Diana featuring Yung berhormat lagu ia ambu ngau kami satu lemai YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap kata

0: Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Ya, bala kita ke rindu benda main bul, anda berasa kita ke udah sama benda FIFA World Cup kenyari main ke terubah yang dibuka.

Dia tu minggu tu hari 5, hari 6 kau hari minggu dekat Nyingkang gagal main bareng kat quarter final. Ya, ya. Kembali kita akan nyukung tim Perancis atau ke Morocco ya. Main dekat diatur kena ke pagi hari 5 tu. Pukul 4 pagi, udahnya hari 6. Temu pagi juga pukul 3, Sepanyol bertemu kau Belgium. Okey, tim MA dekat bermain kena ke pagi hari minggu pukul 5 pagi. Norway bertemu kau England. Ngarep ke Norway. Norway menyingkang agak semifinal yang beri peluang agak England. Okey, dan yang setiap main kena ke pagi hari minggu 9 pagi. Argentina bertemu dengan Switzerland. Kita minta tim Argentina bermain pagi tadi kesal ke? Lepas kita kepada Sidak ya tinggal 1-0 buat main ke terubah ni. Ujung-ujung menang ke Sidak ya. Okey. Kita ke nyukung Argentina sama-sama lah nanti hari minggu tu pukul 9 pagi. Nimu Argentina bertemu dengan England semifinal ni. Lagu hari Christopher Kelly berai nganti 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dinya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runian. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Yes, Gulai Sejalai Engkau kami di YFM. Jam kita pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal lemai itu kami nak ke berita hari YFM Iban kena ke lemai hari 3.8 dari bulan 7 tahun 2026. Keterubahnya batang berita. Korporasi Sarawak sudah dipintar negak kaki value chain sidak. Borneo patut disernih lebuh kompeninya ke bisi ngembuan manyu hagi bilun ngau penerbai bilun ke luas hagi. Peminta ketinggal serta bedau diputar ke nyadi ke kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima. Kita mending ke isi berita. Korporasi di Sarawak sudah diasuh negap kaki value chain sidak serta nerima atur digital dikena berjalan ke pengawak ngambil ke sidak ulih bersemekih. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan madah ke korporasi patut ngambil peluang hari sekedar sektor bakal dagang temuai tiba pelansar ke pemanah rampak menua ianya nengah gempung kerjasama strategik yang madah ke korporasi bak bidang bertanam bertupik dagang temuai dagang runcit ngau craft jari patut sama bersaup ngau pangan diri ambil kebanding korporasi bertanam bertupik yang jedia ke hasil pengawak bertanam bertupik kagi baru ngagai celeng ngau palan homestay ngena konsep farm to table lalu korporasi dagang runcit ngau craft jari megak uliah ngelaku ke produk komuniti ngagai palan ti ditapat ke bala temuai atur bakatu uliah nyap nambah ke penatai pemisi korporasi kelimpah hari ti negap ke ekonomi menua tu ngau cara ti meruan lagi ia mansuk ke jaku tu bak pengawak ndur nutup program lica dagang temuai ti berpelasar ke dagang temuai korporasi ke diatur bapalan convention Borneo Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapir Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Datuk Dr. Malcolm Musin Lamo. Company Bilun A Borneo patut diberi awak nur sidak ngemansang ke diri ngau cara berenggat-renggat sebedau sidak ke ngatur manyuhagi penerbai bilun. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Air Borneo tu endang agi baru ngepun ke pengawak diri lalu berguna ke timpuh nur sidak ngangkat ke kapasiti nyengkaum nambah ke bilun ngau penerbai bilun. Nyalai A Borneo ndak patut dibanding ke ngau company bilun antarabangsa kebukai. Datuk Seri Abdul Karim mansuk ke Jakarta ngagai pengarang berita udah ia ke berjadi ke AUM antarabangsa dagang temuai ngau hospitality bertanggungjawab di Miri. Ia madah ke pemujur pengawak tik diperjalai ke A Borneo patut diperunding ke enti udah habis sitik-sitik timpuh lebuh kompeninya ke bisi ngembuan manyu hagi bilun ngau penerbai bilun ke luas lagi. Pemanyuh peminta ketinggal serta bedau diputar kenyak ditetap kenyak di sebengkah hari kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima sebedau tu lalu perkara tu ditetap kenyak di sebedau sistem enggau proses pengawaknya ke diangkat manah kagi. Menteri Pemansang Induk Anbi Amit enggau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madaka banyak macam atur bisi udah diperjalai ke sekumbang berapa bulan tu ke udah dikena ngangkat ke pemanah servis BIB. Tanya pihak yang madah ke sekedar peminta bak BIB tu nyangka agi berguna ke timpuh kelebih agi enti peminta tu mungkur dokumen ti indak siliak isu akaun bank tau ke perkara bukai ti agi minta disah ke. Upis menteri tu dekat majak gemata serta mutar ke isu tu engkau jampat. Datuk Seri Fatimah Abdullah mansuk ke jaku tu ngagai pengarang berita udah temu AUM Council Pemansang Anbi Amit Sarawak di Kuching.
Pongringau Kariah ke Manyuh Penelebang Ari Serikai udah dipinta berjalan ke tanggung pengawas sidak nyadi orang ke Ngembing kena nempak Manyuh lagi bala nembiak ke landik maca Al-Quran. Sapi Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madaka pemujur semina oleh ditampung dengan pengawas di nempak Raban Anembiak ke landik bisik disiplin serta bisik pengurangsian dengan belajar ke pengelandik maca Al-Quran. Ia mansut ke Jakutu lebuah ia nutup pekin maca Al-Quran renggat bagi Menua Serikai tahun 2026 bab Masjid Al-Rahmah di Serikai. Bak peginya ke dipasuk 11 sekurang Haji Ahmad Muklis Haji Yahya mujurnya di champion bak kategori Kori lalu Siti Maisara Haji Yahya dipilih nyadi champion bagi karya. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kucing.

Company korporat udah diperansang nyukung banyak macam pengawal lumba engkau main ukai semuti main bulaja kebuah lepiak laban pengawal lumba engkau main kebuka megat sama belak berguna dikena negap ke pemansang menua. Menteri Nebiak Lumba Engkau Main serta pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke stuk setipak benar engkau julu ati tidakkan ngangkat ke Sarawak jadi menua ti kering bak pengawal lumba engkau main yang maksud ke jauh ketuk bak awam media pekit tertutup main bul anambiak Petronas engkau liga juara main bul anambiak Petronas di Kuching. Begitu dekat diatur bak tiga pagi menua inya Kuching bintulu engkau mukah antara 25 hari bulan 7 nyentuk ke 15 hari bulan 11 tuilak. Begitu dipasuk kira 4,100 ikut pemain engkau pemesai tim main bul. Perintah Sarawak dah berjalan ke atur ke berguna dikena numbuh ke pelasar fizikal engau digital ti berguna benar nyagai transformation digital menua tu. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke atur ti bisi udah diperjalan ke nyengkaum pengawal ngemansang ke database hub penyambung ke pelasar cloud computing. Sama benung ditumbuh ke enya height performance computing capabilities tinjeng kaum inisiatif baka campus data AI Kuching. Perkara tu ngayan ke transformation digital Sarawak dia tu benung dikemansang ke berenggat-renggat hari siti infrastructure jadi siti sistem ke tembuk. Perkara tu ngayan ke Sarawak ukai semutik berjaku ke transformation digital sengapa tang benung ngemujur ke pengawaknya engkau cara berenggat-renggat yang maksud ke jaku tu lebuah ia ke berjadi pengawak ndur ngelancar ke langkar pengawak tak berurus data Sarawak SDGF 2026 di Kuching. Indo Peace Police Contingent tahu ke IPK Sarawak ke baru dekat digagak ngimbai jalan diplomatik di Petra Jaya Kuching. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah jam ke dia tu projeknya agi berenggat endur nyendia ke dokumen. Perintah Besar Megat udah ngemendar ke agih belanja kira RM520 juta ringgit kena berjalan ke projek tu. Tabak ke dekat alai ngagak projek Megat udah dipersetuju ke Perintah Besar engau Perintah Sarawak yang maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengerami nyerah engau nerima pengawatnya di Kepala Polis Pelilih Menua Kota Semarohan engau Kepala Polis Pelilih Menua Padawan. Ia ngarap ke pengawat dokumentasinya ilang uliah diputar ke engau jampan ngambil ke IPK ke barunya uliah berlabuh digagak engau lengkap. Berita kita ke penudi lemah itu. Dengan operasi ke diatur berjalan Tun Ahmad Zaidi di Bintulu kemari upis kereta darat JPJ Sarawak dekat jam 4 lagi mutar ke Sabana ke diterima hari zamannya pasal pengawal orang kena lampu HID ngau LED tindak nitia ke specification. Bak penerang sidak dalam Facebook JPJ Sarawak madah ke 136 buah perengkap pengangkut bisi udah diperasa. Pengawal merasanya bisi tertemu ke sekedar penjalah ke di kerja orang lalu tu nyingkaum nadai lisian deriba udah ambil setimpuh ngena lampu HID ngau LED tindak nitiah ke specification ngau sekedar penyalah teknikal kebukai semua penyalahnya dekat dihukum nitiah ke atur bakal ke diletak ke dalam undang-undang ke dia tu. Dikenang ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Korporasi Sarawak sudah dipinta negap kaki value chain sidak. Borneo patut disernih lebuah kompeninya ke biti ngebuan manyu lagi bilun gau penerbai bilun ke luar sagi. Peminta ketinggal serta bedau diputar ke nyadi ke kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima. Tahun lemai kita hingga lemai itu lemai 38 dari bulan 7 tahun 2026 ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi Disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Eger Fest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Ya ke benung makan jam kedai tuningan kami. Sadalama, terima kasih. 5 minit lagi sudah kita nyingkang ngagai jam ketiga. Sadalama, terima kasih semua. Nyak lagu ke di sana, Rudy Peter. Bungai hatiku ya. Kita ingin John Stevenson. Nggak lagu yang ngalah ke diri. Udahnya aku macam sekedari ya, peminta bala kita buat fanpage kami ya. Terima kasih semua. Laban kaki lekat ninga kami. Sadalamai. Ungkap ya lemai tu.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World.

3 minit malam. Okey, nyapa dulu bila kita fanpage kami YFM Iban, stesen pemerindang kita. Nyak ya, aku maca dulu sekedari peminta ke BCD Anjung bala kita bak ditu ya ke Terubah ya. Pendengar kita Juni Ben, selamat bertugas MA Benundingan Wan. Terima kasih Francis Anchis. Semoga Roy Kuang mana hari di Siaman MA jam kedai tu Benundingan Wan. Rina Ri, semoga terima kasih Lengunai 9 MA. Selamat bertugas di Konti. Terima kasih Jonathan Bayang, mana hari di Pakan Lemai tu MA. Terima kasih Mami Abang, selamat bertugas. Richa Unamega, benung berapi itu sambil-sambil Ningan Wan berjalai simpang semunjan. Terima kasih Opah Cici, Alice Spencer sinyapa. Terima kasih James Anyau. Okey, Lina Bugis, selamat bertugas di Konti. Sempat lagi tebah ke lagu Deli Amira. Okey, kena berindah dirimpung kau semua peningat kita ke lemai tu meh. Ujan kami di Johor jam ke dia tu. Okey, terima kasih Andrew Ujai Masih MA. Selamat bertugas semana hari di Miri Lemai tu Benundingan Wan, minta lagu kena merindang kaban-kaban FB. Engkau semua bala ke ngelalameh nyaja hari aku Andrew Ujai Masing di Miri. Terima kasih Hawaii Buri Nyalu sinyapa. Terima kasih Apai Lambai, Agnes Indai Robin, Lemuk Randi Mega, mana hari di Kenawit MA Benundingan Wan. Terima kasih Iba Binson, Nita Sapit Kandau di Seloi Sibuti MA, Steady lagu Lemai tu kau kira. Terima kasih Catherine Robin, selamat bertugas ngagen wan di Konti. Okey, kita mending ke Siti Megang lagu ke Dibai penyanyi kita itu ya. Okey, Siti Megang penyampai radio kita di Y ke sama Nyingkang ngagai pentas semi final Anugerah Carta Sapa Juara Badewan Serbaguna di Selangau ya. Okey, mawat gaul lagu ya. Dayang Bintang kena merindang bala kita di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang atau ke kita ke luar Malaysia. Ninga kami secara online RTM. Klik sadalamai. Terima kasih ya.

Ya, malam kita akan visit bernama Dayang Lemai tu. Ui, dah makai Dayang, dah berapi kini. Tak ke Dayang, kita ingat benung gawak jam kereta tu ya. Okey, lagi dengan kami Sada Lemai. Terima kasih di Sibu tentu ya. Program kita ianya Sarawakku Sayang, diatur bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Nyak ya, rami bala kita di Sibu ne. Kalau kena ke hari 6-11 hari bulan 7 bak pentas konsert rakyat kita ngenatai ke rintai artis kedeka merindang bala kita malamnya ilah ya. Tentu ya sekedar hari penyanyi Chien Ang, Bob Yusuf, John Ali, Melissa Francis, Dayangku Fadzilah, engga-engga band di Jaksa. Okey, untuk balik kita ke dia di Sibu, pilih menua Sibu aram kita sama datang ngagai program Sarawakku Sayang. Menyemega pengawal tau ke program aktiviti-aktiviti ke tau di pasuk balik kita mayanya ya kelimpah ngelawak ngagai bangsau pemandang ari agensi-agensi perintah. Tentu bega bisi mini konti hari kaban kita di Sibu FM. Lagu di sada sandai liung udah kalah sangkai bati. Kedua lagi nginjau lagu Chris Van Fowler ku namun wan sada lemai YFM segulai sejalai.

0: Nak mamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

lagu ketiga penudi malam tu sada lemai kita Chris Van Vollen gaul lagu ya ku nemu nuan. Okey, nangkan kata pemerintah malam bakal selama malam hari tiga bisi program ngenggam semangat malam tu ya DJ Sam gaul email dan gaul kita nyentuh ngagai tengah malam tu lagi. Terima kasih bala admin fanpage kita YFM Iban Station pemerintah kita gaul peminat YFM Iban PWI ke semampai update bala penyampai radio ke bertugas di konti. Terima kasih Y. Okay, kita bertemu baru pagi lah rentak ngali hari tiga ngagai pukul 6 lemai pagi lah ya untuk bala kita ke baru dekat Nurenggawa lemai tu Y malam tu ya. Okay, selamat bertugas ngarap ke lantang kita ke kerja pama ungkap ya malam tu ya. Sehari tu kena ke 8 hari bulan 7. Kita akan ngintu hari pengadam ke happy birthday panjang umur murah jereki malam tu kita belalak anggawati ke cukup ya lantang tinduk boleh mimpi ke mana tinduk jenak. Okey, ungkap ya pagilah sepedau kita ingat Dani 9 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, lagu kedua ya penudi sadalamai Michael Learns to Rock Someday. Dan yang jauh lagu lamar David Tail Noan Semina Berduan 8.30 mending ke main asal kita ianya Dungai kena nutup sadar lemai lemai tu ya. Terima kasih semua, jangan lupa untuk bahagia.

Jalai. Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Manggae ada pulau Nusaro Tapan nyemanggai ada punjuang kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang punggang penyambang nyak gemenua raja adau ngangau nyawa nempalang nyak gemenua raja nyumbuh nti iba laru.

lalu ngangau kumanga bejau nggo parau guncangrang talu nyada bujang

rumah di wae. Entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Enti tahu madaka tahu ni wae awak kena debat ibu kejaku kaya nam palang. Kati rumah dia tahu dah tujah, tiki tunjang tahu, menduk tahu. Hai, sama mu lentur batang, niki medik jalili. Darah kumang, entalu begagu ayek. Ya bajalai bakin yang nyingkang, nyingkau andau pegaya bincang. Niki laladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berdenjang duduk muai duduk barasuk baka penduk saruk sang kajang nama pejalai di mengkae. Kumang nantang kini kepah megi dia menting sabot tali kumang berani dayang nantang kini kepah jalaye. Di wai nak ngabai siku ena ngalang ngai nadai pajalai bukai makut wai amang kepai lebu wang undang aku tekak baran cauk nigak jaya wok leman pamandang. Aku tu pergi ngiga pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang gera tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku tu rada kamula sida sapungga balayo laja sengayan siga engkara waya lelang. Aku turut ada kebedau, tidak pun enggak tak jauh, nunda pulau, madang atapang. Intinya bermua malu, tudah aku dalam peduk kandang lampuang dekeduan, tidak pun enggak dengan dah tilam. Pajak gelam kapuk arenggang inti di bisi anak namri aku tedai si gagunang mancang awak keja mawang bujang nantang. Awak kakel yang jantian kalili yang pulau limbang awak kakel yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai hai kasih saya sayu sayang apeda darah dawan jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang utang kamanya dia ketika mawa niaya ujang dawan jabang. Nti dapan suh engkau bulu harate temiang dini agi pang
alang serang sayang daun sangku bayi. Baru nyawat nu serar nguat lumuat na beman nalu nelah saripah dayang merani bunsu nyumuh tebalaru ngupa engkadan ain tidak minta pemandai pugai batu acam tidak minta pemandang ngambik jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nanti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari ba malam-malam mau dasan minta gerai.

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jelingga mandi nanga uang mencegi tenyebo mua malu silu supan nati intinya begaguaing dijawain nantai pulai nguyang keticin talu de kebo ya pintu bandera malapi ya lu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae pendak ngabae ngabai mancang lari nti nyobra ruman pajalai nu sudan mari kelam pelaga tuci timpran nyapan dah sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinyo berjalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hadai tinti yang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak daringan sung sangnya nalaki ngain tiba berpa nanti bisa kita peda abi besi nti jalai kumang mengkai nade gi baru pae kena ada titi dinyerate de buki telah lagi tinggi ela lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang bulu hanga laki ya tinya berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nyelemi dapati pun kaki nya mawa.

Kalau ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkoang, ka sebang pangkoang, ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walau toang. Pilih yang pudar ada yang cukup dituang, orang setuai pudar tenyanya lairannya, balang barkuang, orang tenemiak, tentunya bakal jengkak, benong bakal goang. Orang tak daran, tak bunga, tual sega gempuang. Lalu berkelala kebulu, nuan tua gayu, bujang, lempuang, bulu, nuan tas hidu, biri yang ketat, tupuang, sayap berkecap, lalayang, abuang.

Nu atuh mangga derah baka kipah wiluan baga gantuang nu atuh mangga laju baka peluru tenuju pulau buruang nu atuh mangga lasit baka sumpit lurus di timuang nu atuh mangga laju lancar baka silar ular tedoang nama nu mangga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nu mangga semetop baka gugup buntur betati goang bisa rituba tuba emang kuluang munuh hari poh barajang rujuang nanti bulan turan nyengkalan tengan kembuang titawan turan nyampun cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dia no ngepipak desaka jalai tujuh betah tuntuang nuan Tuan kemana Tuan Raja Tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terdoang ngipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terdoang renguang renguang mantok mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat nyapa pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok kebulan tegak leman tengan kembuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dah buang daya saman kak medak ngepala nampai merah renuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak nga raja tuan tungku nga guang nyak ngai puan dibuan turun jelu betang ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah ngami doang dajung warang kampuang nyerah ngarah rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngaguang baru muji tuan haji tungku kemana

Tanarelo po may na mga day karuang mga da nga not nga sapatuat kaya nubuang jara menti ano na rin muna sali nga o mano banda mental nuandala mental perwat segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak kelman bulan tekelman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besamik ngerni bunsoba ya sungai kulu baur su garulaka lalu baik pulai ke jementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu wai entenya duduk berarintai panjale ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka jeraraga.

Bekalala kebulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan tak mengasih do basa ambir banda nama nuan tak mengadrah baka kipah biluan merarika nuan tak mengalaju baka peluru hai yesa napang bansa nuan tak mengalasiat baka sumpit lurus segala-gala nuan temengah jampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan temengah bisa ditubai indu tuba temengah munuh hari poh ba rajang ba bunga

Udah nyampan dengan segala nanti tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ila nuan da tandang kegelenggang langai tisa da tedian nuan ngopi pak da saka jalai tujuh becarangka. Dian nuan munuh hanga munsuh hang amayu hang deka reja ngembih keka amini. Bansa ngai mayu hanga bansa. Nuan hai ya ya ta sigi da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gema mena jari nuan mangat na sidi nyawa nuan mangat bisa baka pa silar ular nga naga nuan tamangat da guna mangkang manua nangri besai ngai ya nangri besai ngai sayang ya sayang batang bawang melalanya tumbuh di galenggang punjuang ngalingga urat nyampu penah negap berserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir ka singkap pinggai mirah nga jera batang tegak gunang baka bentang tajo naga pucuk telah lenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala buldan tengah keman nunjuk kebulan tekeleman malam pranama.

ujuang kaguna mansia nya urang batuntuang go bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir maingai gak padir maingai.

ya. Udah ngara rumah babunga nyerah gembi tajar beda diri. Udah ngamuji raja tuan haji tungku gemamena baru muji kapala mentan tri juga linggi.

0: bakalala ka bulo luan tua nga gayo keliang aji.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jako, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Ngagai bala kita nuan ia ke benua posing mawet. Bersenyap-senyap ke kendera. Bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?
4: FM, sentiasa di hati.

0: semangat ya. Jadi nanti nuan bisa ningal program tu ke sebedau tu mel. Mayu bala peningal kita ke bertelepon berkongsi ke utai ke kalak di asai ke sida ngujung ke bergenggam semangat mel. Nuan kalak ningal sobat ne. Lebuh sida ya ke betapik ngau penusah. Berbadi pak jalan alun. Bisa mengga penusah kebukai lebuh ke kai mel bertemu ngau aki menya bertemu ngau ular menya jadi macam-macam ya tai ke ditusi peninggal kita bawa program genggam semangat tu ya.
1: Aki ngagi kita ke dekat berkunci ke utai ke genggam semangat kita tu utai ke kalak diasai kita bab ya, kita tahu bertelepon ngagi kepada Sam malam tu bawa nombor telefon 0182 258633. Ngamagak 082-258-634.
0: Ya, dua ros teleponnya ke ulih dikena bala peninggal kita nak bakal selama mahenemel. Jadi tua lagi tetap nganti peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita malam tu. Terima kasih magak sida ke tua nyenguak na lama Facebook tadi ni mel. Madah ke udah batisi radio DJ ko ya. Ngarap ke cerita mana-mana malam tu bakal minggu nyen kemari ko. Kami dua ID ni minggu nyen kemari mel. Cukup mayu peninggal.
1: Betul
0: pun ni. Au 9:30 nyentuk ke 12:30 malam. Nadai ngetu kami doai. Jadi harap ke malam tu bisi hanya udah ke kijab tang tua merindang peninggal dulu ya. Bisi peninggal kita buat telepon tu mel. Kita merindang kita dulu ngau siti lagu Ari Lin tu abur dalam pengerindu. Udah tu lagi kita tahu nusui cerita kita macam-macam cerita meh ke ngasuh kita bergenggam semangat.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okay, Mel. Pelabak aku berengkah tua nyawat kangau peningan eh, Mel. Udah kaki jap telepon tu ya. Okay, tua nguji beranau ngau peningan ke terubah tu. Oh, nyata belakang ni. Okay, kau dah lama nganti nak ngawak. Ngau yang ngakai umur situ tu. Okay, halo. Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam, wai. Siapa tu, wai?
4: Rabin kau.
5: Rabin. Hari ni?
3: Oh.
4: Hari genaan.
3: Hari genaan.
4: Selalu ngau lah. Selamat.
3: Ahmad, selalu ngau ni. Okay, Rabin hari genaan. Ya, okay. Jadi, bisik tekak tu si tu belum aku.
4: Ya,
3: bisik. Okay.
4: Bukannya, bisik. Ketik nama DJ baru ntar.
3: Email dah ngau aku malam tu. Mail. Mail orang julau mail tu. Okay.
4: Dengan mana? Bisik kawan kita kenau tu
3: dah. Oh.
4: Kita minta bukan aku dah.
3: Okey, Arabian.
4: Ya, buat sudah. Kali-kali siapnya.
3: Okey.
4: Tapi gaya ya amnya.
3: Tu cua Arabian.
4: Kita tahu kan ceritanya ni je.
3: Okey.
4: Kami itu kerja kayu, kelihatan nama kerja batu yang kena lipan lah. Ini buat ini bertahun ya, lama ni sudah.
3: Ya.
4: Tapi bujang kelihatan. Bisa ipal kami dia balipan. Kami serumah tu.
3: Ipar no.
4: Yang ipal ni kidi yang. Ya, jadi ngop tunggal kami kami serumah. Baik am jadi ino ya siko. Memangnya jadi bini ya lah. Baru berangkat darat tu dah ada. Nama kejadian darat ketan yang kena ada. Jadi aku tu coba ni jaya. Jadi rumian ya aku tu coba. Imun rumian ni pal kami yang melipan deh.
3: Rumian ya mana?
4: Jadi tanah ya kami yang ngupas. Kami semua makanya aku nanti harus bukai. Kami sama nak langkah tarik dengan kami buat langkah itu. Bisa naik kami lah gawernya kan pedak ada langkah kami deh. Sungainya aman ya ke sungainya dan nanti saya sungai udah agak ketapan naman alai naman ni. Ya nyo keratinya boleh pandai game mencerita tu.
3: Panjai nak ngawak. Panjai jam kita.
4: Itu jam kami itu tadi. Mai aku dah kerja tanya lemai hari tadi. Ini agak kami ni kami sebuat. Enggak tu kosong. Ini sudah putus tadi. Nak jauh senai kami. Kali Indo kami komen. Indo tanya aku ingat nama Indo Melia.
3: Emilia ne?
4: Melia.
5: Melia.
3: Melia.
4: Jadi Indo ni sudah belaki dia mendengar dia ya. Ada keningan ne? Mai tahu nanti yang ada masalah dia. Bila buka ke bukit ningan lagi. Ningan ada keningan ne? Aku mana? Makut tadi DJ. Abang menua lagi, abang lagi bunga. Bekawak aku mesti mandi ngaku kacang.
3: Bekawak ne?
4: Aku tu jual cikin mu, mayo lintah.
3: Nak nyelam.
5: Tahun kemayanya kini?
3: Lama nya dah.
4: Lama nya dah pun. Mesti ingat aku. Okey, kerja kayu keliar. Dia tu, saya kerja kayu satu hari berlipan lagi dia tu. Ingat tinggal dek, tuan. Angkat ni melihat tadi masuk garai. Mami, mende masuk garai aku menunya. Dah masuk garai. Terjun ya. Berani nak dia terjun aku main lintai aku nak tu. Mula jalanan aku.
3: Nak percaya.
4: Nak percaya. Jadi papan sana nak cari ambang pun dimulai dah kemai dah. kong tadi dua-dua makong papan tadi. Jadi aku tadi nggak sedal mandi nyampe jempat kecil lain lah saya baku. Umar aku kecil kata ke pantai. Pas lepek cawat aku nyala ke dalam kita yang lain. Apa ulin teh antar teh aku.
3: Bisa
4: karena lama deh mandi aku nomis ulin teh aja. Mula majak ngomong bola dia.
3: Nggak rap ya tadi ini.
4: Kunci kebarai tadi. Tadi kata aku apa? Ini aku ya, tetap nyuang tadi.
3: Ya.
4: Parai aku nyai hantu, ini hantu, parai nyai parai aku apa ya. Ini hanya begau raya langkaunya. Nggak ada kaya lintah, aku sedap. Angkat kayak ngeseh nih kain. Ya udah selanjutnya lah nyai. Jadi mampu lah bukti ini tadi.
3: Tanya
4: pek cendok pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek
3: pek pek pek pek pek
4: pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek
3: pek
4: pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek
3: pek pek pek
4: pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek tetempat hebat kecil saya minta baik benar-benar sebekah menyetok ya
3: Abang Melia Abang Melia tadi ke Banuan
4: Abang Melia
3: Abang Melia
4: tinggul tu dah Melia kumpul Melia jadi Melia tadi
3: tempat orang
4: sama tangkap ngepas ya ulian tadi Demai kelangkau nasi bisa butuh kusuang padahal butuh ya nyora-nyora wah makin segede duit itu nyebek
3: takut
4: tak ya tak kita ini otak telanjain dan nal
3: itu keganjang kok kita ini keganjang
4: itu besar jahit nah sama otaknya
3: aku ngumai tadi tamak ke dalam kian lama mayuh ke suara tamak ke dalam kian deh
5: ya betul
4: aku kenusi dengan sobat deh jahit
3: Aku
4: ketemu hotel Indo aku sobat.
3: Punya
4: aman ke sobat deh.
3: Jadi
4: sidak ya bisa kumian aku agi ngasuh nusi cerita lintai agi bisa deh jahit cerita agi berdau galau lah.
3: Jadi
4: yang tak kumpul kan agak. Main mas lintah lintah mau bunga.
3: Kati tau mayo lintah ne? Laban menuanya bisa kerbau menuanya.
4: Ada, laban menuanya titik mayo lintah laban. Nada kalau rumah orangnya lebihnya kampung duluan
3: kan? Ini kayu. Ya ketemu aku menua.
4: Atau kita sebut berjai sungainya tadi sungai Sigu.
3: Sungai Sigu?
4: Sungai Sigu pandan sungai pan. Mati bab pandan bab pandan. Dia dulu pernah dianya. Kami itu aja dulu dingin tapi tigu. Dulu pulau sungainya.
3: Dulu pulau.
4: Dulu pulau jauh lah menurut.
3: Lama ketemu aku nanti bisa kerbau baru bisa lintah. Kata dia tahu dah.
4: Dia tuan ada ya katanya. Lepas dah selalu kerja korang lagi lepas dia sihat
3: lah. Nyungai ni.
4: Naya. Ada lagi dia tahu. Dia punas.
3: Kata Melia tadi. Ulu dah banyak Melia tadi.
4: Harap keningan mebalah deh. Undang gua dia.
3: Nak dengan nak nuan deh.
4: Nak. Ya din ni ya, nanya sebab.
3: Mat, ganya. Irau aku irau ya, tadi.
4: Ingat ya, lepan. Maya kami dua lain, maya kelihat. Punya mic dulu. Dia cerita.
3: Rabin.
4: Mungkin kita buka ya.
3: Rabin. Terima kasih, Mayu. Apa minggu baru, minggu buka lah. Tahu kak? Nusi baru.
5: Terima kasih ya.
4: Sama-sama.
3: Ya, terima kasih Rabin. Nya peninggal kita ini tadi Mel ne. Punya kuya suri meh kuya labang bisi berkawal ngau kita rindu entar ini. Kalau ingat lintah Mel.
5: Nak kalah saya.
3: Labang menua hanya nak jawab hari kita dia kene.
5: Kayaknya sebab sungai Sigo ke pandan tengah ke sebawah pintu lo.
3: Aman ne. kita jual lau ke ya ne.
5: Jauhnya.
3: Okey.
5: Gi bisik Sam.
3: Okey, hanya peninggal ke terubah kita ya Rabin. Ya, maya Rabin ke telefon tadi. Kejap ke tadi. Okey, tu email. Uji ni nyawat mail.
5: Hello.
6: Hello.
5: Selamat malam. Siapa tu?
6: Abang sayang, sorry.
3: Oh, abang sayang, abang sayang. Sudah ngau kita itu mail ni.
6: Bisa saya kasih saya tahu lau.
3: Ya, abang sayang.
6: Jadi kami coba kejar rumah ini. Numbang saya udah siap.
3: Numbang.
6: Di park sudah mau baca rumah. Angkat kami sayang sebabnya lama. Semai hari ini, saya pengumpat orang itu.
3: Semua sembiang, Pel?
6: Semai sembiang, semua belum luar ya.
3: Angkan
6: mungkin luar sekali. Aku menyanyi, dia menyanyi aku. Angkan datang nanti aku. Nanya ya aku. Mungkin saya tiba. Mana ada yang saya. Jadi, saya tahu namanya. Kutuk silau kita nak kiri. Kau ni apa yang kena buat? Angkat kerja kami sudah siam. Nyong, kau ni nyong silah, minah sudah buat. Rumah nyong ni nyong ni. Apa dia nyong kawas kita buat? Aku sekali. Udah makai. Jadi aneh aku nyong saham sekali. Okey, ada jalan. Dengan aku tadi kau boleh pulang. Para apa yang tinggal? Nama penguasa dong. Kau menjadi kami setahun. Kau ini bertahan saja. Dengan pada pansuat ini, apa para apa yang belum kau nyam ya dari usia yang lima kerbas dari apa ya? Ya ada saya kata saya, ya agak lupa pun. Nya berkata orang kasi balap yang hidup ya kodong. Kan uruan kemulai rige. Pian sepeda wae. Namu tunga jalai tibak, jalai tangan. Lipan kat pak ya, lipan ni. Nya meruang kebab, meruang kanan. Pada aku ya, dia sekarang ya. Pantap duku antau.
3: Aku? Pantap duku antau.
6: Pantap duku yang pau.
3: Oh, pantap duku yang pau.
6: Laman sangat. Gila yang tadi ni tahu kena kita rawat ini awal.
3: Akai.
6: Pak ya, ada seka tu. Angkat dengan pengi kaya tu ya, lama kaya, tanggung yang kaku ni ya. Yang peluang kan luang kaya paru. Ya, luang paru dia ni. Aku umur 30 tahun. Nama dari awal, saya surai dari awal. Kami ada urusan, kami nak bilikan biluan mereka kepada dia. Berinca aku juga. Berinca aku berinca bawa kami semua tu deh. Kena ingin kau minta itu. Ya kalau itu yang tuh sama kerangan pasal ya.
3: Apu.
6: Nau dah main lawan deh.
3: Kay.
6: Kami ada urusan yang pukul empat atau. Kemai. Pukul lima setengah hari saya nyuruh lagi dia. Kurang sebut dengan saya lagi. Kena ambil cerita enggak ada wajah. Kena ambil cerita enggak ada kuat cerita dong.
3: Nak mabuk darah ya kini?
6: Kena ada yang mabuk darah. Nggak ada masih serawat. Salah aku deh. Boleh aku nanjang dan kau karena kau serawat.
3: Kayi.
6: Bentar aku dah apa. Aku sih enggak benar. Nggak ada senyang sama kaya sudah kerja ya. Okey, ini ada yang lain loh. Minta yang diakai perahu kode
3: wajah. Makai, kasih ya.
6: Saya mau rutin, saya sampai kode buat tayang. Resian kami keluar kode meetingnya dua kota. Kami balik air ya. Dan mau lah pukul 4 pagi, siang yang. Lalu, polimak-limak saja. Polimak-limak, betul ya? Jauh wajah.
3: Amat.
6: Ya. Ya, mereka berusaha kita sama oleh yang sama yang lemuai, lemuai dah. Amai yang bunyi amai wai. Tu yang ada kita wai.
3: Amat, amat.
6: Au, sikit makai kita wai.
3: Au.
6: Mhm. Kenyam ke tu pula tau.
3: Au,
6: Au, ya ada amai susu aku wai.
5: Au, terima kasih.
6: Terima kasih lah.
5: Au.
3: Terima kasih. Okey, terima kasih Abang Sang. Okey, okey. Terima kasih. Bertemu baru Abang Sang.
6: Oh,
3: ibang
6: kembali baru juga.
3: Oh, okay. Okay.
6: Ya. Selamat malam.
3: Okay, selamat malam. Ya, tadi Bansang tadi nih Mel. Bansang tu sudah mereka buku lain dengan kita bahawa program menggenggam semangat tu.
5: Ya.
3: Apa nih ceritanya tadi kau matiin tadi nih Mel.
5: Ya.
3: Okay, kasih mereka tu dah. Okay, tua bisi kangau tu Mel.
5: Hello. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam.
5: Siapa to?
7: Ina Sanggu atau Arifin Pulau?
5: Ina Sanggu ne.
3: Ina Sanggu.
7: Hai, Ina Sanggu.
3: Ina Sanggu. Arifin Pulau ne Ina Sanggu.
7: Ah, Arifin Pulau itu
3: juga. Nama to baru ya aku ingat ah.
7: Bisa ya sekali, kalau
3: tahu ni sebab kau ngau. Oh, jarang-jarang nih, ini sanggup.
7: Ah, jarang lah, lepas
3: balan nih, mungkin. Ahmad.
5: Nama, nama cerita lama itu?
3: Ya,
7: nama. Eh, nanti panjang itu DJ. Ingat sudah apa? Kau ke penyanyi keberian kau
3: ngau sudah apa? Oh, okay. Aku nama terkenal di sini.
7: Nama dua dunia dari Bukit Mekau sudah.
3: Oh, ah.
7: Aau. Mula mula sudah ada time mana ya? Gak sikit ada nama nama kok.
3: Aau.
7: Udahnya, rata rata pak sudah lepas kebaru muka semuda nya ku.
3: Aau.
7: Bisa ibu buka itu, mula gak kena gaul kok ku yang ada.
3: Oh.
7: Udahnya. Burung cukup muka susu silau lemai.
3: Aau ah.
7: Mula-mula nak kena kuas udua. Udah udua nak kena kuas kena DJ. Ini nama sudah ke depan luar kutai ini nampaknya. Malu bantu kaya umur ko ini namanya macam kita dengar sudah. Okay.
5: Punya sih orang.
7: Ya.
3: Ngacau
7: apa? Sudah udua. Tiga sudah mayanya aku ya.
3: Aau.
7: Hari gabungnya di ni, nampak sih mual pai sida. Jauh lah sida ya ke ngadu ke kayak kayak nyanyi keberian udah sida makai lemai ya. Nampak sih mana manuak kuku wak meku ko pai tu.
3: Kuku ngacau mana?
7: Ngacau, deh. Urang pukul pukul 10 atau pukul 8 senya pada bisi urang kayu wah ga ya nadai ke rumah panyai urang ku ya. Urangnya tadi melakayang ku apa itu tu pai ke urangnya jai gamang ku ya. Pada pada di belakang.
3: Oh pada belakang aja ke pada.
7: Ah belakang ya ku pada belum bayang ku apa itu.
3: Oke.
7: Au nadai nanya ku nadai nanya. Tunggu teman so tenai mesti dah ekakan nyayapnya aja ku ya. Udahnya pagi hari ini semalam malamnya mesti tak akan ningau tay macam-macam ku ya.
3: Regau raga malamnya.
7: Regau.
3: Okay.
7: Nada ega pendam mana ya? Ga kampung ya tang kampung ya segi bukan megau sida segi bisa tay. Lepasnya dia bisa orang ada sida. Lepas orang datai dudai.
3: Aau nang.
7: Ada sida ya.
3: Aau. Sikit suai.
7: Ya, kesibuk ya. Udah semuk ngadu ke nyanyiat kekuyan. Nyo keraka orang yang kesibuk. Nada penjadi nyadai, aku di DJ aku ya.
3: Keraka orang kembali terbelian ya.
7: Tahu.
3: Okay.
7: Tahun 19 tu, 90-an kelio.
3: Udah gergau tay. Kelaka
7: orang. Gergau tay semalam malam. Hari kita kejuai nyut tipu orang kesibuk ya.
3: Ya. Asih ya, matur merinsah.
7: Ya. Ya, ko reca jaga dia padau kita ditau dah dai.
3: Au.
7: Mayo tanya dai di tau pedak kita emak ada rumah urang nya dai tau rumah panjai urang tau ko ura sempo utanya dia.
3: Nama mimpi kan namanya.
7: Ukai nya minta aman ami gendonya pedak kita pagai urang nya madaya.
3: Ura kemadah nya kelala sida ya, nah.
7: nak dry, nak terlalu tuai, petuai kemadeng, mana kungsat.
5: Kau ramansa kini.
3: Kemana? Tapi orang dia,
5: meter dia,
7: meter dia. Meter lo, manu angkuku, maya urung pukul 8, kena pukul 6 nya.
3: Tahu, kai.
7: Ada yang ada yang petuai nya, kena ke antu bandio, kena ikut ya.
3: Antu bandio.
7: Antu bandung bandio, kau ya, mana siapa pai kau?
3: Oh, tahu.
7: Tahu, mana wah sudah emunyi jalan urung.
3: Apa? Saya omaknya tadi ne.
5: Tang lagi kak kuning.
3: Tang ambis kena tadi deh.
5: Ambis.
3: Ini sanggul tadi.
5: Hari Bintulu.
3: Hari Bintulu. Terima kasih. Ini sanggul. Minggu tahun ni kemarin. Bisa kau yang email.
5: Ya, bisa.
3: Jarang-jarang. Teleponnya menan tu kelalanya. Okay. Oh mayu. Peninggal malam tu mail. Sawat mail. Kau randau kan tuan.
8: Sawat mail. Hello.
5: Selamat malam, siapa to?
8: Selamat malam, tu Imban to.
3: Imban.
8: Oh, ingat deh, hari Binyau.
3: Oh, Imban hari Binyau.
5: Binyau.
8: Binyau. Nah, sebuah pulau aku.
3: Oh, aw.
8: Alamat jual.
3: Ah, aw, aw. Okay, ya Imban.
8: Aku bisa bercerita aku deh.
3: Okay, nama cerita nama malam tu Imban.
8: Cerita tentang mana anak semua kerja tangga antau berbeza.
3: Oh, awak ni?
8: Awak tahun kira tahun 2010 kan saya ni lama ingat.
3: 2010 coba awak.
8: Apa yang dia nak? Dia pun kami banyak DJ. Coba dengan nuas jadi aku anak itu aku nyok kira mereka kau ni umur mereka. Tanya tadi angkat pagi tadi hari-harinya aku nak bisa aku kena
3: tau
8: kau juga bila dia ambil dubi dia bawa kebun kami juga bila rumah kami tahu mata aku nak dia ambil dubi patah dubi patah dubi medak dia mesti babi dia punya DJ babi kampung punya
3: tau
8: kau makan babi makan dubi dia
3: tau
8: kalau pula aku jadi anak aku berdau lagi nak saya buat cerita anak aku dia tu masa dulu masa ambil yang pernah aku yang pribadi aku main kenapa cuma babi kampung saya lah dia aku nak udah nyok terlalu lampak dia dia
3: tahu
8: dari atas ni cuma dulu babi lelaki saya tanya dia mau tanya dia
3: oh
8: tadi hari ni aku si babi dia nyok pula dia kalau kalian kami kau kayu me aku kalian bagi rumah kami dia dah saya buat rumah kami dia lalu dia itu kami putih atas jematan dia lu tunggu kami juga bakal makan impor tapi dia lempuk makan main ya angkat dia anak aku nya engkau makan dia ke itu tadi dia lebih kau putih sama anak aku dia
3: au au
8: saya kau tanya lu pulai anak aku sama kami ke rumah itu ke rumah tanya ini ya uah dia berpau hari kami ke nyuruh kami pun matan dia tadi
3: au
8: yang puasnya kalau lihat dia apalah anak punya nama main ke aku jalan dan yang lelili yang punya peguknya yang menambah nambah dulu bingkuk lah baru lah ke
3: au ah
8: nyom ke pas bukunya panjai dia ku baru lah nama ni anak ke aku dan yang lama-lama dia salah tu kau jaku nyom aku kong dia yang belum kena kap menggari lu ngajuan ke nyabau aku jaku mungkin betul nyabau kaya uah dan yang menang ya uang dia akan dia bertemu dengan ritual siku ritual mau beramau iban ni rumah kamu anaknya dia mesti pasang kedua dua muka aku yang baik di sana aku punya tuernya anak kami aku dengan bini aku yang menyabak dia je
3: kaya ini
8: menyabak dia kurang iba pulak dia je peguk iba pulak megang
3: kaya
8: tadi oleh merauk selalu tanya dia tadi sama pun dia aku letak rumah dia tadi dia ambil aku apa kan aku ambil aku nyes buat dia dia nak makan simpan buat yang naik ke yang tu bila yang pun yang ramai dia kami lima buah rumah dia yang kita magang-magang orang dia lihat sampai gitu pegau kayaknya bapa dahnya tadi ya udah nyok dia dan nyok padah kelik ke dah saya di kapan aku cikau saya memang labut kapan aku ni kena dia pihak saya rumah aku kau menang-menang tu Wan aku pun ibu anu terus anak aku mada ke menang. Tiap kerja aku mana langkau. Ini rumah kami ibu. Ini aku bukan mawang.
3: Oh, aw ah.
8: Jangan ada tadi lemah yang bi mana ada tadi yo. Anak aku macam. Kau cikai pas dia, dia game sekian punya dia.
3: Amat, ya, kau ibu.
8: Japan, yo anak aku Japan. Pelukut lemah. Kembali amat saya. Tapi ada jepas ada semua ni ada yang
3: mengambil yang mak. Aau, ya,
8: mak. Dan dia kan, baju kita semua. Saya ikut sendu lagi dia ke komitup dia lah lampu. Ya, aku ada saya menang dia main juga. Data keling kau tahu. Kalau belian berdau, aku jaku. Dau jaku buku tujuh. Pernah menang belian.
3: Aau.
8: Belian yang basuh dulu ya, basuh dulu kita.
3: Aau, basuh dulu. Aau.
8: Jadi ngapa kumbo dengan muda sapo malu ya dia kau je mau menyelung ada ya pu kau kau mau kami semua rumah dia mana aku dah aku ya pak kenal dia
3: nak
8: kira aku nyaw kira dia menyaw aku ngam semua nak dia
3: kau nak yang kau hidup bentar ay
8: nak yang kau hidup kalau tak kau dah kencing tak mata udah buka
3: dia dah kali ya
8: kali tanya anda yang ada muda kaki jari berbelit. Jadi DJ play je pun baru tu DJ ne. Play pun baru memek dah aku play ni yang sebab aku sendiri.
3: Okay.
8: Aku dulu di tu dulu ni nyok kira lima hari aku ketemu antunya. Bantang terbang tu DJ buat bakal bantu orang dengan apa dah doa ya bantang terbang deh. Kerana minta mana aku DJ minta menindu aku. Antu tu DJ tu. Kungai kembali, anu gini aku, kau anu antu juga kau, kau tinangai, tinangai kembali kami manua, yang saya aku manua nyawa anak, nol kami ambil,
3: nyawa anak kepuan ya,
8: nyawa kepuan, kembali aku bolot je mimpinya, kembali aku menang, sudah, dia pulai je, mana baru dia, kata ibu, di pagi el mai deh, malam lu mau lembau je, ngebok ngebok beras je semua na. Kena beras tulung ke beras bakal bawang tulung lesuang tulung kumuk mianya DJ. Nak ya lepas kita kan tu baru. Nolong aku penjuk DJ. Untuk penjuk nanti kayu bakal nak iban deh nak dia. Nak tak bertukar mesti.
3: Nak penting. Aau pentingnya.
8: Tak penting. Okay. Bangun baru. Ya lu alter baik DJ. Mengapa ini tapi?
3: Aau.
8: DJ kau dah tahu bukan tu. Atau ya si kebelang lah tu punya tu kan punya saya sama sama terlebih ke biang ke bawang saya speku. Jadi nyok nanti atau dia lu tikam macam tu dia tu nyok udah tancang orang dia je.
3: Aau ne.
8: Aau lebih antu ke nancang tempat tempat apa lo dia je boleh tempat tempat antu babi kau tu nyen.
3: Aau babi.
8: Mana ada dia nak dia tu. Jadi antu babi ngah babi.
5: Aau.
8: Udah ada yang sedih. Nanti lu tikam macam tu dia ikut ni aku tengok dia dok dia. Dia hidup kopi orang.
3: Oh.
8: Dia ikut dia saya pernah tinggal aku mendak nanti kan saya tinggi mungkinnya.
3: Tahu ne.
8: Pakai ceban tapi pada pertalian pada ba pada si tanbu. Pakai ceban bu. Dia nyau tadi dah ceban dia nanti jadi semangat anak tadi dah lu baik pula gitu.
3: Oh.
8: Cepai baru mai, baru tadi dia tu kan, lu di tempat pelak anak tu dia, anak berdoa dia mai.
3: Oh.
8: Kira pukul dia malam, anak aku ngedor, tanya DJ. Kedua ngedor, ramai yang magang, dia makin gugur magang orang tadi. Nah kira magang pun dia.
3: Oh. Nasib.
8: Kau bubuh macam memegau kira aku pergi mana malang.
3: Oh.
8: Nah malam aku jahnya lekuk kaya yang tahu DJ.
3: Jadi.
8: Bukan itu hidup ya. Kalau aku doang.
3: Oh.
8: Jangan yang aku nemu. Lu minta makan aja.
3: Oh. Anak. Oh, nyolapar.
8: 8 masa tu berapa jam ni?
3: Aman.
8: Berapa jam dah?
3: Aman. Ni lebih tu dah.
8: Orangnya tadi di aduh ke yo di tu lalu pagar bila aku ni.
3: Aman aman.
8: Pagar dengannya banyak pagar dalam berdoa rumah makai pas malam ni orang bukan ada nama ni juga pagi.
3: Nasib na mana yangnya kira lah. Landia mana? Aau.
8: Mana sih deh tu ke tanya di rumah kami deh di rumah maskul SKM ke mana dia rumah ya. Lepas saya betul nak betul mawang ya ya terbaik. Jadi nak menang si dia nak lihat awalnya.
3: Aman. Nasib kan.
8: Lepas mana pun mana si dia.
3: Nasib agrai nih bangsa imban nih.
8: Kira dua hari dagu ngai boleh mana kering dagunya.
3: Aman.
8: Tapi mbak dagu kuang pulak punya.
3: Kau dah pasuang orang dah.
8: Kau dah kacau orang dagu dah tunur dah jadi je.
5: Jari ngau kaki ke pelawi aja lu pulai baru kini mayanya maya ke.
8: Pulai ngau pulai tiga hari dah pulai
5: aga. Nanti ngau. Nanti ngau ya baik berjalan kini.
8: Juga sih singkat balai ni je.
5: Bagi pemikir,
8: dagu agak pedas, agak tingkah dagu. Yo, tiga mana ada nyoga. Aku mai cakap dia, aku cakap mana, aku mai cakap aman, yo, harap dia.
3: Aman.
8: Kita kita kerana mau tiga kerana mula.
3: Ya.
8: Dia
3: ya, kelia kita berdau di hospital. Mana yangnya? Mendo kita perubat nih.
8: Ya, mana masjid jadi orang menolong. Mana mana mampir di je.
3: Aman, aman. Okay. Cuma kasih Iman.
8: Minta baru lo di je.
3: Tahu. Okay, boleh.
8: Kami ke laban hari ini juga buat lo berdau.
3: Oh, tahunya minggu baru lah Iman. Saya omanya. Okay.
5: Terima kasih.
3: Nama aku 10 atau berita aman. Okay. Ila bertemu baru hari minggu baru.
8: Okay.
3: Ya selamat malam. Hanya tadi Iman tadi nih Mel. Jadi pukul 10 malam tu nunabur ke berita malam. Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. BC 2579 ikut Nembiak Mit berumur 5 tahun udah nganjung peminta masuk ngagai tahun 1 tahun baru. Penyampau tu ianya 9.99% hari penyampau 25,825 ikut Nembiak ke direkod ke dalam sistem penerang prasekolah nasional NAKA 30 hari bulan 6 tu tadi. Menteri Pemain Sang Rindu Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah kena ngujung ke penyampau semua Nembiak Mit bumur 6 ngau 7 tahun titi pelabak ke masuk tahun 1 bak tahun 2027 ianya 33,235 ikut. Penyampau tu berpelasar ke data peminta NAKA 30 hari bulan 6. Ya maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita sepengudah nyadi chairman awam kaunsel pemansang Tumu Nembiak Mit Sarawak di Kuching. Pengawak nyedia ke peluang kawak dengan platform Job Sarawak jadi pematak besar untuk program Sarawakku Sayang SKS bagi menua Sibu tidak berengkah hari 5 tahun. Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation Sarawak Datuk Hi Chang Ki mandah ke programnya mengukur penyerta Ari Mayuh Bengkah Company tingati ke diri ngau company berkawal ngau perintah GLC. Sidak ke ngiga batang pengawak dilalau mai setipikian tau ke dokumen ke berkawal ngambil ulih ngulo interview bak nurnya. Ia megak ngan siap mesia mayuh kelebih lagi sidak ke benung ngiga pengawak bambil ulih hari program ke disedia ke perintah. Ia mansut ke jakunya rambau pengawak ngerikut program Kupa Kopi ba RTM Kuching sehari itu tadi. 100 sekurang timungkur staf perintah besar ngau negeri gerempuang kukai dikuasa perintah NGO ngau sidak tibaru masuk pengarap Islam ngambil bagi ba kursus pengurusan jenazah siri 1 tidiatur upis perkara pengarap Islam Sarawak JAIS bagi menua Bintulu Sarito. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki madah kekusnya ngembuan 7 dekat ngenegap ke penemu berkawal ngau Fardu Kifayah dalam komuniti kelebih lagi pa orang ke baru masuk pengarap tu kena tentu ke sidak nyikap diri ngau mana lagi ngatur pengawal ngintu ramati nitih ke syariat Islam. Ia ngarap ke kursnya dekat diterus ke ngau tetap ngambil ulih ngada ke mayu lagi sidak tilan dia ngatur pengawal ngintu ramati. Ya mansut ke jakunya ngagai pengarang berita sepundah berjadi ke pengawak nutup kursnya di Bintulu lemai tadi. Kurs tu mengukur sisi teori ngau praktikal, mengukur prosedur mandi, ngari ngena kain kafan, nyembiang serta ngubur ke orang kudah nadai nitih ke syariat Islam. 180 ikurang ngulu seminar pemerhati undang-undang Ruang Bilik Islam Sarawak di Londo Sarito tadi. Seminarnya diatur Upis Kehakiman Syariah Sarawak berserimai ngau program Ziarah Marhabah Upis Perkara Pengarap Islam Sarawak Zon Selatan. Bak jaku kedipan suat ya, Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke seminarnya bergunaman dikena nyungkak pemerhati mensia mayuh berkawal ngau hak ke bisik dalam undang-undang Islam. Kelebih lagi ti berkawal ngau pengawal magi reta pesaka ngau nuntut sepengudah sara. Yang ngarap ke bala orang olehnya di ejen ngatai ke penerang ngagai komuniti lalu harinya oleh mayuh lagi orang merti ke proses ngau undang-undang syariah. Baatur pengawalnya megak ia bisik nyuak ke pemerik ngagai 50 ekor penerima asnaf kenyengkau minai tunggal hari sempadi londo ngau di Sematan. Penyampau kes penyalah berat di Sarawak ngerikut ke tren ke nurun tahun tu. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kenya asial lari cara baru nur betati ke penyalah cara komprehensif di pejalai ke polis Diraja Malaysia PDRM di Selampur Menua berengkeh hari tahun tu. Kuya nerang cara ke baru dikenanya lebih komprehensif serta realistik enti dibanding kengau sistem sebedau tu timbul pelasar ke indeks jenayah. Ia mansut ke jakonya ngagai media sepengudah pengawak nyerah ke pangku pengawak ungkup kepala polis pilih kota Semarahan ngau kepala polis Pedawan di Pedawan sarito tadi. Ku ia nambah tajak pan cara ngirau dah berubah dan statistik agi ngayan ke tren jenayah dalam kanan negeri bisik kurang. Nyana kau nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saidmin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tepi kutentan siwet masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, datai bak jam kedua. Awak pemerintah malam ngau program ngengam semangat kita ke malam tu peninggal. Jadi bak jam ke terubah tadi empat ikut peninggal kita ikut dah bak telefon. Jadi mayuh bapak aku bak jam kedua tu nyo bekijap aja tu ne. Nguji nyawat kangau ke Siti tu. Okey, halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam. Siapa tu dah?
4: Ambrose.
3: Au nama berita Ambrose.
4: Mana ya?
3: Au, okey. Ya. Bisa kita kata si itu ne?
4: Bisa kata si am to cerita to ngaco ketawa. Bisa aja ngaco susah. Bisa aja si am.
3: Au dia magang kene.
4: Au, jadi.
3: Au, okey.
4: Pekato aku mari aku sedua de.
3: Au, okey. Au.
4: Pekato aku cerita lebuh tahun 1994 sobat.
3: Au.
4: Kami mipal tadi, baik Cina kerja ke Belaga kian.
3: Oh, ke Belaga kian.
4: Oh, kerja tanya-tanya tadi, Sim. Kerja ngagak pengambil besar store di Belaga kian, dek.
3: Oh, aw ne. Tahun kemayanya?
4: Tahun 1994, coba.
3: Oh, okay.
4: Jadi cerita ya, berkata ya Sim, kami coba hari sibu coba ngena sprayas kami madai.
3: Ngena sprayas ne?
4: Ngena sprayas, datai di kapiat dia coba, kira ya sejam lebih hari, datai di kapiat dia.
3: Oh.
4: Lalu malam kami sebuat. Malam bau tiel di kapiat dia. Hari kita tarik kami, lalu debai tukainya. Mudiak ke Belaga kian?
3: Belaga kian. Kenapa sprayas ni?
4: Depan Raja Belaga kami.
3: Oh, aw.
4: Aw, depan Raja Belaga sampai karam Raja Belaga mainnya coba.
3: Oh, aw.
4: Aw, dapat dia coba leban airnya agi tanya dia sesinya langkeng mainnya deh. Kami tadi lalu suara terjun dengan bergo batunya. Kati nyebutnya meluang ngegay. Kati nyebutnya ngegay akan pala uang dia deh. Dunia datai experience tadi kami lu depan dia. Datai di belaga tadi panjang cerita tadi dia ketau ku ya. Datai dia tadi kami lalu baik kina ngegay namanya bilik no kami diaumnya.
3: Nur diaumnya tadi.
4: No kami sebuat dia empat iko kami mipal tadi. Bilik empat iko tadi sebilik agak. Lapan iko kami bayar rakian. Kerja agak tua punya saya apa tiling tembak de
3: belaga
4: belaga dia deh. Dengannya tadi menyemai mana cerita aku deh nyud. Kerja kami hari ini tadi baik tukai kerja lepas kami tu orang kerja kunci deh. Dunia tadi kerja kami buat dunia tadi. Tapi siko tadi penekan iban tadi. Ini bekas tu tukai mencuri tua ya tadi ngecek tukai kerja kami tu salah nyak salah mereka ya. Nama kita kerja misal tahun nanti kita betul kerja kita. Kadang kita aku pernah yang mah betul yang kayu. Bala kami ni tu kami di luar bala kalau punya kita sudah nih ngah pelbagai. Ni udahnya tadi ia juga sok diri dah meyang. Ia juga sok diri tadi. Hanya perkara iban dari naya. Ina iban apa ya tadi bangsa Bagau kit. Pernah tadi lalu nikah dengan Piko ya.
3: How?
4: Abe kami lepas kami terbaru datang ya. Kira kesemingul biah memangnya.
3: How?
4: How? How? Kami tanya nyo. Nyo kita kira Piko dia.
3: Oh, aku so
4: kita. Kita kanan apa?
5: How?
4: Pemana tahu deh. Tu kami sebuat.
3: How?
4: Dunia kisit kepukai bahu.
3: Oh.
4: Dunia punjung juang tarik. Dunia tabu pelayang pusing tanya nya
3: piko
4: nan mau deh tanya nya nama pisau
3: apis
4: piko nya deh
3: pisau piko nya aw aw
4: aw he taki seratus nya pisau seratus
3: aw
4: alu ngang marut tanya atap atap tanya nya deh kasi sibuat nya atap awas sop saya nya problem saya di sini cuma dia
3: aw. Okay.
4: Tak mawat nak kurus. Tak tingkat mengang tadi dia. Tak maya. Ya maya tare nyumbang-nyumbang maya tare. Ya spet, ya spet ke kami maya.
3: Au.
4: Au ni kami nyebut pekinya. Ila kita koyang lu kami.
3: Au ah, au
4: pedih. Kita kubunuh kita ila.
3: Ya. Pedih hati ya ne.
4: Pedih hati ya kami nang asu mengai bikonya dia nang mengai bikonya be. Ante dukai hibak koyang ne ya.
3: Au.
4: Ila ku kosan itu koyang.

0: Aw.
1: Jenang nama betul aku nya. Kami di tok mana? Kami di Senayan tok.
0: Aw jenang.
1: Aw. Paham kem kita ya kem yang no kami sebuat.
0: Aw.
1: Namanya teh. Kok kau kami?
0: Aw.
1: Lai bisa main main dia bos yang bisa nak ya?
0: Hmm.
1: Main boleh buat bisa. Maham betul aku main dia.
0: Aw.
1: Tada time kami sebuat dia tadi. Baik, kami yang bersiang kami. Gaya kau, gaya yang bersiang. Kosong ya. Tidak apa kawan. Kusinanya.
0: Main
1: aja. Kita main-main saja. Berhasil.
0: Wow, main aja.
2: Coba saja.
1: Tidak kuat. Jangan kawan, jangan. Kosong ya. Tidak kuat, memang tidak kuat. Kalau kena mata, kena ini macam.
0: Buta.
1: Sudah hot. Nanti gaduh. Tidak. Tidak mau saya. Kosong ya.
0: Aw, ngai no.
1: Mulai kami dengannya tiem.
0: Aw,
1: mulai geluk tiem dengannya tadi.
0: Aw, aw nak jadi mainnya.
1: Masih kami kia ya.
0: Hmm.
1: Masih kami kia. Kawan, mau tanya kaya.
0: Aw.
1: Bayar main bersiang kami.
0: Aw, bayar baru.
1: Bersiang baru ngai.
0: Aw.
1: Udahnya tadi, yang main kami main di dalam ya.
0: Aw.
1: Aw, Cina nya.
0: Hmm.
1: Deba tanya Deba lori balaya Cina.
0: Oh, aw Deba lori, aw.
1: Aw mana ada tubuh hai pada aku. Nah tidak apa lah kawan, kau asem.
0: Aw.
1: Tidak apa, main saja bukan kuat. Tidak mau saya kau lelai aku.
0: Aw. Macam membuat kita.
1: Mana aku si kau nya?
0: Aw.
1: Mana aku nama angkut nya, dewai?
0: Aw.
1: Mereka aku kena mangkun tadi. Kainya ekpanayaknya. Dibayak kian.
0: On nanya.
1: Aw mayan di belengan.
0: Aw.
1: Alea ya lupa ekpanayaknya.
0: Aw ne. Ne.
1: Alea ekpanayaknya kuat dia nya. Angkuan nama ya.
0: Aw ah.
1: Tad luyet angkuan lah. Luyet lagi kawan. Lagi kawan.
0: Aw.
1: Kaya aw. Lu tarik saya aku si kau. Saya tahan dulu. Tahan yang ya terkesal kemarin punya ya. Lepas ya hata, lepas si kau kut. Tunjung juang tadi terkesal kemarin kau mati ya udahnya.
0: Nih.
1: Ya.
0: Nih.
1: Udahnya tadi lu reiban kau ya.
0: Aau.
1: Tidak kuat lu reiban kau ya.
0: Aau.
1: Lu kan kayak ya kami. Apa lu cekap tadi tidak mau?
0: Main-main.
1: Aau.
0: Main-main aja.
1: Cekap, mau gaduh sama saya orang kau kuno ya. Aau. Saya lu ini macam kaya adunya ada tanya tadi. Kok ngau kami dia deh?
0: Aw.
1: Lu jangan kacau orang lu. Jangan kau gaduh sama orang ini, orang baru datang ini mau kerja orang ini.
0: Amat katanya. Amat ketudah kuyanya. Aw.
1: Aw. Ini orang mau kerja ini, jangan kacau dia, jangan mau pukul dia orang. Nanti dia tahu nanti lu kena marah. Bukan ini saya main-main saja. Tidak boleh ini macam. Koinnya indonya lusuhnya, lusuhan tem.
0: Oh.
1: Lusuhan ya.
0: Oh.
1: Lu jangan ini macam gua ya. Kalau lu betul-betul lu kuat, lu cekap koinnya anu ya. Kalau betul-betul lu kuat. Dengar nanti lu rata koinnya anu ya. Mel, tak jago aku ngau dia coba deh, wah. Udahnya tadi malam tadi dasar inuan apa baju ya?
0: Nee.
1: Anuan macam yang baju ya?
0: Nee.
1: Alu ngai kalau pun kami sem.
0: Nak ke telapan kinuannya nee?
1: Alu dia ngai kinuannya.
0: Tahu.
1: Sebelah dia nya, rebek tahun 1994 coba Mel.
0: Hai, raya pengalamannya dah.
1: Lama kian dia aku mainnya sempat sem, bagi dia aku sem.
0: Bagi bujang, berapa bini?
1: Menua ya, udah tarik ngah bini aku ke aku.
0: Oh, aw.
1: Lepas aku cuba bini dan bini aku.
0: Aman, aw. Oh.
1: Tahunya mencinta kami sebab tu semnya. Kelimangnya, jadi pelik rusak aku musuh kedai lah.
0: Oh, tahunya, Imros.
1: Ini
0: nombor bisik.
1: Ini tumeh kita
0: deh. Ah, bisik penanggul ya. Bisik penanggul tu dah. Aw, nyamai, aw. Au.
1: Nyaman. Ya men tadi cerita aku tadi lain naring urang saya diingat dua demen to
0: tem. Au, ngadengawa. Au.
1: Au, bagi

0: panjai je tau tau siap tas tu tu depan nak aku.
1: Ha tau.
0: Kai kap je kau dah.
1: Ah mak mak. Okay, minggu baru lah. Bertemu baru kan bro. Oh,
0: okay.
1: Ah, okay.
0: Selamat malam Mas Dua dan Mel.
2: Nah, terima kasih. Selamat malam.
0: Oh, sama Mel.
1: Oh. Tu cium. Ya, cerita deh. Ya. Okay, bros.
0: Ah.
1: Oh, okay. Oh, terima kasih, bros. Yang tadi Mel, Ambrose, suah kita bergolak dengan kita ini. Bawa program mengenggam semangat. Nya Lucy, sidak yang ke baik Cina kawak ke Belaga sebab. Okay, macam-macam eh cerita ni. Okay, tua nyawa tu. Sawat Mel.
2: Selamat malam.
3: Semalam,
2: siapa tu?
3: Oh, Aki Kempas.
1: Oh, Aki Kempas.
2: Suha kau kita, Sam?
1: Oh, suha, Aki Kempas tu. Bertemu baru. Aki
3: Kempas.
1: Oh.
3: Tiga kali udah.
1: Ya, oh. Ya, bertemu baru, Aki Kempas. Oh. Ya, oh.
3: Selamat malam, DJ, dua-dua.
2: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam ke semua lah. Semua peningat.
1: Oh, mayuah peningat tu, Aki Kempas.
3: Udah, aku mau.
1: Ya, belak nanti bawa radio magang kau.
3: Ya.
1: Oh, oh. Kan ninga cerita kita emanya. Oh. Rindu deh ninga teh tu si bala deh.
3: Oh, harap kaban ke bisa ninga lah malam tu.
1: Oh.
3: Ngomong aku cerita ni.
1: Oh, oh.
3: Kaban aku ngambat tu lawan lama boleh lain.
1: Oh. Okey, Aki Kempas.
3: Jadi cerita aku tu lumai tu teriknya. Ingat ke taban kita berdayuh kerinya DJ Sel. Ya, kenusi pasal jeluan tu Ingat dia ya, madah kita nyantai untuk jelu. Nah, jelu antung nanti ke jelu. Ya, nah, ingat dia.
1: Ah, ingat kau. Hari lundau sarinya.
3: Hari lundau nya.
1: Ah, hari lundau. Aku
3: sama.
1: Ya, ya. Au, ke ngena lampu piko nya kau ne?
3: Oh. Ah, ah. Aku teringat aku tadi. Kak aku mesti teh begini DJ laban orang sebenarnya lenggam semangat. Engkau tu bakal ke tepi yang lainnya ke tu si kau tu tadi.
1: Oh, utai kenyalai kau dah.
3: Oh, engkau tu kira kau tu nyalai tu.
1: Oh, oh, nanti salah. Oh, oh, okay.
3: Oh, nyamnya.
1: Oh,
3: jadi nol pun kan tadi. Bagi tahu cerita aku tu DJ.
1: Okay.
3: Kedua di Amerika bala peninggal. Oh. Jadi dalam tahun 1974 coba deh.
1: 74.
3: Aku mainnya coba pom satu deh. Pom satu kan coba mainnya.
1: Oh, out nih.
3: Aku main umur aku 15 tahun deh. Jadi main coba. Angkat deh, madek kami nama Bangkang namanya. Nadai.
1: Oh.
3: Nadai tadinya.
1: Oh.
3: Banyak disangka orang tadinya. Laban hantu dia baik.
1: Oh, ne.
3: Laban hantu berarti.
1: Oh. Kasihan lah tu.
3: Bayangnya berdekul ke coba.
1: Oh, oh. Tuai Renwan punya?
3: Nah, biar aku.
1: Oh, biar Renwan ne.
3: Mayanya coba kira 5 tahun umur ya.
1: Oh.
3: Oh.
1: Au.
3: Madek kami nya coba.
1: Au.
3: Aku ngerasa apa mudi mudi sati aku mayanya doi. Punya menjadi punya kedah. Ngadai laban antu grafi Quran. Kuni ko
1: apa ni?
3: Jadi lu dia tu baru ketemu sebenarnya madek kami nya tadi nadai yang ka bunyi ko sida ayak ko kempas, ni ayak ko kempas coba nyamak. Laban typhoid.
1: Oh, typhoid nya nih.
3: Typhoid nya sebab dia nu nganjung ke ngage klinik semua ke mainnya nya pergi ko nya nadai ba.
1: Au.
3: Nang kawan madek aku nya mainnya nya madek punya kira ke umur 5 tahun na.
1: Au.
3: Jadi ninga merita aku nya kadek de. Aku ninga madek punya nadai tadi.
1: Au.
3: Ingat, aku tu tak boleh ke rumah ni, dah kolnya. Kata rumah dan ingin tu semua aku dek banyak pengisi sekali yang aku ngigan tu. Untuk dah cerita aku renyak tak ngigan tu dek.
1: Tau.
0: Ambil ke jempat gaya lah. Kalau nak kepanjang cerita kalau gitu.
1: Nanti ngawak. Okay, kempas sao.
0: Sao. Dengar tadi. Aku sehingga bisa nemu dah bisa nemu ni. Mak aku laman aku ngebegian wakai aku dah.
1: Oh.
0: Aku rumah yang besar.
1: Sao.
0: Mainnya kira umur 15 tahun aku. Udah nemu ni mak aku ngatu. Itu kira gaya ni.
1: Sao. Tumu mah udah nemu ni.
0: Tumu udah nemu. Laman. Dajal ke jalan ni mak. Laman aku kudu ngau ke beriga dan yang ke beriga.
1: Amat.
0: Amir menua aku diam aku di sebelah umai maya hari bulan kemuang aku di aku ngiga antu kode. Ngiga antu ulu purau kode. Amir lu gua di ngua aku ngiga antu nanya
1: sebelah. Au.
0: Ni ketemu ke burung tuma lu lihat aku malam kode.
1: Oh.
0: Namun mu burung tuma lihat dari je dua dan lain.
1: Nah, tenang lalat.
0: Jadi bulan cuma luit tu, antu ni kurang berantu ya. Oh. Ya muni, cuma luit, luit, kue malam deh.
1: Kira bulan antu mana?
0: Cuma luit, bulan antu dah malam. Ketemu kena aku, tengah aku pun ada. Buruangnya, buruang nenek kemuninya deh. Tanya ya, sebenarnya mas buruang kayak cuma luitnya. Tahu. Jadi, dia tahu nyonya aku lebannya. Dia tahu baru takut coba, nanti mu takut kantuk tu.
1: Tahu. Gibia coba. Tahu. Nang lalat tak takutnya.
0: Nanti mu lalat tak takut. Nyonya aku tadi DJ, madai nadai yang tadinya. Ya ke nadai menyak coba anak tugas. Sikonya ane ingal tambuang lihat ni
1: kita serumah magang ni.
0: Oh, kami serumah magangnya. Aku mesti malam tu mesti tak nyerai.
1: Ya betul.
0: Jadi kali tu nyak kadanya datai buat nuar aku ke mesti nak cerita aku ke bisi mendak saya nyerai muni kuat ke badaiwah nyak empat lama deh. Jadi kami tu tadi segi bagas selalu tengah tu selalu berjalan ni mak. Lepas geng tu bagian sedia baik kami berjalan ni mak sebab dia selalu baik bat serikai itu bala sudah setiwat benih atau bugiat namanya kadai kermeng tiku simun tiang siap mandi sikat tiku tang sudah Perancis Uli, waktu nggak sih udah gaul kau nimbak lah,
1: segi suah kau nimbak nih.
0: Jadi bak tim aku tu tadi jarang ketemu, nada itu temu kutai, terminal kali tu aja keningal kutai. Jadi balas sudah piang tu, balas sudah utang, aku ningal cerita lah sudah sakit jernih tu, selalu ningal kutai. Ninga orang ninga tinso ninga nama ke ninga orang dalam kampung dan yang aku lambat nak bidia ya nak ketemu ke untuk ketemu kutai lambat kaku langgar aku engkau kutai yang takut kaku menyikok hakeh berdayuah kita deh
1: alu nak kalah teringa kutai
0: engkau untuk engkau tak takut ngerawat aku kini tahunya di galek tu tadi kami berjalan baru pian ke boleh jelu kadang-kadang nak kadang-kadang boleh jelu galek tu tadi kami tiga namanya berjalan berjalan nak nimak barulah ngau ok aku bugis penyakit steward liniatnya tadi ngau ngau teks pengulu Francis Uli sebarang kami tahu jalai lima bagi selalang muanya
1: selalang dia
0: ngena kereta kembara kih bugisnya kami tiga jalai kami lemai-lemainya tengau lah tengau malam tengau malam diam ke jalai malam nadai sepeda kutai
1: nadai temu kutai
0: nadai temu kutai sekali Nike namanya Nike katasnya kereta. Kereta ke Nike jalan ke kem katasin. Mata utai. akhir temnya namanya nanti tulinya.
1: Oh, lebat
0: nak aku mendak ni.
1: Oh,
0: kami tiga belak mendak.
1: Oh, mendak makan kita tiga.
0: Namanya lebatnya jauh. Hari kami tak ada dia buat pucuk kayu dia.
1: Hmm.
0: Tanya padam ke dulu kami tanya ni api pada dengau kin ngage ngage ngecak ke dampin dia kin eh.
1: Oh, oh, oh.
0: Metal tak kebisik pedak.
1: Oh, oh.
0: Ya, sudah tak dampin kin tadi. Belak dengau, nadai minta mata utai.
1: Nadai kan eh?
0: Panjut aku tu tadi. Panjut aku dinya panjut ga dinya panjut uli. Hari sepia kereta leban aku tu duduk belakang jadi uli tak sepia.
1: Hmm.
0: Jadi aku megal senapang senapang tadi. Hei, aku tiwat benyat nyame ngah ke kumbugia tadi. Jadi panjut uli megal senapang yang punya.
1: Awah.
0: Berjuang tembua tu tadi. Hari hari tanya nya tadi kereta kemara ya.
1: Awah.
0: Awah. Ingat ke nombor kereta 6985 asalku.
1: Aku ingat.
0: Ingat keretanya. Untuk nilai. Ingat kenya. Dengar tadi. Perjuan aku. Dengar perjuan ke Francis. Francis Uri kau harus pihak. Aku harus pihak. Dengar aku dua siap. Nadai minta mata utinya. Ya dengar aku. Bugis pun dengar. Berapa banyak. Itu kaya keretanya. Tak walaupun nikik. Makinnya kereta. Tak ulang itu. Kemudiannya tadi belak ngau, tengau-tengau nada yang pedak kutai.
1: Awah.
0: Kemudiannya aku di DJ.
1: Awah.
0: Mendak kayoknya cunuang.
1: Huh?
0: Cunuang kayoknya aku di.
1: Cunuang.
0: Awah. Kaya kayok nolnya tadi.
1: Awah.
0: Masih makanan cunuang kayok. Bakal ke bisa utai mawat deh.
2: Bakal keberat deh.
0: Bakal keberat bisa bakal utai mawat. Bakal utainya tadi. Bakal dapawat orang.
2: Awah. Bakal cepat utai. Bakal
0: orang.
1: Awah.
0: Mendak, kamu dua belum mendak, kamu tinggal.
1: Oh, mendak macam
0: mana? Lain malam mati, nama mukanya tiada ada nama. Besar nama jelun tanyung oleh kita oleh mawat kayaknya.
1: Oh, cun dua.
0: Kayak jelun tadi.
1: Oh.
0: Terus kali, udah belum mendak, kamu tinggal kau dua.
1: Oh.
0: DJ.
1: Oh.
0: Mendak utai tak pansut namanya. Utai yang terlebak terburuk pansut deh.
1: Kaya.
0: Sudah dah dua mimiam.
1: Kaya ini.
0: Aku pansut kau deh.
1: Hari pun kayaknya.
0: Hari tak. Hari ujung kayu je tadi.
1: Awak.
0: Sudah kami tiga aku dek. Namanya alum muni aku dek. Aku nang tu nemu aku nyawa yang tadi. Tangku tiga.
1: Awak.
0: Akhir dia tadi. Nemu yang nyawanya.
1: Awak nemu.
0: Ram aku dek. Nyawa tanya bang. Medok api nya tadi ya. Api keterang tadi nya. Bumunyi, mungkin nemuan nunaknya, mungkin ada drumnya deh, nemuan kebaru kian deh.
1: Oh, membelat kian.
0: Udah nyata deh, ngerenyang bulu aku.
1: Oh.
0: Aku mesti nggak tahu, ingat itu sobat lah.
1: Oh.
0: Udah nyata, mungkin drum, mungkin cek drumnya deh, nemuan kebaru kian.
1: Hei.
0: Ante ya, hati ku dien, aman. Nya aku ngerjai bulu kunusinya DJ malam tu. Muda aku tanya nurut barokin. Bisa api ku kak lima ku teng nanya dia. Bisa api kan lima ku to Francis Tuli. Utai juga utainya ku yang aku. Ramaram kita utai ke. Oh kaku lama aku dah ngiga tanya kaku menurut suraya anu gua kaku lama aku aneng kok Francis Uli ngam nak aku bugas sembah hati aneng kan anu dia ngaran utai ke suraya aku sedang pun empat tanya dia empat ni ke ngelik kereta bang ya nangkap apa dia hati aku nya DJ aku ingat
1: ke aku kenyamnya dek nuannya au
0: datang aku ya tadi nak ketemu ke baru ketemu ke alnya ketemu aku ke nyelaiknya
1: au amat
0: ya aku kan usinya laban aku ninga gak ke bedayuhnya aku dan usi tepnya ya aku
1: au
0: ya tu tadi ukai ngab semangat tu bak penemu aku tadi dia tangnya mereka ati aku namanya pirau
1: au
0: ngerje bulu ku agen usinya ngerje bulu ku au
1: ukai no
0: tertuanya tadi sama belak lo uli no ekspolulinya ngaku ngabugia tu tadi. Aku tadi udahnya tadi. Medak udah tengah baruan tadi. Sama aku cerita. Kalau mukwak kan pulai. Dah entuk cerita kan tiga.
1: Nantuk jako ke.
0: Nantuk jako. Lalu pulai terus mau pulai ke tengah. Pulai ke negeri rumah lah. on the way belah jalan ni. Nada ngau tage kau majak mulai jalan. Aku pun nantu tengah aku mula ke diri belakang kemara datang tengah cermin dah tutup magangan. Ketingin gini yang kata bisa semua artisi jenila ni. Nada
1: ngau.
0: Nak cerita aku rumah itu DJ lagi Arab ke bisa akhir huli ngau namanya ngau akhir kemudian bisa dengar aku nusi ceritanya ngau balas gengian kami kudu nindak sebalas cikgu timun
1: aw
0: tiang tu du udah ketemukan du tiang tu
1: bidia nah gitu dah ne
0: aw aku kena tu temukan tu baru sekali nyak aku nusi ceritakan tu aw hanya di situ tadi nyak balas tenyaknya ngaku ingat ke made kaminya nama bangkan draw ku gamal ku di je ingat aku draw ku gamal made punya laban subak nade gamal
1: aman
0: simpan aku simpan ku pihak ja
1: ingat ke muai aja manuan
0: aje ingat ke muai maya age bedau ngaku nangkal punya de au kaminya de
1: au ngemang kenya tadi
0: ya cerita
1: au nyentuk ke kemaya nuan nyu bado ngiga orang ke munuah nyade nyata de deh.
0: Aku lama aku udah niga aku udah DJ. Ya kan aku kunusinya aku ngerdo ngerdo atiku. Aku udah nemu nyade punya sakit ke poet kau. Baru aku nak niga orang nyade. Nade tahan mute. Mulu mulu aku mendah damat laban aku sumba. Nade takut aku. Kami nyade aku dah deh. Pernah aku nike aku. Nade peduli kandu aku sumba. Dia tahu aku takut kandu.
1: Nade
0: takut antu aku
1: mah. Penyayau kau nyade punya tadi ne.
0: Empat penyayau kau nyade labannya sumba. Dia nemu aku sumba nya laban antu lah.
1: Tahu
0: kena pantau utai dah kau punya.
1: Ya.
0: Hanya matang agak dah ingat lah di jauh.
1: Amat.
0: Hanya, kau ingat sama dek aku punya kunci cerita tu.
1: Amat. Ya.
0: Hanya jam cerita aku. Di jauh ada ex pengulu tanda suli yang kau mungkin beruncing ingat macam cerita.
1: Bisa ya pelapa aku dah.
0: Balas kabar-kabar gue tuh nih mbak coba kabar ku anang gue tuh ingat sudah bani kami kegiang bagas nursi
1: tang kegiang lama coba kena nih
0: selama coba
1: oke mana Ahmad ceritanya
0: muda cerita terang lah
1: terang
0: itu baru juga
1: oke malam hari tiga bertemu lama kita.
0: Okay,
1: sama lah, makai kempas.
0: Okay, terima kasih. Sama malam.
1: Ya, sama-sama. Nyak tadi panjai cerita makai kempas nih, Mel. Bisi sino menya, bisi takut menya ninga cerita tu dah ya. Okay, ya. Kalau tak putus-putus tua tu Mel. Okay, sahut Mel.
2: Hello, sama malam.
1: Ya, hello, sama malam.
4: Tuh, datai baru tu ramai daya.
1: Siapa tu ai?
4: Tu. Patai tu. Ari, nya saru no, kali lundu aku tu. Kali pawat.
1: Tahu maka di giga ke kempas ada yang ingat eh?
4: Ni ada. Aku sini ingat ke kempasnya dah tua nya tadi.
1: Nuannya maku ya tadi tatai.
4: Oh, saya nak cerita figonya.
1: Rilundo. Ya ninga
4: cerita. Okay, Rilundo. Ari Pedawan.
1: Ari Pedawan nama. Ari Pedawan.
4: Tatai Ari Pedawan.
1: Ari Pedawan. Ya. Okay. Ya. Malam tu deh.
4: Malam tu cerita baru.
2: Raban
4: kan nyisi formnya, form membership ni deh. Nak cukup syarat lagi.
1: Aman lah. Okay. Membership.
4: Cerita tu. Tuh cerita yang kartu hantu naga hantu. Cerita bagi gak bagi nau sebab tang dulu madahnya. Siapa ke kalanya di komando ka kala kerja polis ka. Ninga mana tu yang kah sedanya oleh ngamat ke cerita tu. Tang kami tu kai sedah dulu kai polis nana mula. Kata ya,
1: tu
4: kat tahun 95 kenyak, 95 maya nganti di zat SPM. aku nurun nginau.
1: Au.
4: Lemai, lemai hari nurun nginau.
1: Hmm.
4: Padahnya ba umainya, umai ke niat umai padi pulut.
1: Oh, padi pulut.
4: Laban padi pulut na begulai sekali ngau umai besai na.
2: Iya.
4: Umai ke diri mimiknya aja. Laban ngai ke buah aja nak terlalu manis lagi. Jadi aku nginau dia mah. Umainya baru orang baru habis ngetau. Kira bulan 3 bulan 4. Kenyama ya. Mayanya pasanya ubi kayu ya. Lagi benang darah lah, kira buah ya, batana ya, berdaun ku besar. Ku tunginau bisi bekau kijang. Baru abis ngatau berdaun dia bisi bekau kijang. Umainya umai aki kira second cousin aki aku kira kenyak lah. Nginau dia. Tu kumai antu nak ga nanti tai bukai yang kau tai bukai kini. Hari udah malam, udah petang lah kira pukul 7:30 kena 7:30. Pada babasnya pun teruang daya ya. Bisa bergoyang-goyang. Kau aku ya tentu kijang ya. Menuju ngagai yang pasak dia. So pasak dia bisa mayoga pun pasak dia kira tenornya 40 kaki 50 kaki square kena dia. Bisa tanam orang pasarnya dia. Tanya nak peda.
1: Peda ne.
4: Tinggi pun terung asamnya aja. Terung asamnya ke bergoyang-goyang. Rumah kan ada bukainya segi boleh aku rumah itu malam tu. Bulan balangnya segi kembung.
1: Terang bulan.
4: Sai bulan.
1: Boleh
4: peda. Ni pun kena selayat.
1: Terang maknya.
4: Ibu nak lain. Dia boleh pada. Dan ya, datai ba no pasalnya. Badau kan tu nampak. Kaku sulua. Nanya dia ke? Lepas sebedaunya, aku dah boleh dua ikut kejang.
2: Dia boleh dua.
4: Sekali tembak. Tembak sekali. Sekalinya, bedau ke mansang dia. Ya, aku ngai nembaknya sekali nganti nyangka bisi kabarnya datai kini ya dua ikut datai boleh dua koko. Sudah seminggu ke dua minggu sebenarnya aku boleh siko tang dua dak jang sikonya lari raban bedau datai nolnya aku dah nembak. Ke dulunya. Jadi aku ngai mukanya. Nyangka bisi datai dua kini nganti dulu koko.
1: Amat.
4: Nanti ya makai ngelama nanti amat nadai yang nak bukai. Ibak gajak. Datai apapun pasalnya. Kita main apa pun pasal dia. Lalu tu tegi berdiri. Aku tahu dah senapang. Dah angkat aku. Dah menuju kongainya. Berdiri. Nak patut ke kijang nak berdiri.
1: Berdiri.
4: Bakal manusia. Sigi manusia pada aku. Mesti ngena topi. Ngena bajunya baju panjai lah tang nan namun tu kalau nan tu pada bisi bulan balangit otang nan tu pada besar pada semayang bisi boleh tembak boleh iki boleh tembak hari nur aku nya
1: au
4: tang pada berdiri ya nunduk baru berdiri baru ala cabut ya pun pasaknya tang ingat ya pun macam terpelanting ke belakang nurnya bisi renjam ni dan ya alam jago ya. Bawa baru ada ni alam jago. Alhamdulillah aku kan nanti kita bangsa nak orang Muslim nama ya. Tangku dengar ya jago bukan? Alhamdulillah syukur.
1: Nya tersebut ada
4: apa?
1: Nyebutnya ya.
4: Alam nyebutnya. Misalnya aku. Prati baru ke prati kanya. Dan ya, nak lama lagi. Aduh, dah tak siku lagi. Ya, baru pada usia lah yang berjalan dua kaki. Ya, tadi. Kayak kena dua kaki, meraka ya. Dari bawah pun teruang ya. Ya, dah tak kabar ni. Ngangka kabar ni kini. Menjung lagi ya. Sedang yang berjaka-jaka. Nanti dengar lagi jaka-sedang ya. Berarti kata, siapa sedang tu? Tak nak lihat hati. Sebab baru ingat. Mayanya orang kemai musim penyamun. Pada bisi orang kalah bertemu bekal-bekal tidak ya. Bekal kasut tidaknya, bak langkau mai, bak langkau arau gini. Ya aku kira oh yang kasih dah tau penyamun
1: gini.
4: Ya aku nyerut ke dirinya, apa nyerut ke dirinya. Ya takut ke deh.
1: Nama sidak cari nama tak nuan pian eh.
4: Nah, sudah nak. Lepas aku kan dulu dia nyangka aku dulu kini aku hari petang. Sudah nyangka baru datai kini. Ini cabut pasalnya pada aku sih pada aku dulu. Nanti jalu dah timbangnya. Tang manusia, nya aku nurun baru ke sana pang. Ya lalu terpelam saya lepas nyabut pasalnya. Karena namun terlincir gini ke baru dia.
1: Lepas ke ngentun pasal ntar ya.
4: Ngentun ke pasalnya. Yang full.
1: Tung bayang ntar ya.
4: Terus namun berjaku. Alhamdulillah syukur. Ini jadi. Ya mah. Tang aku bedau kan sing aja orang. Pulai aku berlubah-lubah. Ngena jalan buka ya. Kita jalan rumahnya lagi. Pulai ngagai kami rumah. Cinta malamnya ada jakot dengan orang. Paginya baru aku ngagai rumah ke aku nya. Ada bau main nuan. Mayu buat terangnya. Nanti kak ngasih naik ke nyawa buat tamu. Alam kita ngakai dem. Ambil buat terongnya. Mayu pada aku. Kami nyawa kian ngagai ngakai ke punya. Datai dia. Ada galang kau, mada kau sidanya apa? Tuno buah ubi ya, buah terongnya tuno sidanya, balang kau, pemain ke baru pada awal awal dia ngetau. Di sini ya bakal ya, yang kah 2-3-4 ikut kini. Pada makanya, okay, aku nade jago mayu, buah terong pan buah terongnya nyadi ngambil buah terongan. Mai pulai terus kaya penyamun kaya. Abang mayanya ke orang mah penyamun tu. Kaki kaya pala. Pala orang ketua itu ngaya. Tapi pala kebiak-biak. Abang lama lagi hidup, lama lagi ngetan ke puntiang jematannya ke orang. Tu aku kau tanya kasih dah komando kerja polis. Siapa? Bisa kan lah kasih danya ke kini ke training yang di komando sebelah baba sebelah kini bekal sikit bisa. Tang petanya amat kena bisa orang mesti sudah komando ke training sudah ke polis kena training. Soalnya nanti sudah yang bisa komando sebenarnya. Kira pada mah amat mestinya sikit amat bisa sebab sidanya training. Coba aku terenggah semangat lah laban. Nak jadi timbak, cerita timbak. Nyau jadi cerita timbak penyamun ke orang benuannya lagi. Mula kami tu, bob dawan.
1: Tinuan berubah terudah, tadi ni.
4: Ku nganti leban sebedaunya kira nak boleh dua iku. Tu ku nganti ke jalan yang kau datai dua iku.
1: Kau mayu lagi ke datai me.
4: Nana saru, saya kena saru. Sudah, ada telefon malam tu. Saya agak bisi pada dalam dia.
1: Alu nak nemu non tadi, siapa orangnya ni?
4: Nak nemu, bekal kaki ya, sikit bekal kaki di suah pada orang nanti zaman musim penyamunnya. Karena kaki kasut sudah dulunya. Lepas aku tak nemu, lepas kaki aku, kasut aku kena akunya, kasut sudah dulu ke. Sudah dulu, kadet tentera awal sekolah. Kasut kelama-lama ya, dia sedangnya lupus. Kasut kami lupus, kasut buai. Angkut nak buai, simpan ke babas dia, pulai itu. Baru ambil, buka pulai.
1: Aman.
4: Pada aku bekal kasut, tepat kasutnya.
1: Itu sebakal, ya?
4: Oh, sebakal. Ya, orang itu. Nggak sebangat, malah balaki. Kenyataan ngasut pulai berguai-guai. Nyogat, ya, gak dulu, nyaku, gak dulu. Yo anak sungainya merejo aja kan ni. Ngena titinya merejo aja. Ya titinya ada cerita walau tu nyata okey. Kaya tu lah yang kaya misya sikitnya. Yang disintai TBC bala sedadu. Dah pensiun ke polis kini. Dah pensiun. Kalau telefon kan nama ba Facebook sama ada di Ahmad Kota itu.
1: Ya, Ahmad.
4: Yang ada di okay. malam tu.
1: Okey.
4: Kira udah dua malam.
1: Dua malam.
4: Jadi reset,
1: udah jadi udah registernya. Udah register.
4: Taro hari lundu. Kalau lundu aku tu hari
1: Pedawan. Hari Pedawan. Aman.
4: Okey, kau
1: nukar ba card membershipnya.
4: lagi ya.
1: Okey, terima kasih ya Tatai. Okey, ya selamat malam. Ya Tatai, minggu kedua ya tu Mel. Minggu ke terubah minggu yang kemarin. Nyak meh ke dengar ke kempasnya cerita yang minggu yang kemarin ni. Atau bidayu tu dari Mel.
2: Landi amat jaki
1: iban. Nyak meh landi amat nyaku kita iban. Okey, terima kasih ke kempas. Nak berasa email ni malam tu. Empat yang ngat ke penuduk tu atau dah pukul 11 malam.
2: Ya, dah berasa
1: mai. Oh, mayu peninggal kita malam tu ni. Okey, tuang uji beranau ngau peninggal ke sekali tu. Okey, halo. Halo, selamat malam. Siapa wai?
5: Ya, dari Indonesia tu.
1: Oh,
5: dari Indonesia tu.
1: Petrus ni.
5: Ya, betul
1: DJ. Oh, selamat malam Petrus.
5: Ya, selamat malam. Jangan kasih doa ya pak Konti dia nih.
1: Ya, email dah ngaku tu.
5: Iya, selamat malam
1: ngaji
5: email dah Juni itu nih.
1: Ya, betul.
2: Selamat malam Petrus.
1: Orang Indonesia atau email.
5: Iya, tu bisa titik cerita nantu penyanyi gitu nih.
1: Okey, hal.
5: Ngam semangat gitu nih mimin nih.
1: Okey.
5: Semangat gitu.
1: Aw.
5: Jadi cerita tu berkata ya di kira ke setahun lepas tu lah, setahun lepas tu teknya di itu nih.
2: Ke baru tu?
5: Baru nak tu. Tu jadi batu buah kumpul nih. Jadi itu sebenarnya yang semangat yang aku buah kunci ngambil ke berkunci kita semua itu nih. Jadi berkata ya cerita tu je kami dua itu ngagak pasport. Dua ayah punya deh. Datai kamu dua ba putus ibau nya mana putus ibau deh. Jadi pagi site nya kamu dua itu dah berjanji. Tak kamu mulai diri leban pasport tu. Bedah ulih jadi pagi site nya sudah ya. Mesti kan nanti seminggu nya deh. Nya aku jaku ke kamu dua tadi ne. Nanti ya kamu dua pulai tadi kira ke seminggu deh nya kira ya kan jadi nya kamu dua nya datai baru ke.
1: Sedua hari ini tadi Petrus.
5: Kemudian hari itu ya nak jauh hari sejiram Indonesia tu.
1: Guna pasport gane?
5: Leban kan muanya aja Sarawak kita kira.
1: Okey. How?
5: Jadi nampak cerita tu tadi ne? Pagi siti entar itu bisi orang ngasuh ku namanya ngasuh ku nganjung lagi naya lebay bisi rusak tu si kalino nya tadi ne? Ya, mana ini darahnya tadi minta nyawa aku dia leban minta nyawa dia inai ya, leban ya tu inai ya tu bak kampung Edin jauh lagi dari pasal ya deh dari pasal putus ibau tadi ini aku ya nanti nolih nganyong aku kin jadi untuk sikal aku tu bisa rusak aku ya ya tu ngajar banyak deh kecigu ini tadi deh ya ngajar jadi kapule kampung kin ya nya pulai lagi benua sudah kin kemudian lagi ya, kemudian ya, tu ke pulai kebenar ya, tang nanti nuantunya minta tolong, kau uliah gak aku, kemudian lagi ya. Dan ya, aku pan lalu nganyo induknya, kira ke malam harinya deh, hari pagi lah aku nganyo ya, nyuratai malam hari gak aku pulai baru ngegai, nikal baru ngegai tempat alai kami dua ya, ke malam sebenarnya deh. Alai kemudian ya, ke malam. Tetai ku ba ayak ku dia, nyam ayak ku dia. Lalu nganu aku ya nyari. Ku ya mutusikalnya, ku mutusikal di leban warna ke kunci meli subak ku ya. Lepas aku nganjong orang ke kumadang ke ya. Kasih ke leban ya terusak mutusikal ke kumadang ke ya. Ndak punya, kemudian tau ulpulai. Lairnya, nah aku nemu hatinya temu medesnya hati ayak ku ngeri. Ya kepulai entri, ya main motosikal bercerita. Jadi lebih barang tau jalannya. Bisa kemudian ya kalau laju ngelamat tu. Nah kalau laju ya leban ngelamat tu. Nanti kami duai ngendam tu sikal. Ya sing ngai ngendam tu sikal. Mhm. Ngelamat tu.
2: Au.
5: Ku aja sesuai terima.
1: Mhm. Au.
5: Jadi ke sekali tu ya lebay ya entah dia sati.
2: Mhm.
5: Lalu ya mai ya nya.
1: Au.
5: Tanya datai kami dua ya, Pak. Iya tu lalu kan iti namanya iti tengahnya deh. Lebay jalai kami di tu tu bisi garis tengahnya punya DJ.
1: Oh, au.
5: Nah, ya laban ya.
1: Tengah jalai
5: nya. Tengah jalai kami tu deh. Si garis tengah sepiak buat ke kibak tu tadi nak kitai ke kanannya tadi orang
1: punya ya.
5: Ada pai siti cerita di punya belakang kemudian lalu kak namanya lalu ke ngilah kemudian punya ada ceritanya deh. Lalu kena kemudian dia leban lebay ya segi kamu no diri mpu kamu no hanya kamu no diri ku cakur tak mengemai aku kena ayak tu tadi
1: ayak tu tadi
5: ya kemudian ayak tu tadi ya kemudian itu ubu belak nyau tumang ke sepiak menteri ini luri nyepan lalu ninggal ke kemudian ini temu tunga lagi
1: ngerindas sedoai aja
5: ninggal ke kemudian aja nyam ke kemudian dia ada kumedak darah ya tamayu sama aku nada pedis nada pedis sekali lebaku nada labu berdiri aja aku deh
1: oh iya terlihat nih
5: oh iya terlihat berdarah ya nada ingat lagi ya nyau
1: luput
5: lah ya deh aku tu tadi deh tak namanya tadi ini ada daya lagi aku udah motosikal panjang kan udah boleh kena lagi udah kena luri
1: tadi oke okay.
5: Nyaman kemudian nah oke okay, nanggam semangat baru bisa orang kesiko tadi dulu orang kami dua lebah orangnya kak kan orang ngegai itu nya kak semiang orangnya
1: nasib bisa romansa
5: namanya dulu orang kami dua dulu aku ngangkat gitu daya aku tadi deh jadi nada duit gitu dah ku terine nyong mai ya ke hospital ga dia semuanya menyungam semangat sama mendinya itu ya.
1: Netaban ke hospital menya tadi.
5: Ah, kene dia.
1: Netaban ke hospital menya tadi.
5: Langsung taban ke hospital laba urangnya ke nurun semayang tadi ya bisi keritanya main ke Brooklyn.
1: Kena kereta. Nah, siapa yang kena kereta?
5: Akhirnya mengka babaku kena nantu ngelebu orang ya kone lebantu nah ngam semangat gitu dia
1: betul, betul.
5: Ya me ketegal nganyong banyanyong kino yang tadi dia indo nah indo darah kan ni kita kena nganyong unturnya minta nyong kena tadi
1: maaf kan ya ne Fitros
5: ya bapak kita ke nasgi sama nyepit tu nyante kita togi bujang ne itu minta nyong orangnya kiranya jalan tu je
1: oke terima kasih Fitros
5: Okay.
1: Lah bertemu baru. Hanya cerita kapan kita dari Indonesia nya. Bisa ya sekali dua begolai ngau kita coba mel ni. Petrus tu. Okay. Terima kasih peninggal kita di Indonesia. Laban sidak ya ke semak ngau kita di tahu demel ke ba sempadan ba garis antara menua kita yang tadi sidak lagi uliah ninga ke radio kita Sarawak tu deh lalu pihak muka ngena RTM klik menya kedua ni okey nya peninggal kita ke 8 alu nak ngetu tu malam tadi meh amai wah ne peninggal ne okey ndak berasai mega jam ke penudi okey tu tuan nyawat ke ngau ke sekali tu okey halo selamat malam
6: malam
1: kan selamat malam ya
6: ini cia
1: ini cia selamat malam ini cia
6: Selamat malam,
2: saya nak
6: dia,
2: nak
1: dia. Selamat malam,
2: Cia.
1: Empat tindu apa nih?
6: Empat, ini yang
1: kau tengah. Macam-macam cerita, nih Cia.
6: Empat
1: tindu apa nih?
6: Saya
1: nak cerita. Okay, nih Cia, datai baru malam tu, ya. Nama
6: saya. Santi, amat ini kena ada yang kuto. Dengan semangat amat masa kumpul tu pun kita hubungkan
1: amat
6: tau ke cerita nya ingat no
1: okay
6: jadi aku tau aku mak ni aku dah kerja tiba ada yang dah kerja tiba jadi kami mohon kerja pagi kumpulan
1: tunggu pagi ya
6: pulai bah kedua yang lemah itu ko kompak untuk cumu kerja bersekolah leh kerja bersekolah ya mungkin pulak ke rumah kian tengah hari nya le udang dia makai tengah hari aku kerja berapul.
1: Aw.
6: Udang dia makai tengah hari nya pulak ke rumah tengah hari ngawak adanya kumpul le.
1: Aw.
6: Malam ngawak pulak ke rumah kian. Kali aku nuwak adanya nama ya cukup jamban itu sama ni. Aku kok nama itu ke pulak ke dia. Pulak ke dia mak.
1: Aw.
6: Ya mungkin mana aku tak aku bak kubang ubat jepe aku bak jepe ni mak bak kubang udah bak kubat gaya kemudian tu kejanuan kenyanya dia mak atau aku dah kau di apa di bok kumpulan yang kumpulan yang kau saya nak nak tunggal kumpul dia mak kau tengok aku ni mana mana di kau di bok kau aku dia dek nak apa dia sakit kau aku Aluhan, aku ni, ni pun aluhan, ada aja dek. Kalau saya kapan punya nak ni sekolah kalian punya, punya, nak makai, nak main, nak makai lima semaya. Baik sekolah berdia deh, lima semaya nak makai.
1: Oh.
6: Ya, yang mungkin dia mak dia dok, dia ni nampu, dia sepikin punya, lau ke? Tanah ni ada ini. Pulai di bawah dia mangsa kami masih cair kerjanya.
1: Oh.
6: Naik aku tu pulai siang mal dia mal sudah pulai dah nak basuh dia maknya pulai kerjanya pulai ke dapurnya merak ke sana bagi mata nulis jauh aku tapi dia lay tempatnya pulai ni akhirnya ke dapur kami jauh ya jalan lubahnya 15 minit akhirnya. Ya kak pagi tunggu pun. Ya masa besarnya, besarnya kau buka ya, kena hayat sungai naik.
1: Aw.
6: Ya, kau naya, pergi hamat, kau tahu kini aku bela ya, kau naya.
1: Aw.
6: Kau naya, ya kini aku naya, ya aku. Kini apa kini masih ni pedias kau.
1: Aw.
6: Nyalang kau.
1: Oh.
6: Maka ubat nak tu dia.
1: Aw.
6: Kini bisa kia, bini kita ni. Kau dah nak aku, nyalang nak kau tu, nyalang. Nya mama sakit ini uang tiangnya aku, mama way aku dia mat bawa aku tu aku naya, baik makan ubat dek ya baik makan ubat dia tiang aku, aneh nade tu kena pinde tiangnya aku, mana nak ya, dia dia dia melawannya sulai, aku tu dia lebih satu lapan ya kalau aku dia tiang aku, kalau kamu di rumah aku dia tinggal bas kuenya. Tinggal baru. Aw. Ini tinggal makanya aku pulak aku tinggal atas yang bikin aku tinggal ke. Ini layak ini saya tanggap.
1: Aw.
6: Dan ini yang emak dia di rumah dia di rumah. Nanti ini waktu semua malam.
1: Bu.
6: Dan ini pukul tak ke tiga, ini jam.
1: Aw.
6: Dia emak aku ke aku ini. Apa?
1: Nak letak ke aku ini?
6: Aw, nak letak ke aku. Dia emak aku. Dia klinik ni aku. Ini yang bergaulnya ya, madah ke ayak kutanya, dia nak madah ke ini ayak menjuang maknya, kaya ayaknya.
1: Auk.
6: Auk ayaknya, aku tak sempat madah ke bukai.
1: Hmm.
6: Orang tak nak jeng ayak, mak yang jadi jalan itu. Yang punya, boleh kami sudah kerja buat dia, yang bisa rumah dan ada juga, bisa nampak yang kereta. Ya agak jalan kami mainnya, sampai gagak ke, sampai besar ke.
1: Auk.
6: Sampai jalan, bukan jalan.
1: Jalan batu punya?
6: Ah, jalan batu. Dia aman. Ya, ya ke jauh. Dari banjirnya ke pasar seruang. Jaga sekitar seruang. Ya, maksudnya nak kena pedih ya. Ya, ambilnya pedih ingat. Apa kena aku di seruang dia malam. Ya. Maksud tak ada risahnya. Risah ingat, ingat temu. Kena, alu apa ya dek. Sepuan, bersin mutupun sudah ya ada. Tak, bilik emergency ke seruang dia. Ada sekitar ya. Aku tak inoknya, aku tersayang. Oh, dia mak dia ambil kerana aku. Nyawa saya macam itu, aku majak ke dia. Aku majak ke pejam. Aku minta nyakat sawa, lucu. Aku pejam dia nanti takut, takut. Dia kan aku.
2: Nak ngasih pejam.
6: Aku takut nanti. Aku tak minta ke pejam. Ini apa dia semula pedas pedas ni, pedas. Ini kan anak mana mungkin juga pedas nak.
1: Pedas mana ya?
6: Tidak jauh pasal itu pun banyak baik sibuk tu, sibuknya yang ngawa suka punya mendatai makan dalam nyari kodenya.
1: Oh.
6: Bisa cibu ke ya kenapa yang dalam mak ni ada kemudian mak datai semua saja yang orang ngawa suka ya dari pas keluarga kita semua ya.
1: Hmm.
6: Taban ketiga ya kami suka ya baik punya. Baik si jalan ke cibu ke yang masih suang tau. Masa dia punya baik nak supaya sekurang kaya aku nak punya pria semua tu ngah baik nak supaya sejak nak sebut dengan uangku baik aku nak punya pria maya mungkin saya kerja
1: oh tabah
6: aku nak mak ngah mungkin di Tuhan ngah jadi ngah baik nak sebutnya apa yang kena punya nak mulai nak ngambil aku
2: ngah
6: hari sibuk ke kena punya ya baik si dah tanggung ya kontak si dah tu hat mat itu aja si dah ya okey. Dia masih mula bala punya.
1: Oh, sempat.
6: Tidak agak punya baik ada tiang nak mengaku ke. Itu nak mesti menarik ke situ. Punya kali yang pun pengen bola nak sibuk yang saya bila dia dia dia. Bak dia ni semua mak. Semua ni namanya. Kalau sudah sudah percaya. Ini tidak ya.
1: Oh. Ya, pendek.
6: Aman dengan mak mak ni.
1: Oh, pendek tu anak percaya ni.
6: Aau dah dah percaya, ya. Yang baik dah dia buat no no senyap no sakitnya ni. Tapi belum ada dia lama mungkin dia. Butuang tu, kalau belum butuang dia, no belum ada. Aau untuk butuang tu saya yang kena jago kebiasanya, semua dia. Saya yang lain belum ada kebutuh, saya yang belum ada dia mama dia.
1: Aau.
6: Ya, saya yang baik ni. Dia memang agak dilihat di siang-siang kepada ikan.
2: Oh.
6: Oh, tujuh lah. Bala rupa yang baik siang. Lama lah mengadil. Ya, bala kami dilihat di dalam ada itu boleh tak untuk luar ya. Pening juga ya ukai kita mampu. Pening juga ya ukai. Coba menyebab bila putuang dia bisik. Nama ke tidak? Tanya kata putuangnya. Ya mudahnya nak. Pasut nama tu dia. Oh naknya nak ke sidak ya. Putuang dari bahasa air. Putuang kan.
1: Oh kita luput korang.
6: Oh luput ni nak. Punya je korang punya namanya.
2: Babius.
6: Oh je bius. Dia asa kena lama saya. Ya sidak ya. Nemu dari aku dari. Suku sesuai dari. Aku ke di putuang hanya. Nyo mimpi aku.
1: Oh, maya ke putuang.
6: Mimpi, umumnya mimpi, umumnya nama. Mimpi ngumpul apa ke dalai.
1: Maya ke putuangnya.
6: Oh, maya nya. Udah nya, ada mimpi. Sudah ya, aku kata kacau.
2: Tidak. Tidak,
6: tidak. Nanti udah berjaya, berkenya aku ikut berjaya. Aku lah di suanya. Entah lama, ada nya.
1: Oh.
6: Tanya, mata pun selera, tak kebal lemak tulang.
1: Oh,
6: mimpi aku kata.
1: Banyak lagi.
6: Banyak lagi. Banyak
1: lagi. Banyak lagi. Banyak lagi.
6: Sama dengan mama. Semua ni. Ya, banyak. Apa yang kongsi. Satu malam.
2: Hari pukul tujuh tak ada. Hari pukul tujuh tak ada.
6: Oh, pukul tujuh. Satu malam. Saya ada punya.
2: Lama.
6: Banyak. Ya, pernyai cita aku tu. Dengan baik kian mengalami aku kita yang lama ke seminggu nak aku masuk dia. Nah, tanya aku nama namanya kami punya buatnya.
1: Nenya?
6: Kau kena apa yang buat kau hanya namanya?
1: Oksigen. Oksigen.
6: Oh, nak oksigen tidak? Aku. Kalau tu nak makai nak hidup nak sekali, banyaknya depan lek aku tu banyaknya langsung lemak banyak. Masuk hospital, kap jalan aku, nak jalan nanti ke ini kenalannya itu nak dek, tu kenal penjual penyang. Pulai bantuan nanti banyak banyak tu sibudin, sibudin, banyak banyak orang mama tu buka orang percaya aku buka, okay, bapak kita saya bukanya.
1: Bagi ini ya.
6: Bak hospital.
1: Hospital miat juga,
6: meh. Hospital miat, tak sama banyak. Bak hospital nama banyak. Bak sebiaya ya, saya. Jadi induk kerja dia nya ipar kumpul. Nyak, senyaknya muka jaya. Kau induk situ, tak ya aku kakak ipar tu tu ya. Kau induk nyak, nyak ya buka ya. Tengok yang buka gayatnya. Ini kecil tak rawaknya.
2: Gib darah ne.
7: Bab malat ya re, kaget. Malat macam ti tanya ika, kau nak
1: kau.
7: Kalau sahut kita ya. Masih ada ni nak tipa pun tu jadi nak ya re. Kau tunggal ada apa?
1: Kau.
7: Yang sahut ni mana yang mungkin tu ya. Mau hanya nyu, lepas hanya balas tempu ni masa, mungkin dia. Balas kerja tak tanya.
1: Kau.
7: Kecil bahu, nari ngawan. Muka lebih jahit nak suang dia. Ya, muka pulai begai ke. Mulai ya, ubah ya, kemai tak ya, jeski ya, nak
1: mau kepun. Mau nyai pendek ne. Cah pendek ya. Bisi kalau nanya orangnya. Tahu tahu naban kenyawa.
2: Iya.
7: Tahu nya.
1: Nasib kan wan tumu de baik taban ke sida ya ne.
7: Nada ke tumu nang aku tokat ngai kita ku ya ko.
1: Au nyomal nyari sitai amat.
7: Au sitai nya sita tapi tak suang dia. Tapi boleh bahu.
1: Au.
7: Mai ke sia ku ya ko. Malam nak mau kan bahu yang nang dia ko. Tapi ya bisa pagi ini, saya jalan nak mana aja, jengkak dia jadi jengkak.
1: Oh.
7: Saya pakai dia tau, bisa saya jalan ibu ke, harus terus nak cerita, yang nak mula, nak nanya uang.
1: Amat.
7: Yang nak cerita, sangkai senang.
1: Nyol mayu tu dia dia dia. Kau ni, nasi panjai umur kau ni.
7: Aau. Amat gengam, amat amat
1: ni. Kau ni.
7: Aau.
1: Amat.
7: Tapi nak pecah, nanti ya pecah sengaja lain. Nadai.
1: Nadai menyau.
7: Mana nadai? Kau tidak ya.
1: Ngumpul.
7: Pak macam siinya.
1: Amat. Ngumpul bah pedalai mengada. Dah
7: ya nak
1: kalah. Aau. Aau.
7: Okay. Bisa lepas tu. Kenyak anak aku
1: kujua
7: mak
1: nak dai. Oh.
7: Dia kenyak ada nama.
1: Au ne.
7: Ini
1: mimpi. Au. Okey. Ini cia.
7: Au mana? Lumai tengok tigan.
1: Okey.
7: Terima kasih kedua ni sama malam.
1: Okey, sama-sama. Selamat malam. Ya.
7: Au di mana tulai.
1: Au. Okey.
7: Ai lah nusi bahu kan.
1: Okey.
2: Terima kasih.
7: Au kenyai kita.
1: Ya, malam hari tiga. Nanti malam hari tiga. Pertemu baru kita.
7: Oh,
1: okay, ya selamat malam ini Cia. Nyak pan membershipnya Mel. Orang ke nang suah begolai ngok kita iba program genggam semangat ya. Okay, nak berasa 11:18 minit malam. Kurang lebih 40 minit lagi deh Mel. Kita begolai iba program genggam semangat ke malam tau. Ya, terima kasih kita kau dah bertelepon. Kita ke nang Bak TC Radio. Kenyar pukul 9 malam tadi. Terima kasih Mayuah peninggal. Okey, itu agak bisik peninggal tu Mel ni. Jadi sawut Mel.
2: Hello.
1: Ya.
2: Selamat malam.
1: Ya, hello. Oh, selamat malam.
8: Selamat malam DJ Sim.
1: Oh, selamat malam. Oh, ya.
2: Siapa tu?
8: Akik minut
1: sewa. Oh, akik minut. Aw, oh, akik akik minut pun bisik udah ngau kita ni.
2: Aw, suah ni.
8: Dua kali udah.
1: Aw, ya dua kali
2: udah. Dua kali udah ni.
1: Okay.
8: Jadi, bah tu panek tu ikmu ipa aku menjadi bini bayari bini aku.
1: Aw.
8: Jadi seduai sekarang.
1: Aw, ah.
8: Bini mana yang berdua ya? Video follow be ya.
1: Lama
8: mak. Ini lama video follow be. Kau nak dia kan?
1: Aw ah.
8: Pemu seduanya nyelam.
1: Nyelam.
8: Baru penam bak. Abah rile rumah kami. Pemu mak. Uji tuan. Iki penam.
1: Aw.
8: Kepulang. Iki dia penam.
1: Aw ah.
8: Rile minyak. Tengah cau tem apa pendam bayok yang ganti kedua ya.
1: Okay.
8: Kedua kini dia.
1: Aau ngacau tu radio.
8: Ngacau tu radio.
1: Aau.
8: Udahnya. Nyo kelama. Begau orang utainya. Bawa pendam belayok.
1: Nyo.
8: Belayok utai. Nyo berganti.
1: Oh.
8: Tadi menguai. Ya.
1: Oh.
8: Madah ke sana. Ngadu ke layak kita itu. Korengnya. Koreng-koreng mati.
1: Oh.
8: Kak. Dan madah. Sedua ya orang. Saya jam 4 hari.

0: Awak nemu bicara ke sida itu yang.
1: Mau bicara. Power dia batang.
0: Au.
1: Bayang dia tadi.
0: Au, dalam mimpi. Au.
1: Karena seluai.
0: Au.
1: Mau damai pulai kian.
0: Au.
1: Apa itu?
0: Au.
1: Au, yang dah tadi di JCM di takut.
0: Au. Au, au. Ngajar kita ya menya.
2: Iya.
0: Au ah, ana ngacang-ngacau teh ke bawa pendam urang ne.
1: Oh.
0: Sekina tahu katanya. Au kati ke seduainya tahu teh ngacau teh urang ne.
1: Bunga-bunga teh aki bedah
0: mun. Ah, mat geunya ne. Au, nyampai urang bicara tu dah ne. Eh,
1: ngambil bicara.
0: Au ah.
1: Orang ini carut teningko, carut ke carut.
0: Aw aman, nggak jadi, tak orang.
1: Aw, ya ya.
0: Okay, okay, okay. Terima kasih, hangau kita malam tu ne.
1: Aw,
0: okay, ya cuma malam. Nya Aki minuat ne.
2: Nuh bicara orang.
0: Nuh bicara orang. Dia nya meh utai ke bekenya. Kita isi kena mau ke dia mel. Utai ke bapak pendam. Suba orang berbaya dia mel. Panggal menya TV menya radio menya.
2: Benda
0: menya. Oh benda. Utai ke bekenya. Nang biak menya. Nang acau yang lah bantai nya. Nang udah ada baik orang kian ne.
2: Ya betul.
0: Oke, okay, oh bisik gitu nih.
2: Hello, okay, selamat malam.
0: Nyetup lekak nih. Oke, okay, nanti ngawak tahu telepon baru lagi kapan buat program kita itu. Program menggenggam semangat kita. Nyo 10 ikut peninggal kita tadi. Ke minuat tadi nih ke penudi. Ya, jadi tua tu. Ge nyawat kangau peninggal tu nih Mel. Nyentuk ke pukul 12:30 malam.
2: Iya ya. Betul Sam.
0: Macam-macam cerita malam ini.
2: Iya macam-macam. Rindu ke ninga Sam?
0: Ya. Sebuah lagi lah rindu lagi okay? Ninga Mel. Banyak cerita bala ibu ayah kita.
2: Iya.
0: Okay.
2: Hello, selamat malam.
0: Ya hello. Selamat malam.
3: Selamat malam,
0: Rizky Sin. Selamat malam, Wai.
3: Siapa,
0: Wai?
3: Siapa,
0: Sin? Nanti kalau apa, nanti terang nyawa itu, nih.
3: Maja.
0: Oh, Maja.
2: Maja.
0: Selamat malam, Maja.
3: Selamat malam. Mau bisa, Rizky.
0: Gerai. Puji Tuhan, lantang. Nuan, deh.
3: Tumpah.
0: Nuan leh. Ah, tua rumah bisa penanggul ya Maja.
3: Okey, aku.
0: Aau.
3: Kita bisa cerita ni nak ke Rino boleh cerita malam tu. Mana ya Sim?
0: Ya. Aau. Aau.
3: Nak awak. Kita telefon.
0: Aau. Tahu dek dek demo dek demo telefon tua rumah. Nanya ya dek. Kini tua dek ya. Okey Maja. Aau selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Okey, peninggal kita, Maja, madah ke cerita malam tu. Rindu ninggal cerita malam tu, ya. Terima kasih meh Maja ne. Kami dua email tu, pak rindu meh ninggal cerita orang email.
2: Ya, macam-macam.
0: Okey, seraya kita ke bertelepon, kami dua email tu nyengawak kita dulu meh ke. Bisa nyapa kami dua email, pak. Facebook YFM. Oh, mayu ah komen tu ne. Selamat malam semua peninggal. Bisik tanya tu Grace Colin tu Mel. Selamat malam benong ninga program genggam semangat ko ya.
2: Okey.
0: David buah mening, Anna Peter, nak kala tinggal Anna Peter. Dipa Bali minggu nak kala tinggal meka okey, Diana Oliver. Okey. Tu bisi peninggal tu Mel. Oh, terbelakang ni. Okey, tak telefon baru lagi aku. Anita Nawai ke malam tu. Okey, tu bisi peninggal kita tu. Ya, halo, selamat malam. Halo.
4: Hello.
0: Ah, selamat malam.
4: Boleh dengar DJ?
0: Bisi terang. Oh, masih kelanggol itu pelabak aku nih.
2: Kayak nak boleh dengar nyawa tu kini.
0: Engkau, pelabak aku. Tak nyawa, cukup terang nih Mel.
2: Ya, betul.
0: Masih dengar. Tak telip.

0: Pun now terus telefon. Okey, uji nyawa tu. Okey, hello, selamat malam. Apo? Okey, Peter. Ganti tuan rumah peti yang ni. Baru dah ciri korang mel. Lengau. Okey, Peter tu ketua rumah ni. Mesti penanggul ya tu. Okey, Peter.
1: Nah, ya berarti yang kunci yang gua lama setengah tahun
0: lagi punya. Ya, kena mau okey, Peter tu ni. Okey, Peter tu aja orang kena mau.
1: Budget macam yang tanya.
0: Ya, kena mau ada. Ya. Oh, segilan dia nuan tu.
1: Seri kelihatan dia. Tiga tahun kedua. Aku tak kira
0: kedua tu. Oh, ne. Lagi ngano, lagi ngano ko.
1: Tapi, jadi, ya, beli sen awak ni.
0: Okay.
1: Cerita aku tu, nyadi tahun 80 coba.
0: Oh.
1: Baru orang kunci rasanya ke pangcuat ni. Lama orang kerja tadi lain sekolah. Nanti tu milih ya, dari mana itu buat tiga coach. Kali
0: masuk pemeriksa tahu. Nanti kira, nanti itu banyak kelipuan
1: dah. Lebihnya kang nyukup ke kota hanya deh.
2: Ya.
0: Amat amat.
2: Nanti tunggu rumah.
1: Kalau dulu dari kami dulu ni main di kau peling lah. Peling ni kau siapa? Cukup 2 tahun ya kau kenal.
0: Lalu sekolah apa?
1: Sekolahnya cerita tu ketau. Tahun 80 kerja. Jadi kerja lah waktu tu, dulu lah kerja tadi ngaji dulu tu, kerja sumi tu. Di bintu tau. Kerja sumi yang tadi, RM7 tu ya. Cuma seminggu sekali terima.
0: Seminggu sekali terima.
1: Nak suntuk aku nyaman, men.
0: Amat.
1: Duit nak ada.
0: Lalu dulu. Tak bergah ke duit mayanya, Kipita, ne?
1: Aku bergah. Dengan main waktu lihat.
0: Amat.
1: Leban berau mestinya ada berbiak kadai tu. Ketimbang katai
0: dari perahu. Puneh.
1: Jadi kita tu tahu sudah terima hari enam. Tidak beri minggu bikin tak gawat.
0: Kami dua email lagi ke Ganjang mayanya.
1: Jadi pemerintah mayanya. Pengawayang aja. Pengawayang Sri Sarawak. Telepon nyampau jauh kau iya. Terbuka antena baik ke TV.
0: TV nak dai ke ni?
1: Orang ke bisai. Jadi tadi meda wayang nak kita supaya kita ini apa tak kenal tidak ranung karno.
0: Beri prima.
1: Beri prima Robi saudara
0: mana?
1: Rinya apa
0: kan? Iben bangun.
1: Lepas tadi nanti pukul 7:00 tiga kali tayang pedak tiga kali. Sampai midnight ko,
0: nyalai
1: ti. Jadi tiket mayanya, kalau kami yang dia seriak.
0: Jadi
1: kata dia bisa dia seriak, bisa kalau dia bisa dan luar bisa dia gori. Kalau kami yang kau lagi menek dia diam. Jadi mayanya, meri tiket aku, kapan aku si kau ngawa aku. Jadi meri tiket nama kita bisa. Bisa artinya kagak kurang kerarin ya payetnya. Mereka boleh masuk deh, banyak pusing deh keluar. No masuk. Cik lubang doh ramai deh.
0: Jalai tamak ya?
1: Jalai tamak, jalai masuk tak? Sebutnya cukup si kau ni deh.
0: Ne?
1: Menurut aku memiliki tiadanya tak deh. Tak tahu ya orang yang aku ada belakang. Tak minta dulu ya, dulu memiliki tiad. Ada aku tenai saya. Tiba kali itu merenap di saya. Nari duit kuat kau. Tadi buku kuat ya kau.
0: Apa?
1: Karena ada bapak ada pada. Nah, kita isi nak ngomong matai mainnya.
0: Bangsa nama?
1: Melayu wak.
0: Ne.
1: Udah buku kungau ya, aku demen mau tiada tuna balat. Ada mainnya. Tak kendang, aku bak kendang hanya. Pulak nyuwe dari yang dong.
0: Ne.
1: Tengah datai nebala yang datai. Nyuwe ane ulah ni apa apa ulah datai. Aku ngaji di pangsuan. Dempa yang hebat meyak. pada bungkuk kita ya kuni kena kena bunga ya kena bingung semian namanya Muhammad kita ya bungkuk kita ya nggak ada bisilasnya
0: anak tahu
1: yang aku sama dengan 56 kali ini udah gila sekali seperti 18 nak mulia dia ayo kalau mesti ke bilion tanah ke sepuluh pemainannya
0: oh oke ya baru nak
1: ya itu kendaraan kau tumbuh kok bisa lima sehari-hari ya
0: awak ni
1: lapang kau kendaraan yang belum lah kerake habis tadi ya begitu pak lalu punya uang lainnya tadi lah mulanya ini main sama yang bawa aku itu kira, ukai tengnika puluh waktu kemudian berjarin mbak tunggu waktu.
0: Oh.
1: Mata itu angkat taban aku cari tuan ya, beli kerupuk, beli dia coba dia kuat ini deh.
0: Oh, kenal dah. Kau
1: kasih angka. Memasih ya kita ada empat mumbai. Angkat tadi. Nama nama, kau tak tengkeh kau lepas kali tengkeh juga gak ikan ya.
0: Oh.
1: Nada yang lah. Aku tadi nak muku. Nak ada kelihatan. Ya, lama-lama. Jadi pula korang ini pula. Tak ada saya orang gunung apa lah. Tak nyangkan pegawai aku. Ini tak bergantung kuat saya. Ketabang cek di sini. Aku yang pula ini mau CID.
0: Oh, CID ini?
1: Anda lihat tunda di balarnya. Lebih akik ada saya.
0: Anda
1: lihat tunda.
0: Kayu rumah ya, menyukai.
1: Kayu rumah.
0: Mulai
1: deh, kau yang ngetul. Taban kau ke gari-gari yang keringkat kau sekali dari kenapa ya? Asal kambingnya, kambingnya yang nyanyi-nyanyi yang punya yang pulai. Datai di rumah, di nyampau, dah lepap, batu. Mata aku namanya baru asyik, mata aku.
0: Bunda Armel ketawa ke deh, malik. Malik ketawa ke
1: deh. Bukan sama, dibukut orang sebab pala. Pantuk semian ke pala punya dua kali.
0: Dua kali pangkal ne.
1: Dua kali pangkal ne. Mana macam pedih aku kayak mana pedih ni.
0: Kau jago, kamu dah raba pilihan berkaya ne. Judul lo berkaya si dari prima luar.
1: Aku ni nak nyati beli tiket dan beli tiket kayak
0: kurang. Nasib nama ini darah terne. Oh, nah, nasib nama itu darah.
1: Mana yang nanti dia nak tahu dekat jauh dia pun dia kini lagi. Orang yang tak kaya lagi.
0: Oh, aw.
1: Itu punya ngerik tak ada diri.
0: Aw, ah.
1: Lepas pula, pada mata. Dia ni, apa dia? Mata bungai, apa dia?
0: Aw. Nang orang itu ngepau orang.
1: Ngepau, kayak kira-kira kenal.
0: Aw, ngepau orang.
1: Lepas pria, kita gue betul buang sama ujung bingung. Ya, kita ke pengulung macam rumah. Kenyanya kita dari mana ketawa ni
0: rumah ya. Benar, benar ketawa kembali.
1: Kenyanya benar, ni terkaya. Rumah ada ya pula banyak hari pergilah ni tak gawa, kau tak tahu. Ni umpak pernah dua ya, umpak pernah dua umpak. Biasanya, mama gelap nanti ada. Sebi lepai, nak mukanya dia kuku. Nanti dari nyanyi macam aku orang berkek, bentau aku sikok berkek oleh memainnya. Nanti tumbuh mainnya, ya kerja tumbuh yang angkat putai dia bersinggung di niat. Nanti ada oke, selamat malam mungkin kedua itu.
0: Oke, terima kasih ya kita. Mancang. Okay, nya tadi aku kita ke nya ukai to membership agaknya Mel. Chairman. Chairman ngam semangat Mel. Nang basic lama nanti minggu. Kadangnya meh giga orang ya. Nama yang ada telefon ya giga orang tidak ke belaga. Ke uban nya orang ke giga remagang nya. Okay. Ya, terima kasih Kate Peter. Ya, kami dua Mel. Ini ketawa ke mana Mel?
2: Ya.
0: Okey. Setengah jam lagi ni Mel. Bala kita ke dekat bertelepon. Engkau lagi nyenguak sidak ya ke Facebook tadi Mel. Sidak ke bising apa tua, bedau tua ke Nanti kakak buka yang tu ne.
2: Jadi terima kasih yang kakak sudah ini Beatrice, nenek Beatrice tu Sam, keliang temar MJ, Jessica, Maria, Macchai, Macche tu,
0: Macche,
2: Anita Nawai, kebisi mendiang ke program kita malam tu Sam. Serta maka bisa ninggal ke komen ba best Facebook YFM maka ke malam tu ya. Pemaka mari sama malam ngagai Mami Jawan Ame, Jimmy Lin, Lima Jo, Agnes Inerubin, Double Line K Baja, Yen Wee tu Sam, Apai Lambai, Andrew Ujai Masing, Mary Jalo Ujo, Yung Feina, James Pengiran, Nick Radin, serta maga Ricky Rex Inemeli yang tu Sam, bisi nyapa kita iba page Facebook YFM Iban, bisi sikut di kangau nyak Sam.
0: Oh, bisi kangau tu nih. Okay, tua nyawat kangau tu Mel. Okay, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa dengar tak? Bisa-bisa kami doa dengar.
3: Halo.
0: Bisa-bisa.
3: Selamat malam juga.
0: Okey, selamat malam. Tak jauh, minat ke jauh aja nih, Mel.
3: Dengar
0: tak? Okey, terang ke.
3: Bisa dengar
0: tu? Bisa-bisa. Tu bisa, terang dah. Siapa tu dah?
3: Bisa juga. Dua-dua tu. Akib
0: Lagar. Akib Lagar. Ya, baru dah nyebut nuan tadi. Baru dah nyebut nuan. Lu ayam ni. Okay, Akib Lagar bertemu baru malam tu.
3: Cerita tu. Cerita bergegak bak sungai Mek tu. Nama sungainya. Jadi, lebuh mayanya. Tahun 1978. Itu mai kaban ku nginti. Udahnya tadi. Ya nak bersedia. Ya, ini nak bersedia. Bisik magang ku aku ngunuh ya. Nurun kedua. Kayu aja ni. 2 jam. Kayu. Dengar dia je?
0: Dengar.
3: Ayo kedua datai din kurang lebih pukul 4 ya mendatai ban dua ke intik sungai ya. Sungai Kerapa. Jadinya tu ayo terlalu namanya bekang iga dua kedua ya diau. Pengalan tu diau. Bisa batang batang kayu besai kayu kayu menuanya kayu cuma nyua rebah. Nyentang sungainya. Nama sungainya sungai Perungan. Area Pala Pulau Keladi. Ibu dia. Sungai Rungan ya. Sigi ndo kami bergegak ke ikan lebuh hari hujan-hujan. Kami dua aja nadai orang ngau kedua. Bertemu dia alat kedua lalu ngagak penggalan untuk lebih kuat dia. Dah siap penggalan kedua tadi dia ngagak dunjuk mimik dia. Dua pemancang rintik. Ya tanah seberai. Muak ke kanan. Aku muak ke kiba. Ulu-ulu sungainya. Lebih pukul 5 jam. Ya. Cuma kedua ngeruban diri ke. Naik hari ke hujan. Ke jaku. Sudah. Jadi. Banyak. Polai ke berdua. Polai. Boleh ikan. Ya boleh ke. Aku boleh ke. Jakob kedua kira 2 malam dah datai dua bak penggalan kedua dia tanya mandu asik mandu lawak nak tahu dia sebut mansau asik lawaknya tentu mana sungainya kira udah dia makai-makai ke
0: amat
3: nak tahu dia sebut apu mana nak maya nak tahu pihak nak tahu sebutnya menuanya Latuang Jakui Ban
0: Latuang
3: cukup Latuang menua
0: nama yang tersebut mana tadi
3: dua habisnya semalam hari saya pasang kedua kereta palanya pala ya datang bisik tupi lekat kebanyakan kereta palanya yang dia ingat kukumai kami kita ini kereta pala kena nangkal getah nak jalan
0: kereta pala
3: sampai bisik picit maka ke dia tu ternyata dek dua-dua kedua makai kedua.
0: Oh.
3: Mudah surai makai tadi. Kak makai ku ya ku. Oh, kurang lebih tu ku nyokap ku 8 jam.
0: Oh.
3: Belau tadi ya. Mudahnya kak makai kedua. Ku ya ku. Kapan suat mepala utai hari ngia riki ba ngaku tu hari kana aku ya mua hujung batangnya aku mua pun batang
0: awa
3: dan uju api kemedua kia ural nya tadi
0: ulah
3: dah mesti ural ya pun kecet ngagai ujung batangnya labuh kai aku ngagai pun batang pun labuh ke sungai ga nadai ne bisi makai ku dua dia labah asi nyudah labuh ngopriwa
0: ai ai
3: ai tenya lawak bekenya
0: au
3: tak amat takut amat laban min kengpural kengkem mau ku kita
0: au sigi
3: ngak makai ke dua semalamnya tadi nganti hari pagi ku jaku ka dua malam riwak nadai temu lagi
0: ya
3: duk lawak nadai temu
0: au
3: dua asi nyudai temu amat takut aman enggak mamas mengat labau launya nyalai na nangai na tau mendam api
0: ya ngakai ya ngakai lampunya
3: tak ngakai apinya
2: ya mendak terang
0: au
3: baku ya ndak me jawa ke daya rat piak piak piak piak piak ya aku piak aku uralnya nak temu lagi
0: au
3: au kedua
0: au
3: nadai me kedua
0: au
3: semalam-malamnya nak tidur lai kia terata api kedua nyun padam ga
0: au
3: oh nyun ada api lagi kedua nanti hari ketawa semalam malam lama aman
0: laban
3: kita nak nemna de jam
0: au
2: panyai malam
3: lam sinat labannya
0: aman
3: bau lalnya anang
0: terdempa ke nadai
3: eh
0: au
3: ya me berita aku
0: ada
3: kedua de ide ulal yang tengah gaya api jangan jerak
0: au
3: saya dengar cerita orang cerita ural orang cerita nyega hantu
0: benda
3: hantu bisa mayu macam lah
0: oh, ya. Aman
3: aman semua kita Sarawak tu besai
0: betul ya. Kampung besai
3: macam oh, terima kasih je
0: okay. Terima kasih Mega Aki Belaga bergolai dengan kita ke malam tau nyak membership mereka Aki Peter tadi membership Aki Belaga kita itu ni Mel ya nyak cerita cerita ular ular kengkang mau nyak si ngakai api nyak tadi ke Mel ngakai di kita berapi lebih lagi ber sungai malam ni okay nyak cerita ke 13 kita hari Aki Belaga ke malam tau ya. Ya, jadi Aki nanti peninggal ke Bukai tu nih Mel. Cerita pan mana-mana ke malam tu. Aki siko dua dah Aki meh. Berdau kita ke nutup program kita. Laban jam kita pan yang sama 12:30 malam. Jadi terima kasih kita ke Aki bergulai ngau tua ke malam tu. Tan dia tahu musim orang ke mendak main bola tahu. Lawan orang tinu lah Mel ne.
2: Ya.
0: Nyo laban main bola tahu. Dini hari ke bermain ne.
2: Ya betul.
0: Okay. Hello, selamat malam. Ya hello. Ya. Selamat malam.
4: Ya selamat malam.
0: Bisa bisa. Siapa tu deh?
4: Tu. Pet pet.
0: Pet. Hari ya. Ni pet.
4: Ares Manggang.
0: Ores Manggang. Baru ya kau program tu ne.
4: Ya.
0: Kok
4: kenusi kasih cerita tu DJ.
0: Okey, cerita namanya Pet.
4: Ya, aku tu nama tu kau kau nak kapan kau ni? Ngora berikan.
0: Berikan.
4: Jadi datai bab nuah kapan kau dah. Nada nemu orang ya nuah sebenarnya curan ada dah.
0: Oh.
4: Udahnya tadi. Tidak ya pernah nemu ke?
0: Aau.
4: Udahnya datai kami sedian tadi. Sige bertemu ba kami bertemu ba penai dan narai ke rumah panjai seraya. Tidak ya pari hari pasar lah kira hari pasar lah kami tadi sama.
0: Au au.
4: Au tanah nemu
0: nemu orang ke si Rabat ne.
4: Ya, nak nemu si Rabat ke si Rabat de menua dia.
0: Au.
4: Au udahnya tadi. Sidai ya nemu apa tuai nang sige teda sakit raya de.
0: Au.
4: Udahnya tadi kabanku kami tu jalan tu tadi udah nurun dari pendai.
0: Aw.
4: dah nyalo bertemu ngau sida urat berikan dah. Emak dah kami nak lama aja aku ya.
0: Aau.
4: Udahnya kabarnya tadi lo ingat. Jutiap nama kabarnya.
0: Aau.
4: Ya, ya lo ingat ingat ke petuanya. Nama petuanya sakit ko ya.
0: Aau.
4: Nak teraya petuanya ko ya.
0: Nusi.
4: Raya mainnya sakit. Namanya tetap berikan ko ya. Mana ya. Ada kami tiga kawannya tadi.
0: Aau.
4: Udahnya tadi. Oh, jalan emak kami tu berikan aja. Udah terberikan, berikan, berikan kami tadi. Alu ketemu kape tuanya baru ke? Namanya kape tuanya tadi. Ku kapan aku? Udahnya tadi. Nak petuanya ya? Uji tanya ke gak? Tanya nanai ngai ke nyawut?
0: Oh, nak nyawut ne?
4: Ngai nyawut. Udahnya tadi. Alu telepon sira urang rumah tadi. Nama kita bisa berjalan ke bisa menang fiskal be penaik deh. Udahnya tadi alu madah sendiri. Benar berikan oleh ke bisa lain ke ban bisku yang kena telepon Nokia-nya itu lama. Oleh baik kai. Udah tadi madah ke petuainya. Udah ngadai.
0: Ju siap tadi.
4: Ya, baru udah nak mamai dah baru udah ngadai mamai. Tak mendak mesti kesirannya kan ngesah ke rumah penyakian. Ya.
0: Jadi kita entar deh. Temu ngoh ya.
4: Ya, lu temu. Ngopi tuanya tadi.
2: Dua kali temu.
4: Ya, dua kali temu. Tak mau apa tuanya. Sigi orang datu nyau tuai. Tak lagi ingat ke. Lagi kena ingat ke bapak ke. Tanya tadi orang telipuan. Madah ke udah natai. Aku dan albandana nemu lebih orang natai deh. Lebih yang nuah saya ke bantu. Ngau berikan aja. Ngau
0: berikan. Ya, ya. Mayuah cerita munyi ngenuannya, Pet. Suwah aku ningal.
4: Ya.
0: Ya, bertemu orangnya, tang orangnya kebenaran.
4: Udah nadai.
0: Ya. Kita ke bertemunya tadi. Nak nemu ya aku udah nadai.
4: Ya, ya ke sigi orang nua nyampu tadi. Ngalah ya. Tang nak nemu ya udah mati.
0: Nak nemu ke sigi.
4: Nak nemu. Ya.
0: Amat nah.
4: Nyajar
0: ya. Terima kasih, Pet. Okey. Ya, nya tadi Pet suai agak kuning kes kebekenya deh Mel. Jadi kita ikut temu ngoi nya tadi. Siga mana mu ya kena dai. Lapan dah kadang okey menua nama tu okey serumah ngoi kita deh. Tak kita ngelala.
2: Bisi Siti Jaku orang ngau ke. Tanya aku ni ingat ke Jaku. Sendra jalai.
0: Nya mencerita ke penudi hari Pet malam tu bapa aku kira ke penudi banyak tadi neh Mel mayuah gak cerita malam tu merindang kita malam hari tiga hari pukul 9 tadi macam-macam cerita ke malam tu neh jadi terima kasih mayuah peninggal harap ke nak lejuk meh mendiang ke program ngegam semangat kita tajak pan menyikup kita yang tadi tuai rumah kita itu berdau liah ngau kita meh tang program kita itu nang berjalan bekas lama meh neh Mel okey jadi terima kasih Mayuah au ke udah mendiang ke program kita meka kita ke udah nyapa bak Facebook meka non men ke berdau kita nutup program kita
2: Terima kasih meka ngagai sidak ya ku dah bertelepon ngagai tu Sam bisi 14 ikut semua sidak tu macam-macam cerita hari ni ngga
0: ngasuh geli hati tucum
2: ya betul
0: takut menya
2: ya bisinya ngasuh gelesik Okay Sam bertemu baru kita bak awak kebukai dan lepas tu lagi pukul 12 tengah malam yang ke Timang Kerabat Tawas.
0: Okey, terima kasih Mayuah peningah. Bertemu baru kita minggu baru ini lah. Bak program ngegam semangat ya. Nanti yang malam hari tiga. Okey, jadi selamat belalak meh. Selamat kita ninduak ke diri ke malam tu. Bertemu baru bawa ke Bukaya. Selamat malam.
2: Selamat malam.

0: Timang Krematawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Hari 4, 9 hari bulan 7, 2026. Renggat quarterfinals. France melawan Morocco. Pukul 4 dini hari. Ba Boston Stadium Foxborough USA. Boleh dipedak kita live ba Sukan Plus. #PialaDuniaFIFA. #PialaDuniaFIFA RTM.

0: Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: YFM, segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhampingan kucing.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12, hari bulan 7, 2026.
1: Hati kita udah terlihat, udah rajai kurang ke tegak jako, serta ulah orang tik bergede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti bergede ke kita. Ti pedis hati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis lama ke buah. Bekeni kenuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kenuan, udah lagi ya tadi.
1: Begede
2: ke kita. Lalu beri ya makai.
1: Maya ya lapar beri
2: makai. Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunia pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengarap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ka begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya tuannya tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti bergedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Nanti utai nadai dia ada-ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya
2: menyana. Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi ya. Laban nama kebaya tuan nyong ngamat ke utainya ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuan dia tadi madam ke ngau pengerindu, madam ke ngau ngau jakok berkat. Dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya kita maga uliah bersampi kesidak ting lesih ke kita. Ingat anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih megak di kerja kita, bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita. Nada kala utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya. Tulah ya ilaku kita. Tang ba aja kita orang Kristian nak munyinya

0: Sampai berkat kaya sedar kaya Tuhan ane malas penyai ngepenyai
1: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nak lama'agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: ABC
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Ya nanti jeman subak kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman moden tu, pastor. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngenak cara ke alus. Nama kini keramat jaman moden kebisik pastor yang kan boleh berkongsi ke kau bala peningat kita eh?
1: Mana nau teh kada sebut nama yang suruak ni
0: suruak
1: jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi kelia bisik baru rumah ni leban yang suruak kita dia awak kapalak kita nak bantu gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kan keramak jaman moden datai ngena cara halus. Bekeni cara halus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading keramak. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan peto laban keramak zaman moden tu. Nya kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tau kenama keramak zaman modennya. Ya. Ang keramak moden tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke di

0: Direct Mayu Macam Pekarak Nyadi Tau ke di tapi kita Besari-sari berplasar ke sukut penghidup Tau ke ajar orang Kristian
1: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedoi dinya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
3: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyi nya te pansuat ba mulut orang tok ya.
2: Leka lagu pan mayuh
3: mayuh amai na ya amat nya. Yeah. Tambak kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tok. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau runi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita pepun bakti kita. No bak kita itik bekanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Oh. Munyuk aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Oh. Tang bak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Taala. Jakuk ya nyak kebah aku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iriang Allah Taala cukup balat berguna. Laban Allah Taala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Memang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ngagai kita kengemuan garik, kelalu mayu baru mah.
3: Tau beri garik kita ngagai.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menu Sapa Juara Carta Kenyalan Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu engkau.

0: ya kenalah di hari saya kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri kelebih hagi anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisi jelu kemati bas belah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Logistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udara.

0: Pagi rewind.
1: Ko kala betalat ngau ibu sobat eh. Nama ko ba laki ketai bantu cukup aburu babaso capa. Ujin melaki ro putih ya, lah selalu dah cita ro putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Ya kemana masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin babaso capa. Ujin menda ro putih ca. Nada lakinya babaso apa nak?
2: Ya kan ko menda selalu dishwasher.
1: Ah, dah mesti dah mesti dishwasher eh. Ya yang babaso capa capa lu tengkah dia pusun aja nya lu tem masuk ya.
2: Nah ko nanya sudah deh kala ada itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Nah, pernah dicak ya dah mantai keterangan tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
3: Nah, kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu di kayak kota semua.
3: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuh pinggai tu tadi deh. Lapan sama lele.
2: Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Ada wish list ya, wish list tahun itu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah tiba habis wajarnya. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bahawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih cah. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya kan aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak ada itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyau hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tu tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher tu. Kena ngelempuang ke walau rindut tu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit me pengawal tu tadi nak ya eh?
0: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
2: Nah, lama no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lama sama lelah.
1: Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
5: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengar ke pengelak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita iba awak pengerah pagi ya kita ungkup kita cerita ianya kena hari 4 9 bulan 7 tahun 2026. Temu pagi ya jari bala kita nyemulas radio ngagai frekuensi kami YFM Bandur kita dia lalu nak dibuka meh. Terima kasih ya diberi ngagai kita lampau nak pindah stesen bagi ban YFM Nur ngergas ke mata kita bapagi hari 4 kita ke Sarito. Okey, jadi terpegah berhati kami ba YFM di lampau dah dipilih jadi stesen Nur merindang kita temu-temu pagi bakato dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi pelabuh hari pukul 12:30 malam nyentuk ke penam tu tadi dia tindua malam kita udah di pelandai kami di timang kami ngau seleksi lagu-lagu kena tindua malam kita ambil ke jena agi jadi ngarap ke manah meh kenyap ti adi uliah kita pagi tu. Okey, jadi pukul 6 tentu ya agreement udah berbalik hari ngasuh mata kita lelah nuak dia tu kami ngasuh mata kita regas agi sebelum menunggu kuat tentu ya balap mula program YFM dulu untuk kuat ngerak pagi kita pagi hari 4 sari tu. Okey, jadi dalam kandang sejam ya keterubah tu kita regas segala jalan ngaku Uncle Stone sebelum menetai ke berita ya kebukai bakal selama megah ya pagi tu patut kita hamari terima kasih ngagai petara dulu lah berarti udah nampung seput kita ba dunia injau tu lalu pihak megak mana kita minta berkat megak ba pengawak kedeka dia kerja kita ba semanjai hari 4. Okey, jadi pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh lama dulu kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengharap bahai ba sampi pagi wahai FM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Puji meh ngagai nuan, oh Petaraku, tu bala pengasuh nuan ti udah ditarit oleh rengut pengasih nuan. Lalu ditungkun ngena api ti mau bat kayu nuan ti siku. Lalu mata sidak terbelenang, medak berbendang, penampak ti mancar ari sinai penyatu nuan. Oh Tuhan, terlepi kedilah sidak nyebut nuan ngagai bala nembiak nuan. Lalu asua sidak berjaku ke puji nuan, nengah pementas engau pengasih pengerinduk nuan. Saup sidak engau raban melikat nuan, kering ke punggung sidak gawak ke nuan. Lalu gagak sidak nyadi ketanda lalau nuan, babala utai tempat nuan. Amat bendar, nuan meh pemadu berkuasa, ti pemadu bermulia, ti seruran ngampun, ti pemadu kasih. Abdul Baha. Semua ungkup pengawak ti ditagak seruan Petara ke Kitai, endang pulai kenaka ia pemanah. Tang asil ia ukai seminak berpanggai bak pemanah ti pansut arinya. Tangkan engau adat Petara, endang ukai semina atur ti madah ke nama ti patut dikerja, engau ti nak tahu dikerja. Tang dalam pemendar ia, genteran penemu pasar pengamat, kebuah mensia ti ditempak lalu hidup dalam dunia tu. Banding penemu ti mudah tahu nerang ke perkara tu. Kitai nemu ngambil ke kitai meruan hidup berpengerai, kitai mesti berjarit makai umbas ia penyampau pemakai. Makai berjarit endang ukai atur ti mesti dititih ti diletak orang bukai bak kitai. Tangnya genteran penemu ti berkawa engau pengamat penghidup tubuh kitai. Tubuh kitai mensia endang digagak endak tahu nak berguna ke pemakai dalam kandang beberapa jam. Lalu kitai mesti nitih ke guna tubuh kitai. Enti kitai nyakal aturnya dia ke penghujung ia kitai mati. Sama sebaka engau nyak megak lebuah seruan Petara meri kitai siti tangkan. Ambil kebanding, siku-siku kitai mesti bersembiang genap hari. Ia ukai ngeletak bak kitai atur dikenak nyimpu perangai kitai. Genteran penemu ia enang berkawa engau pengamat penghidup kitai di dunia tu. Ia nerang ke ngagai kitai pasal semangat mensia, enang ari asal ia ditempak, nak tahu nak berjarit, nungak ke hati ngerunding ia ngagai Petara. Lalu berandau engau asal penatai ia. Bakanyak megak tangkan ajar agama ia. Lebih ari mai pengelantang ti ditetap ke kitai engau raban mensia. Nerang ke pasal semangat mensia engau utai ti diguna ia. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak ke kitai semampai semak engau Petara. Petara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engau penyatu nuan. Lalu ngelala tepak nuan. Sekali ke ia ti dulu, engau ia ke dia tu. Nuan meh pemadu pemisi, lompak terutuk pengasih nuan. Udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat, tahu kena. Lalu berbendang berkat ia udah mancar, belak ngagai orang ti ngasi, engau kenyakal. Oh Petara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruh. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerinduk penalap, dalam penalam roh ia, udah ngelingik kami, minta ari nuan, minta pengasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerinduk nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semua sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak ari nuan. Semua enang umang serta suntuk. Lalu nuan amat benar ti bempu semua, tinggalah semua ti pemadu berkuasa. Bahaulah. Oh anak sada nyawa, tungak ke muan-muan ngadap aku, lalu lengkak ke semua utai kelimpah hari aku. Laban kuasa raja aku meruan, lalu perintah aku endak nemu lesap. Enti nuan ngigak kebukai kelimpah hari aku. Tajak pun enti nuan ngigak singkam iga selama-lamaya.
giga nuan de kaasa. Nya aja, terima kasih.

Enti nadai pengaman semangat endang endang uli mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuh, gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyoh dan. Munuh kemadang buluh parugan berintai 6. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Lepun Nuan Dani pagi hari. Kati asyati Nuan. Nama utai lam runding Nuan. Biskendak kita ngasai hati di lantang, me kita dani kesar itu. Tau kerana kita lagi bebok, ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita ndak uleng nagang pengirau masa runding kita. Bak kita tindak oleh nagang, ndak oleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita oleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corey Ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa tiap berga, tepatu dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisi tetapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusak, laban ia bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panjagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak. Laban pergilak cukup pengirau ke diri

ang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai, awak kedagih kekitai karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kitai, tu di hari lo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai, tau datai dudi. Untak kitai tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kitai tau ngerampas masa kitai. Yang ngerampas masa kitai, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai puntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kitai belama ya. Mesampi me kitai awak kapai kitai tidak serga, ngagih ke kitai nak ke utai tidak ditapi kitai kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tulis di tapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau tu tepatu di kerja aku kena pari." Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
3: Wai, Dani Wai. Oh Wai, Dani Wai. Dani Wai.

ku punya lagu kedibai Basil terduang ke pagi tu hujung ke 40 minit jamah kita ya di studio itu limpas hari pukul 6 pagi. Sama pagi ngagai bala dara bintulu yang kanya benuang nyikap ke diri kanurun gawak ke pagi tu tahu kenya deka datai ba pengawal interview ke bisi dibuka sari tu harap ke nanti kita tadi anurun interview mujur meh apa mutus nyaila laban adunya kemayari kita nemu nangira laki indo adi atau penghidup nak berguna ke belanja lalu pihak megak ya kena kita ngidup ke diri jadi tatian belanja tu dah dilengkap ke ba laki aja laban jeman pan udah berubah mayu megak pengawak-pengawak ya ke besar pangkat tu kita berarti kereta eh di pangku balas sida ya ke indo laban dia tu laki indo enang ya sebaka. Jadi pagi tu berkenang ke ba cerita ya ke gawak tu megak ya. Ya ke mesti daripada aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngenang ke 86 iko orang ari menua luar udah dia tahan ke ba op sapu di pilih menua sebuya ngau pihak megak semunjan. Jadi sidak ya ke di tahan tu tadi di pelabak ke nadai bisik nyimpan dokumen penjalai atau ke pas ya ke sah serta bisik megak sekedarnya dia di menua tu ngelui ari timpu hati dikebenar ke. Jadi penerang ke dikeluar ke pihak Imigresen Malaysia JIM Sarawak madah ke Siti saman saksi nur mantu kes tu tadi megak bisik dikeluar ke. Jadi operasi ti dipungkal ke jam 8 malam sana lalu habis jam 7 pagi kemari digagak ba 3 bengkah lokasi ba luas pekerja ladang sawit. Okey, jadi hari pansia setempiak megah ya report ki dia dua mensia mayuah dia unit mata-mata ba bagi penguasa JIM Kuching udah berjalai ke pengawal nyidik lalu ngucuang ke sidak tu tadi datai merasa ngenyet ya ba nur sidak ti gawa arim no luar ya ke dipelabak ke udah melanggar atur undang-undang immigration menua Malaysia. Jadi ya terima kasih ya ngagai bala immigration kita ya ke nyaga ke lebih lagi ya menua kita itu laban bukan kita hendak berguna ke pemayuah pengerja pengawal arim no luar gawak bak menua tu entang bunyi ke kita undang-undang menua tu mega patut dititiah kita dulu kita enggai sudah datai ke menua tu nyop neka nyonda beradat tau jadi undangnya meh utaya ke patut dijaga lebannya mai nama menua kita Malaysia tu. Lalu lagi berkenang ke pengawal kuasa undang-undang menua Sarawak di agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Maritim Zone Bintulu udah kenang ke sebuah bot tunda ngau pemegah sebuah tungkang ti di pelabak ke udah ngelanggar atur ba ordinan perkapalan saudagar tahun 1952 ba operasi penguatkuasaan ti di atur ba kandang tasiak menua Bintulu lemai ansana. Jadi pengarah maritim zon Bintulu Kapten Maritim Muhammad Safwan Elan Abdullah ba menerang berita ya madah ke ops tu di atur kira pukul 3 lemai ba optiris 4.0 op permai 01/2019 gia pemega ops pukat lebuah maya sida tu nginau kanang tasiaknya jadi kena pansiak tadi dia vessel di tahan tadi di pelabak ke enak madah jaragan di my vessel tadi dia tukar ngagai bala penguasa ba penyangkai kapal lalu pihak megak ya nak mantai ke dokumen kestabilan kapal serta nak mantai ke lisien pelayaran domestik ya ke sah jadi hari pansiak dia bot tunda ngopi megak tungkang tinggungan 9 ikut kru tu tadi kalau ya hari 9 tu tadi 7 hasil tu pernah menua Indonesia yang kaum jaragan ngau pia mega 2 iko pernah menua India jadi vessel tu udah ditan lalu dibaik ngagai pusat tahanan vessel zon maritim Bintulu ngambil ke pansia uleh di pejalai ke entinya mak sidak tu tadi ditemu salah sidak ya uleh dia tinggang hukum mengenai ordinan perkapalan saudagar tahun 1952 ngau pia mega
Atur Lembaga Pelesenan Perkapalan Domestik tahun 1981. Ya, memang bunyi kaku tadi. Undang-undang patut dititiah ke kita. Laban nak ngira dini alayan tanah do kita berindiak jadi atur tiah ngebab langit menuanya patut adiah titiah dipebasa ke kita semua. Okey, jadi hanya tadi ngerasa segala berita yang kongsi di pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak ungkup ya ke pagi tu. Lalu dah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat yang kongsi dikirim apa ninga kita bakal selama ngena dua berkacara ianya bah email kami yfmiban@gmail.com ngopi ya mega nombor WhatsApp tonti kami. Jadi kita ya ke Kang Ajung pesan ke pagi tahu anda ingat sempulang ke sekali ya nombor telefon orang ke patut dur bertanya anti nyema utai ke disebut kami dalam studio lagi anda nyemeta didinga orang ti di tujuh pesan dan sebelum datai ke pesan pagi tahu aram berperinang baru kita gergas ke mata bapagi.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah ada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngana tai ke pesan yang dikirim peninga kita lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirim pengajar Doni segi Thomas ya nyari pesan tu nuju kabang belayan ya ke dia ba dengan tawa baliah bala ba batang air merirai batang gat batang muju wang piam gabala ke dia ba nang baliah pasar kapiet ke belayan di Kuching gawi ya kenala dia rintai ke ditu di ngelala Thomas anak pengulu Jimbun. Jadi pesan tadi madah ke Thomas anak pengulu Jimbun. Thomas anak pengulu Jimbun udah nadaya kemari hari 38 dari bulan 7 lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun. Niang Thomas anak pengulu Jimbun tu dekat diintu balam maiwah kena malam pergilah malam hari 5 ngau malam hari 6 10 ngau 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke di Anju ngagai pendam SDNU Jalai pelajau pagi hari Minggu tila 12 hari bulan 7 kita angkanya kanemu sili lagi kawal ngau penusah Rabatu tau terus bertanya ngagai pengajar Roni segi Thomas tempu ba nombor 0129505319 tau ke ngagai Jerry Alau ba nombor 0133185319 nombor baru isi pesan pemati ti dikirim pengajar Doni segi Thomas ke pagi tau lalu pesan madahkah paya ianya Thomas anak pengulu Jimbun. Thomas anak pengulu Jimbun udah nadaya kemari hari 38 hari bulan 7 lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun niang Thomas anak pengulu Jimbun tau dekat diintu bala mayuh malam hari 6 tau ilah inya 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit sebedau di anjuang pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 ke pendam SDNU Jalai Seliri. Okey, jadi kita angkanya kanemu sili lagi kawan ngap nusara batu tahu bertanya ngagai pengajar dunia segi Thomas tumpu ban nombor 0129505319 tahu ke ngagai Jerry Alau ban nombor 0133185319 lalu pesan yati kedua ianya pesan ti datai ari Jambal anak Britian lalu pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia Semenjaya Batang Sepak Batang Layar Semenjaya Batang Sekerang Batang Padi pihak Megak Balaba jelalu ngetinja beram gudang murdi miri ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ke ngelala Britian anak jali tau ke apa ya Jambal jadi pesan tu tadi madah ke Britian anak jali Britian anak jali tau ke apa ya Jambal udah nadai kena ridua tu tadi 7 hari bulan 7 lalu niang Britian anak jali niang Britian anak jali dekau dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 baru mah nyalau nanga muman spa betuang sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 10 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan tau kenglala dipinta sampal datai ngesah penusara batu lalu kan musil lagi kita tahu bertanya ngegaidah bak nombor 0149694504 tau ke ngegaya Jambal bak nombor 0187111246 nanda baru isi pesan pemati ke datai Arya Jambal anak Britian ke pagi tu lalu pesan madah kapaya ianya Britian anak jali tau kapai Jambal udah nadai kena Arya 2 tu tadi 7 hari bulan 7 lalu niang Britian anak jali niang Britian anak jali tu dekat Dihintau balam ayuah malam tu lagi malam hari 4, 9 hari bulan 7 bah rumahnya lau nanga muman spa betuang sebedau ke di anjuang pagilok pagi hari 5 ya 10 hari bulan 7 kita engkanya kenemu silia agi kawal ngap nusah rabatu tau bertanya ngegai ida bah nombor 0149694504 tau ke ngegai jambal tumpu bah nombor 0128711246 nguyang je pesan ya ketiga nya pesan pemati ke datai ari jarun kabar tau ke apa ya mendoang nya di pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba sekai baruan pakan ngopi mga bala ke diau ba miri wa pakan sugai batu lima pakan jagoi pakan kabar belayan ba meradong bintangur sebawah bintulu kota skimbi sungai rusak sekai kabo satu engau kabar belayan ya kena Allah dia rintai ke dito ti ngelala Garuda anak nyariang. Jadi ya pesan tadi madah ke Garuda anak nyariang. Garuda anak nyariang tahu ke di kelalong nama Indai Mendoang udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Garuda anak nyariang, niang Garuda anak nyariang deka di Senggai Balamayuah Balot 2190 Tudanah Dusaras Phase 6 Miri kena malam atau lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegelok pagi hari 5 10 hari bulan 7 kebelayan ya keng lala tau ke ya ke dipesan dipintal sampalah data yang ngesah penusah rabatu ngagelot 2910 tudanah desa ras pes 6 Miri lalu kan nemu sili lagi tau bertanya ngagai jaruan gabar atau kapai menduang tempu ba nombor 0197302806 tau ke ngagai menduang ana jaruan ba nombor 0146589868 anu baru isi pesan pemati ke dikirim jaruan gabar atau kapai menduang ke pagi tu pesan madah ke bini ya ianya Garuda ana nyariang Garuda anak nyariang tahu ke di kangau rangu nama Indaya menduang udah nadai kena hari 2 tu tadi 7 hari bulan 7 laluan niang Garuda anak nyariang niang Garuda anak nyariang tu deka di intu Balamayuah Balot 2190 tudan desa ras pes 6 Miri kena malam tu malam hari 4 9 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 5 10 hari bulan 7 ke pendam daya Lamir Miri bala kita ya keng lala dipinta data ya sampal ngesah penusah rabatu lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai jaruan gabar tempu menombor 0197302804 tau ke ngagai menuang anak jaruan ba nombor 0146589868 lalu nangkan kenya ngatai ke pesan pemati kira-kira meremi anak teruni ke pagi tau pesan tu menuju bala kabar belayan ke dia balipat sekarang tebarung tembuang piang mengak bala ke dia bawa melugus kiam perangan sereman sinjiwar kucing lubau betuang bala ke dia bawa menalam limbang rasa merinduan punggu jinggau sans manju piang mengak menuju bala ke dia bawa sepalau dua berumah geligau dua berumah ampelam basi ulu basili pedalai ijo ngau kebelayan ke dia bawa kumpal langir setuga ngau di bandar yang miri ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala liat anak sigan tau ke bini ni mujah ya jadi pesan tu medah ke liat anak sigan tau ke bini ni mujah udah nadai dini hari atau tadi 9 hari bulan 7 lalu ni liat anak sigan ni liat anak sigan tau ke bini ni mujah tu dekat di sengai malam ayuh malam pergilah malam 5 10 hari bulan 7 bah Rumah Kuyu 26 Denis Surai Ulu Angkili sebelah kedi Anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 11 hari bulan 7 dan baru isi pesana pemati ya ke dia kirum remi anak teruni ke pagi tu jadi pesan medah kini ya ianya lihat anak sigan lihat anak sigan tau ke bini niang mujah udah nada ya dini hari ya tu tadi ianya hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak sigan niang lihat anak sigan tau ke bini niang mujah tau dekau disenggai balam ayuah malam pergila malam berlima 10 hari bulan 7 baru rumah kuyu dua balik nama Dennis surai ulu angkelili sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan tim terdatai ngesah Nusa Rabatu nangkan kenya setiap moga pesan pemati ke dikirim Randi anak Antucang gau beraji anak Antucang ke pagi tu pesan menuju bala kabar belayan ya ke dia bakup ibus dua berumah muduang empat berumah pemegah bala ke dia ba tapang hujan rumah angi garu pemegah bala ke dia ba engkudu baru engkudu atas berayang tingkat licu bala ke dia ba rumah luang pawang ruban sungai anak sebetan kerubung selang serikai kabar belayan ke dia di kapit ulu sebetan serudiat betuang ngau bala ke dia ba semanja batang krian batang sebelah enggau ya kediau di peliliah menua sibu bintulu kucing enggau miri ya hanya dia pesan tu tadi madah ke entucang anak badal entucang anak badal tau ke apa ya gumba udah nadai kena 6 hari bulan 7 hanya hari 1 tu tadi lalu niang entucang anak badal niang tucang anak badal tau ke apa ya gumba tu dekat di Sengai balam mengiwah kena malam tu malam merimpat 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban dan baru isi pesan pemati ya ke dikirum Randi anak Antucang menjadi ya beraji anak Antucang ke pagi tu jadi pesan madah kapai seduai ianya Antucang anak bada Antucang anak bada tau ke apai gumba udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu niang entucang anak bada niang entucang anak bada atau ke apa ya gumba tu deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban bala kabar belayan ya kengelala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu pesan kita ia keenam natai ke pesan ngetas uliat ngau muai ante balu ke dikirum sena ana iguah tau ke bini mampi jadi pesan tu nuju bala ia ke dia ba awar duri buyuang nyelutung pemegak bala ke dia ba tumawai lubu tansang saka nangaban entana betuang lalu piam ga nuju ke belayan ya ke diau ba mamut ada buah rumah sebuti kuap tiga buah rumah kelintang sungai merah kelintang teman bakuang nipa piam ga bala ya ke diau ba seriaman kelebagi ngagi rostina ngau seriang Indonesia okey jadi pesan tu tadi madah ke pengawang ngetas uliat ngau muain tebalu ke niang mapi ana rabuang niang mapi ana rabuang deka diatur kena hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 balot 6293 D1-12 Bandar Baru Permajaya Miri jadi pengamat tu deka diatur jam 7:30 lemai lalu kanmu siliagi kita tahu bertanya ngagai Boniface tau kebui ba nombor kusung 17855-8921 tau ngagai Ayul double nama Felix ba nombor kusung 19993432 tau ke ngagai Austin ba nombor kusung 11250296 21 nando baru isi pesan ngetas uliat ngau muai ente balu ke dikirum sena ana iguah tau ke bini mampi ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawa ngetas uliat ngau main terbalu ke niang laki ya, hanya niang mapi ana rabuang, niang mapi ana rabuang deka diatur ba lot 6293-1-12 Bandar Baru Permajaya Miri, hanya bayari flat dia, lalu pengamatur ke diatur kena hari 6 to ila 11 hari bulan 7 jam 7 setengah lemai. Kita ke kanemu sili lagi tak bertanya ngagai Boniface dua balai nama boy bernombor 0178558921 tau ke ngagai Ayol dua balai nama Filik bernombor 0199934632 tau ke ngagai Austin bernombor 0112502961 Nguyang ngagai pesan ke Stito ngatai ke pesan yang ngetas ulit ke dikirum tim guam ana amal ngari kita sebilia nyari pesatu nuju bala ke dia bahar rumah berawan nangga setapang rumah birai yang nangga mengiliang rumah sambau nangga mengkak bala ke dia bahar rumah semen nangga tutung ulu rumah bulu nangga hukum rumah hujan nangga sepayak rumah seliang nangga setamang ngopi yang enggak kebelayan ke dia bahar rumah ngindang nangga rantau ke Memanis ngau ka belayan ke diau ba ulung kari nuju bala barma Vincent ana ijau kampung papana lundu piamega rumah tebang anan tawan sebandi lundu serta ka belayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngalan yang tendai ana ama jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niat tendai ana amal deka diatur ba rumah caya ana langkup Kampung Rayu Iban Kucing kena 11 area bulan 7 ianya hari 6 tulah jam 9.30 pagi. Kabar belayan ke dipesan dipinta datai sampal ngulu pengawak tu ilah. Nando baru isi pesan ngetas ulit ngau main terbalu ke dia kirum tinggum anak amal ke pagi tu ngari ke sidak sepiliak nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang menyadi ya dan niang tendai anak amal niang tendai anak amal tau ke indah cakiang deka diatur kena 11 hari bulan 7 hingga hari 6 jelah jam 9.30 pagi. Kabar belayan ke dipesan dia datai nguluk pengawak tu ketika dia tu baru macaya anak langkup Kampung Rayu Iban Kuciang. Hau jadi minta kebelayan ke dipesan datai maya tu ilah. Nguyang ke pesan ya ke 8 istimewa pesan ngetas ulit ke dikirim mandau anak asun seduai cigu walu yang anak asun pesan tu nuju kabar belayan ke dia ba ulum ruruan julau bala ke ba simpang sungai asap bintulu wah miri hatuah bawan piamga bala ke dia ba jiah pedai ngau bala dia kenawet setelah kabar belayan kenalah di rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang simbut anak kudi niang simbut anak kudi di kadiatur kena hari 5 inya pula 10 hari bulan 7 jam 6 lemai. Okey, tunggu pengawal ngetas ulit deka ditangkan terus ngau pengawal berantau lalu kabar belayan ti adi pesan takung lala di bicara tai ngulu pengawal tu ketika diatur ba rumah jos anak asun sungai sembawang manis pedai tengah Kenawian. Okey, sili lagi kita tahu bertanya ngagai mandau anak asun ban nombor 0138205075. Nada baru isi pesan ngetas ulit ke dikirung mandau anak asun seduai pengajar lu yang anak asun jadi pesan madah ke pengawatan sulit ke indahnya seduaya jadi yang simbut anak kudi yang simbut anak kudi deka diatur kena lemai pula lemai hari 5 10 hari bulan 7 jam 6 lalu temu pengawak tak sulit deka ditangkan ke ngau pengawak berantau balaya ke dipesan takung lala di penjara tai nguluk pengawak tu ketika diatur baru majos anak asun sungai sembawang manis pedai tengah Kenawit. Sekali lagi, tahu bertanya ngegaya mandau anak asun, ban nombor 0138205075. 8205 075. Pesan ya ke 9, pesan ngetas uliat ke dikirum Daniel Ana Liang ngari ke David Ana Amiang, lalu pesan tu nuju amui Ana Rau ke dia bandang tadak kenawiat uka doble nama liwong ke dia babatu 31 sama la Jawa Bintulu piamga nuju Duni Liwong Ana Asiang ke dia ba Long Pilah Bram Munau ke dia ba Sungai Rusak Serikai ngepemga nuju kablayan ke dia di Pilih Munau Serata wa bala barumah Nyulang nanga Temalat Suang Sungai Munuan Kapiet ngau piamga bala ke dia barumah Dik nanga Lan bala ba Sungai Guah Ulu ngau Sungai Guah Ili tak kebelayan ke dia bawa pasar kapit lalu semua ia kenalah dia rintai ke itu ti ngelah niang cemuang anak arau jadi pesan mada kemau ngetas kulit ke niang cemuang anak arau niang cemuang anak arau tau ke Indaya Badau deka diatur kena hari 6 celok 11 hari bulan 7 lalu malam sebedau malam pergilah 10 hari bulan 7 pengawak nguan ulit bala ke dia pesan cuma ada tayang yang ngulu pengamak tu ketika dia tur baru mah Joseph anak tinggi perandabai Sungai Guah Tengah sila lagi tahu bertanya ngagai dibit anak Amiang bahan nombor 0138217103 dan dah baru isi pesan ngetah sulit ke dikirum Daniel anak Liang ngari ke dibit anak Amiang ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang cemuang anak arau niang cemuang anak arau tau ke ini badau dekat diatur kena hari 6 celok 11 hari bulan 7 lalu malam sebedau malam hari 5 10 hari bulan 7 pengawak nguan ulit kabar belayan ke dipesan dia minta datai ngulu pengawak tu ketika diatur pak rumah Joseph anak tinggi emperan dabai Sungai Guah Tengah sila lagi kita tahu bertanya ngagai dibiat anak Amiang yang bernombor 0138217103 lalu pesan ia ke penudi sempat adik natai kami bawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ngetas uliat ke dia kirum Lili anak ngua tau ke inai empuang ke pagi tu nyari pesan tu nuju bala ke dia rumah biluang Sungai Engkatit rumah Manuk Mancal piamga bala ke dia rumah Shirley Kwa piamga bala rumah Jandua rumah William Uncat rumah Untang rumah Beranja rumah Mpawi ngelakablayan ke dia bak Semirah Gat rumah Kaya Sungai Janan Sungai Menuang Belawai ngelakabala ke dia Sungai Iwang rumah Mingat andanga Bawani Baliah Kapit Kabelayan Kediau Bawang Melekun Ngopi Mega Mujuang Terisa Ansi Bawangnya Sebatang Mujuang Kabelayan Kediau Bawang Pasar Kapit Rumah Robert Jembatan Suai Ngau Kabelayan di Sungai Paku Sungai Mujuang Nanga Nyugau Sungai Suat Kabuang Sibujaya Ngau Ia Kenalah Di Harintai Ke Dito Jadi pesan Medah ke Pengawal Ngetas Ulit Ke Niang Simon Anak Engkua Niang Simon Anang Kuat dekat diatur kena hari 6 jolak 11 hari bulan 7 jam 9 pagi ok jadi muak ke malam dia pengawak ngelumbuang dekat dia pejalai ke ngai kita akan mu silagip kawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Lili Anang Kuat tau ke inai empuang tempu nombor kusung 1126432441 nada baru isi pesan ya ke dikirim Lili Anangku atau ke Indah yang puang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang menjadi ya ianya niang Simon Anangku niang Simon Anangku adik adik atur kena hari 6 celok 11 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat dia atur pengawak ngelumbuang ke niang tu jadi kebelayan ya ke dipesan berada tayang ngulu pengawak tau lalu kan mesti lagi tau bertanya ngagai Lili anak engkua tau ke inai empuang tempu bernombor 0112643 2441 jadi nyanakal kami ngatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Pagi Rewind. Kemen bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi guys. Wenta imai nanti ko ya. Ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemayoran spiritual life tu tadi. Laba ti amai temunya lapan minta nombor jeepot pansot pergi lah.
1: Amai nak
0: juta.
1: Nyebut kejap.
0: Bisi cerita di aku ke rumah. Baki aku. Dia mesti temungan tahu ke ya. Namun ni pengamai ke lapan. Apa ceritanya? Mayanya benung, maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkata tahu. Ya tu tadi. Mana jadi temungan tahu. Nya meh. Bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini nama seorang tahu nya. Aku tu parai merisa. Ini kan asal di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa. Aku ya. Ini kan dulu ni.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

penerbai domestik dipelabak oleh nyungkak sektor dagang temuai benua. Ini tadi batang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawal Nusun Baru Pentadbiran sekedap pelilih polis di Sarawak dikarap oleh ngangkat ke penyikar ngatur pengawal serta ngeregap ke pengawal merit servis ngagai komuniti. Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke proses nusun barunya di Pejalai ke Setipak Ngau Guna Kediato kena tentu ke pengawal ngatur lebih berurun serta efektif. Sarawak diatuk ngemuan sepenyampau 28 pelilih polis. Ia mantai ke pengagati ngau prestasi pemesai ngau Raban ia tang ngaku sekedar sukut bakal logistik agi berguna ke pengawal di kemanah kagi. Ia mansuit ke jaku tu ngagai media pengudah pengawal nyerah ke pangku pengawal ungkup kepala polis pelilih Kota Semarahan ngau kepala polis Padawan di Padawan kemari. Nyerumbak pengeraminya pemangku kepala polis pelilih Kota Semarahan Superintendent Barry William sudah niki pangkat serta dipadu jadi kepala polis pelilih Padawan kebaru. Lalu Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi mangku pengawal jadi KPD Kota Semarahan. Bapak perkara bukai polis Sarawak nerima ngau manah jaku lalau Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ngambi ngangkat ke atur pengelikun maya pengerami ngau pengawal besar diatur di negeri itu. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah nyemetak madah ke pengawal berarti ke risiko seruran di Pejalai ke ungkup tiap pengerami kelimpah bersedia nambah ke pemayung pemesai sida. Ia kegawak semak bisik pematut. Koya perkara tu berguna ke kerjasama rat antara Komiti Pengatur Pengerami ngau agensi Raban Penerit Adat. Ngelaban penyalah berkawal ngau dadah bak pengerami jadi perkara tik di kemerat ngambil kaulih dagang penyalah bukai nyadi tiba pun hari pengawak salah guna dadah. Ia megak madah kena ada kes ditangkap berkawal ngau dadah tau ke insiden pengelikun tibalat. Durikut ke Maya Rainforest World Music Festival RWMF ke diatur bedau lama keudah. Antur pengawak nambah ke pemayuh penerbang domestik dikarap oleh nyungka agi industri dagang temuai menua tu seraya nyedia terga tambang tik lebih kompetitif. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Chiu Chun Man madah ke perkara tu dah dikerandau ngau Malaysian Aviation Group Berhad MAG yang kemerit jamin penyuah penerbang bilun dekat ditambah berenggat-berenggat berengkah hari bulan 9 berini hari gaya dunia timajan tap. MAG ngembuan juluk ngambil ke Malaysia Airlines bak penduduk antara 10 company penerbang bilun pemaduk manah di dunia nitih ke pengawak aku Ari Skytrack manggai bertahun 2030 kelimpah hari ngenegap ke operation dengan cara nambah ke 28 buah bilun baru serta ngerbai ke rangkaian penerbang bilun dari 70 ngagai semak 105 bengkah destination. Ku ia nambah ke upis menteri ya dekat terus bekerjasama ngau semua company penerbang bilun kena tentu kerga tiket mengkang oleh dibeli lalu harinya oleh nyukung penumbuh ekonomi dalam sektor dagang temuai. Kerjasama rat antara Sarawak Metro ngau kontraktor ngagak depo rembus berguna amat kena tentu ke projek berjalan ngau lancar serta nitih ketimpuh. Menteri Peringkat Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin megak ngemerat ke pemesai guna kerjasama ia keseluruhan dipejalai ke antara kontraktor, penyedia peringkat guna, upis ngau agensi perintah tiba kawal. Kerjasama tik terus dikemeran antara semua raban dengan merik pangkak ngagai pemujur berjalai ke projeknya. Ia maksud kerja kutuk ramau penemuai ngagai palandur ngagai depo rembus di Kota Semarahan. Ramau penemuainya Datuk Sri Lee diberi penerang pasal pejalai projek ke pemandu baru. Hari Ketuai Pemesai Eksekutif Metro Sarawak Mazli Mustafa. Pengudah tembuk gagak ialah, deponya dekatnya di Hub Operation Gaung Gintu ungkup sistem perengkah pengangkut Benggeri Kuching. Kita dah tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Lebih 35,000 ikut temuai dipelabak datai nguluk program Sarawakku Sayang SKS ungkup bagi menua sibu. Di berengkah hari-hari lima, nyentuk ke hari minggu tu. Pengawak tu dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Sapi Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Datuk Hee Chang Kee madah ke Sibu nyadi palan kelima. Nur ngatur program SKS hari 12 bagi menua di negeri tu.
Program tu terusnya di Plasar Strategik Perintah Sarawak, nyawal diri terus ngau mensia mayuh, dengan mayuh macam servis ngau aktiviti ting ngerinduk kati. Mayuh bengkah tusun pengawak bisa disedia yang kaum Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, Malam Main Asal, Konsert Rakyat ngau Fun Run. Mensia mayuh megak dekat berpeluang gambik bagi bagi pekit tingnya dia ke mayuh macam perayis. Premier Sarawak Dato' Pan Tinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng disadang dekat jadi pengerami SKS Sibu Kenari Nam tu. Yang mansut kejakunya rambau pengawak ngerekod program Kupa-Kupi. Ia tidak dikeluar ke unit penerbitan TV RTM Kuching. Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 dengan diatur kena 21 hingga 23 hari bulan 7 di Kuching. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengawak tiga harinya dekat ngempuruk keraban pemeranak pukuk, urat dagang, pengagak polisi, ngau pakar ari dalam ngau luar benua kena ngenegap ke kerjasama serta mansiap peluang baru dalam ekonomi halal. Pengawak tu dekat mantai kelebih 30 ikut tukang lica ari 8 buah benua. Pengawak tu ngerinduk kati mayanya ilak nyengkawam Borneo Halal Kitchen ngau Expo Halal Antarabangsa. Jadi kemandang kamanya macam produk ngau servis halal hari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia ngau Brunei Darussalam. Premier Sarawak Dato' Pan Tinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng disadang dekat jadi Bihas 2026 ngau pengawak melancar ke plan pemansang industri halal Sarawak 2026-2030 kelimbari ngemata ke pengawak bersilih dokumen sepekat pemerhati MOU. Dato' Dr. Abdul Rahman bansut ke perkaranya Maya Awam Pengarang Berita di Kuching. Bak Awam Pengarang Berita yang kebukai Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU pada kesidak dekat ngatur Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 kena 24 nyentuk 27 hari bulan 10 atau ilang. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke forumnya dipelabak dekat gempuruk ke ruang 1,000 ikut penyerta di dalam dan luar menua nyengkawam pengagak polisi, agensi perintah, sektor tingati kediri, raban akademik ngau pakar industri, berkunci buah pedemu ngau atur pengawak tingkeman dalam ngemansang ke kandang mengeri kemeruan, pintar, inklusif serta tan. Lebih 20 raban pemandang dekat ngemasuk pengawak pemandang perkara innovation ngau teknologi pemansang mengeri sepemanjai forumnya, ia ketika diatur bah Hikmah Exchange Event Center di Kuching. Dengan ramai jakuk Future Ready Cities, Building Resilient Futures, Collaborate, Adapt and Thrive yang harap ke SUF 2.0 dekat nyadi pengerandang kerjasama Ari Mayuh Raban kena ngenegap ke pemansang mengeri ke meruan serta tan. 86 ikut peranak menua luar di Tan Maya Ops Sapu di Sebuyau Ngau Semunjan. Sidaknya di Tan lebih ditemu nadai dokumen pejalai tau ke pas kesah sekedak diau ngelui hari timpuh tiudah dikemenarka. Penterang hari UPS Immigration Malaysia JIM Sarawak saman saksi megak bisik dikeluar ke ngambil mantuk kes terdipan siat. Operasinya berengkah pukul 8 malam kensana serta tembuk pukul 7 pagi kemari meresah tiga bengkah palan ianya rumah pengerja pengawak ngau rumah kunci baladang sawit. Operasinya dipejalai berindi hari penerang mensia mayuh serta pengawak nyidik ke dipejalai pemesai penerit adat JIM Kuching. Ia kenumpung agai palan-palan gawak peranak hari menua luar ke dipelabak ke bisik ngelanggur atur undang-undang immigration. Kena hujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Pengawak nusun baru pentadbiran pelilih polis Sarawak mengangkat ke pemanah pengawak merit servis. Polis Sarawak menegap ke atur pengelikuan maya bisik pengerami ngau pengawak besai. Penambah pemayuh penerbai domestik dipelabak oleh nyungkak sektor dagang temuai menua. Sudahkah kami nak buat ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM. World Cup 2026 Ari 5 10.7 2026 Quarterfinals France melawan Morocco pukul 4 dini hari Live Box Sukan Plus. Lalu Ari 6 11.7 2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.7.2026. Norway bertemu dengan England. Live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
5: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kagi pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin.